0: cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Dan teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, ya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so ada juga dari STB 1 gitu ya, karena memang dia dites dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karela Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
1: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
2: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
3: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
2: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
4: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
2: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perambang puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
5: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kiyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban.

yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

Baik pendengar Prosatu Risa Marina, kami hadir di sajian musik dan informasi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kami juga informasikan bahwa kami tidak dapat menghadirkan untuk informasi kebencanaan. Namun pendengar, kami sudah dapat rilis informasi dari Pusdalop BPBD Kalimantan Timur ya. Ini terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Jelawat. Ya, sebuah kebakaran terjadi di kawasan pemukiman Jalan

Cilawat Gang 9 Blok B1 RT 6 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ya, pada Jumat ini hari 15 Mei 2026. Dan kejadian ini berlangsung kurang lebih 1 jam ya, selama mulai pukul 1.30 hingga 2.30 dan menghanguskan 2 unit rumah. Meski demikian tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Nah, berdasarkan data sementara dari Pusdalop BPBD Kalimantan Timur, kebakaran diduga dipicu oleh cucu pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ ya, yang membakar kursi sehingga mengenai bangunan. Pelaku juga berhasil diamankan oleh tim patroli BIT. Ya, penanganan kebakaran mengalami sejumlah kendala, antara lain lokasi rumah yang berada di atas bukit, jalan yang sempit dan banyaknya warga di sekitar, serta keterbatasan sumber air yang memadamkan api, dan gabungan menggunakan 7 unit tangki fire truck milik Dis Damkar dan juga PMK swasta, ditambah juga 15 mesin portable relawan dan juga penggunaan hidran kering. Tim penanganan di lapangan melibatkan berbagai unsur ya, mulai dari relawan Kota Samarinda, Dis Damkar, tim medis emergency medical team, kemudian ITS, Command Center 112 juga, Satreskrim Polresta Samarinda, hingga pihak PLN dan di subkota. Keterlibatan banyak pihak ini memastikan respon cepat terhadap insiden, termasuk juga koordinasi keamanan, evakuasi, dan juga penanganan teknis pemadaman kebakaran. Ya, pengolah data lapangan Info Taruna Samarinda menegaskan bahwa laporan ini bersifat sementara ya, dan sumbernya berasal dari Dis Damkar Samarinda, ITS TRC, dan warga setempat. Perkembangan lebih lanjut mengenai penyelidikan dan kondisi pasca kebakaran akan diinformasikan kembali. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini informasi yang dirilis oleh Pusdalop BPBD Kalimantan Timur dan kami sampaikan terkait kejadian kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda di rangkaian musik dan informasi.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: inspirasi.
1: Ya, pendengar Persatu di Samarinda, kami hadirkan informasi yang sudah masuk di jalur WhatsApp RRI Persatu ya. Ada dari Masan Bali ini yang sudah mengirimkan pesannya. Selamat pagi RRI, selamat Hari Keluarga Sedunia 2026. Selamat Hari Keluarga untuk semua rumah yang penuh cinta, doa dan perjuangan yang tak terlihat. Semoga kebersamaan selalu terjaga, hati selalu dikuatkan, rezeki dilapangkan, dan setiap lelah di dalam keluarga berubah menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Masan Bali yang sudah berpartisipasi melalui jalur pesan WhatsApp ya. Ya, rilis terbaru untuk perakiran dari untuk perakiran cuaca di Kalimantan Timur dari perakiran BMKG ya, pada saat ini pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini khususnya meliputi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di Marangkayu, kemudian Kabupaten Berau, meliputi Kelai, Sega, dan sekitarnya. Dan ini juga masih dapat meluas ke wilayah Longkali, Muara Badak, Sambaliung, Tanjung Redep, Gunung Tabur, Teluk Bayur, kemudian Teluk Pandan, Waru, Babulu, Bontang Selatan, dan sekitarnya yang diperkirakan nanti masih bisa berlangsung hingga pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, dan jangan lewatkan nanti untuk sajian Halo RRI yang kembali kami akan hadirkan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait layanan publik bersama presenter kami nanti yang akan menyapa Anda dan juga menyajikan sajian program Halo RRI selama kurang lebih 60 menit nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bal.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman.
3: Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 1.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI Selasa 12 Mei 2026. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer. Menurutnya, guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil. Menurutnya, guru layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Mardani meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer berpengalaman, dan ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kami hadirkan sajian program Halo RRI, kami ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu kilau Pancasila.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang genius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang genius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini. Bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Dini Wahyudi, yang menemani Anda pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Seperti biasanya pendengar, kami akan mengundang Anda di layanan telepon kami 743495 atau di 736566 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan untuk pendengar kami, beberapa juga jawaban yang sudah dipertanyakan oleh pendengar kami pada Rabu kemarin, pendengar, tanggal 13, dan ini nanti akan kami sampaikan kepada pendengar Anda, pendengar kami, seperti apa jawaban dari penelpon ataupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ke kami. Dan ini jawaban dari narasumber ataupun instansi-instansi terkait yang sudah kami kumpulkan dan sudah kami pertanyakan langsung kepada dinas terkait. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan di 743495 atau di 736566. Suara Anda solusi bersama. Dan bagi Anda juga pendengar yang mau memberikan saran ataupun yang saat ini juga Anda bisa menonton di YouTube ya, maupun di FB kami, silahkan ya pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini. Baik, ada beberapa jawaban yang kami sudah kami kumpulkan pendengar, untuk kami sampaikan langsung kepada pendengar di saat ini, baik itu yang dikirimkan melalui WhatsApp maupun juga pendengar yang sudah langsung bergabung bersama kami pada Rabu kemarin. Dan ini juga pertanyaan dari pendengar dan jawabannya mendapat respon jawaban. Dan ini juga kami dapat jawaban ini pendengar, baik itu via telepon langsung maupun via WA ya, yang kami dapatkan. Ya, ini dari kemarin ada Pak Karunnya yang bertanya tentang program pelatihan kerja dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Apakah masih ada atau tidak? Kami pemuda-pemudi di perbatasan Kecamatan Long Apari sangat membutuhkan program tersebut. Terima kasih informasinya. Nah, silakan juga untuk masyarakat kami yang ada di Long Apari, silakan untuk mendaftar guna mengikuti pelatihan vokasi pada UPTD BLKI Balikpapan atau UPTD BLKI Bontang. Dan ini juga sudah kami teruskan pendengar ke Kadisnakertrans Pak Rozani ya, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, Pak Rozani. Dan beliau juga menjawab pendengar, selain dari Dinas Ketenagakerjaan, kita juga sudah menyampaikan pertanyaan ini ke PLT Kadispora Kaltim dan tanggapannya akan diarahkan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kalimantan Timur. Dan kita masih mencoba untuk menghubungi beliau karena beliau juga sedang sibuk pada saat kita menghubungi. Dan beliau menyampaikan melalui WhatsApp akan memberikan jawabannya dan nanti akan dikonfirmasi kembali kepada RRI. Nah, kemarin juga dipertanyakan terkait juga ada pendengar ya yang menyampaikan keluhannya terkait parkiran di RSUD AWS yang sudah tidak tertib. Nah, kendaraan yang parkir sembarangan di jalur emergensi depan RSUD Abdul Wahab Sahrani, pendengar, kembali ditindak oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Artinya sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan meskipun sudah berulang kali diberikan peringatan dan penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sejumlah pengendara juga masih nekat memarkir kendaraan di area yang seharusnya steril untuk akses ambulan dan juga kendaraan darurat. Sebagai tindakan tegas, petugas kembali mengembosi ban kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan. Langkah ini dilakukan pendengar untuk memberikan efek jera agar para pengendara mematuhi aturan dan tidak mengganggu akses keluar masuk rumah sakit. Nah, ada lagi pendengar dari Pak Adenan ya, dari Morasiran. Pertanyaannya yang mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan yang langsung nonaktif meski dirinya hanya terlambat membayar sekitar 20 menit, padahal dirinya juga sudah menjadi peserta BPJS Mandiri hampir 20 tahun. Ia juga menilai sistem tersebut merugikan masyarakat, terutama peserta mandiri, dan berharap ada kebijakan yang lebih manusiawi bagi peserta BPJS. Nah, kita sudah konfirmasi pada pihak BPJS dan informasi dari Humas BPJS sendiri, pendengar, keluhan tersebut diteruskan pada bagian terkait dan jawabannya akan diberikan langsung pada Senin 18 Mei 2026. Jadi pada tanggal 18 nanti pendengar kita akan mendengarkan langsung jawaban dari pihak BPJS ya. Baik, ada lagi dari masyarakat ya, ini keluhan dari masyarakat kita terkait dengan kondisi jalan di Wahid Hasim 2 bergelombang parah. Banyak pengendara roda 2 terjamping-jamping karena kondisi jalan tersebut tidak merata dan berharap kondisi tersebut dapat segera mendapatkan perbaikan. Nah, ini juga ya pendengar ya, dan juga ada laporan Pak Mamat ya soal banjir dan Pak Arman soal penyediaan tenaga kebersihan di Luajanan. Ini juga sudah diteruskan ke Aspri Wawali dan masih menunggu kesiapan Wawali hadir di RRI. Kita masih menunggu. Dan ini juga ada terkait dengan pemadaman listrik di kawasan Jalan Sultan Alimuddin Samarinda. Sekarang sudah menyala ya. Ini kemarin juga dikeluhkan oleh masyarakat kita dan sekarang sudah menyala. Dan setelah mendapatkan laporan, tim petugas bergerak cepat dan memperbaikinya. Masyarakat juga berharap hal ini tidak terulang kembali. Baik, ada ya untuk pendengar kami yang masih bergabung bersama kami, yang ingin bergabung bersama kami di saat ini, pendengar silakan ya bergabung bersama kami. Silakan pendengar di 743495736566. Ya, baik. Ini juga ada pendengar terkait dengan aduan pendengar kita ya dalam rangka di parkir ya yang tidak sesuai di kawasan Jalan Anggi sekitar Islamic Center. Dan kami juga pendengar di KBRN sendiri, kita sudah mencoba untuk mengangkat berita terkait hal itu dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda pendengar langsung seperti apa penertiban parkir liar di Jalan Anggi. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih menunggu Anda di 743495736566. Namun kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Kalau ada suara seperti ini, jangan diabaikan ya. Alarm menjadi sinyal adanya bahaya, seperti kebakaran, pencurian, kebocoran gas, atau kondisi darurat lainnya. Fungsi utama alarm sebagai peringatan dini, memberitahu bahaya sebelum memburuk. Misalnya, saat asap terdeteksi sebelum api membesar, dan fungsi evakuasi, mendorong orang untuk segera meninggalkan area berbahaya. Tanda alarm juga tidak hanya berupa bunyi bel alarm, tapi bisa berupa sirine, lampu berkedip, atau notifikasi digital.

Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, seperti yang kami sampaikan kepada pendengar kami tadinya, seperti apa juga penertiban parkir liar ya di Jalan Anggi, kami akan hadirkan untuk Anda.
1: Baik, teman-teman, jadi di Jalan Anggi adalah sebenarnya kegiatan patroli rutinitas. Tapi inten tiap hari kan Anggi, padahal tiap hari, bukan tiap hari, kita juga rutin kita patroli di Jalan Anggi. Dan saya tegaskan sekali lagi, bahwa Jalan Anggi itu sudah diambil retribusinya Dinas Perhubungan yang dari arah Jalan Karangasem Pamerjati menuju Jalan Cendana itu parkir dicelukan. Dicelukannya ya, parkir serong, parkirnya serong. Itu sekali parkir 7.000. Jadi yang bukan celukan itu tidak dibenarkan, berarti pelanggaran parkir. Sebaliknya dari Jalan Cendana menuju ke Jalan Karangasem itu parkirnya lurus searah arus lalu lintas. Kalau dia parkir tidak lurus atau serong, itu pelanggaran lalu lintas dan tidak boleh parkirnya apa namanya ini, double, berlapis, bahasa kami berlapis, tidak boleh parkir berlapis. Dan untuk hari ini adalah penindakan kita gabungan dengan Salantas, dan selanjutnya biar Salantas menjelaskan berapa barang bukti yang sudah ditindak.
2: Terima kasih. Kami dari Satlantas Polres Samarinda bersama dengan Dinas Perhubungan Kota dalam hal ini tentang keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan parkir di Jalan Anggi yang sebelumnya memang sudah disepakati untuk parkir sepanjang Jalan Anggi maupun jalur kanan dan kiri itu sudah disepakati. Ya. Jadi penindakan yang kami lakukan sekarang terkait dengan pelanggaran yang ada di Jalan Anggi sebanyak 4 barang bukti dengan menggunakan penindakan kami dengan menggunakan handheld NL9 memang tidak bersentuhan langsung dengan pengemudi atau kendaraan, namun pelanggaran ini terkait juga dengan pelanggaran lalu lintas yaitu tata cara berhenti dan parkir. Ya, untuk penjelasannya sendiri nanti dari pengemudi atau pemilik kendaraan nanti mendapatkan barcode di kendaraannya. Silakan nanti di scan barcode tersebut. Di situ akan tertera dengan jenis pelanggarannya maupun identitas dari pemilik kendaraan. Jadi mungkin itu saja mungkin hari ini ya untuk pelaksanaan penindakan. Ini akan kami terus lakukan secara rutin bersama dengan Dinas Perhubungan Kota demi menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan parkir di sepanjang Jalan Anggi ya.
3: Berarti handheld ini cara kerjanya kayak di foto baru nanti ada dikeluar barcode gitu Pak ya?
2: Iya, handheld ini cara kerjanya kita hanya mendokumentasi plat kendaraan, nanti secara otomatis identitas kendaraan akan muncul di aplikasi ini beserta pemiliknya dan jenis pelanggaran yang dilanggar oleh pengemudi.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Dinas Perhubungan dan juga Polresta Samarinda ya pendengar ya, terkait dengan penertiban parkir liar di Jalan Anggi. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Mbak Marga. Selamat pagi Mbak Marga, apa kabarnya di pagi hari ini?
1: Pagi, baik sekali. Ini menyapa para pendengar kita ya di ya, Halo RRI.
0: Silakan, silakan Mbak. Ya.
1: Ya, kita tentunya mengingatkan terus Denny bahwa para pendengar kita ini bisa mengakses Google Form maupun juga di telepon kita untuk menyampaikan saran masukan, kemudian juga kritik membangun, aduan, bahkan laporan kehilangan ya. Yang tadi sebenarnya sudah beberapa dibacakan oleh Denny dan juga ditampilkan oleh tim kita di Halo RRI pagi hari ini, aduan-aduan itu sudah diteruskan meskipun untuk jawabannya kita masih terus menunggu ya, ada beberapa tadi yang sudah dibacakan ya. Nah, pakai sudah semuanya ya, kita teruskan ke pemangku kepentingan ya. Untuk yang terbaru yang juga masuk dalam program kita di Pro 1 RRI Samarinda, ini terkait dengan aduan layanan puskesmas ya. Bisa kita bacakan dulu ya, Dani ya.
0: Ya, silakan, Mbak. Saya yang bacakan?
1: Ya, boleh.
0: Oke. Okay. Baik, ini layanan puskesmas ya yang disampaikan oleh Pak kemarin ini ada dari Pak Karun ya.
1: Seorang ibu di Loaduri,
0: benar.
1: Ya, Loaduri itu PKP Negara.
0: Ia menyampaikan terkait dengan keluhan pelayanan puskesmas ya, yang mana pendengar disampaikannya bahwa pernah mengalami pelayanan yang sangat pahit ya di puskesmas maupun di rumah sakit. Ini sebelum jam 7 beliau sudah berada di puskesmas dan jam 11 baru mendapatkan pelayanan. Itu pun cuma di tensi saja ya Mbak ya, begitu ya Mbak ya informasinya. Iya, dan dia menyampaikan, saya kira petugas puskesmas jam 8 lewat baru datang langsung melayani. Mereka berdiri rame-rame, saya kira mau baca doa dulu. Ternyata membahas pesan makanan. Ternyata bukan hanya saya saja, sebagian orang juga ada yang mengeluh dengan pelayanan puskesmas seperti itu. Nah, Mbak Marga, ini ada kita sudah mencoba tadi ya menghubungi Pak Solihin ya, yang
1: dari Dinas Kominfo.
0: Kominfo benar. Namun beliau juga menyampaikan langsung saja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kukar. Nah, itu tadi beliau tadi menyampaikan hal itu kepada kita dan kita nanti akan mencoba ya Mbak Marga ya untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kukar.
1: Ya. Oke. Okay. Iya. Mbak Deni mungkin bisa disampaikan dulu untuk para pendengar kita terkait dengan program Halo RRI ini seperti apa dan kemudian juga dibacakan kembali beberapa masukan dan tadi kita juga sudah mengerahkan untuk laporan dari warga di Wahid Hashim di mana pada saat berjalan kawasan itu bergelombang begitu. Betul. Ya, dan sedikit mengalami kendala juga pada saat berkendara, bahkan tadi dikatakan kondisi kendaraannya pada saat melintasi gelombang tersebut sampai terjamping-jamping. Betul. Nah, ini kan juga berbahaya dan sangat membahayakan begitu. Ya, kita benar. Coba ke Dinas PUPR Kota Samarinda. Saya akan coba menghubungi dari Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara terlebih dahulu, nanti saya akan bergabung kembali.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Marga. Kita tunggu informasi dari PUPR dan juga Kepala Dinas Kesehatan dari Kukar. Kita coba dulu angkat telepon pendengar kita dari Loajanan, ada Pak Arman. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Arman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hambat, selamat pagi Bu Dini.
0: Selamat pagi, silakan Bapak.
2: Di sini saya ingin berbicara tentang CSR Bu Dini. Sebelumnya saya bertanya Bu Dini, kan di setiap instansi, lembaga dan lain-lain itu ada namanya program CSR, baik swasta maupun BUMD, BUMN. Nah, sekarang saya bertanya nih, di RRI ini ada nggak CSR-nya, Bu Dini?
0: Ada nggak ya?
2: Selama ini terlewatkan pertanyaan itu, Bu Dini. Ya?
0: Benar. Ya, lanjut, Pak.
2: Ada nggak, Bu Dini? Nggak tahu.
0: Sepertinya ada deh, Pak.
2: Ada. Saya bertanya, kalau ada, kemana itu dana disalurkan? Seandainya ikut di membackup bedah rumah, mungkin bisa disampaikan. Karena bedah rumah di Harapan Baru itu ada tiga yang membackup. Dari CSR ada, dari Kementerian PUPR ada, aku lihat itu dana. Mungkin dari provinsi ada juga mungkin. Jadi pool satu rumah dia dapat. Aku pikir 20 juta aja dia dapat. Mungkin dindingnya, mungkin atapnya. Oh ternyata dia keseluruhan. Wah luar biasa, dua jempol ini berarti kabulerasi yang mantap ini. Yeah. Nah itu sangat syukur bersyukur. Dan satu lagi pertanyaan Bu Dini. Saya berharap RRI ini bisa mengumpulkan data, mungkin bisa ngambil di BPS ya, data-data CSR yang ada di seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di benua etam, baik swasta maupun negeri. Dan kemana dana itu disalurkan, Bu Dini? Itu aja. Jangan seperti nanti yang di Jawa Timur itu kan banyak di, ya banyak hilang, nggak ketahuan itu CSR-nya. Kenapa saya tanyakan? Agar supaya saya tahu nanti tepat sasaran atau enggak, dan kemana itu larinya duit-duit itu. Karena itu undang-undang mengatur tentang CSR itu kan, di RAT tahunan. Demikian Bu Dini, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Loajanan yang sudah bergabung bersama kita, yang mempertanyakan terkait dengan CSR ya. Di RRI ada enggak ya CSR? Saya tadi menjawabnya sepertinya ada. Ini sepertinya ya, tapi saya masih belum dapat info yang lebih akurat ya. Nanti saya coba mempertanyakannya. Dan ia mengharapkan RRI bisa mengumpulkan data, mungkin didapatkan dari BPS sendiri, terkait dengan CSR perusahaan mana saja yang memiliki CSR, dan dana itu dikemanakan, disalurkan di mana disalurkan, dan semoga juga penyaluran dana ataupun anggaran tersebut bisa tepat sasaran. Baik, terima kasih untuk Pak Arman yang ada di Loajanan. Dan sambil menantikan pendengar kami juga, kami akan mencoba menghubungi narasumber kami dari saat ini, dari baik itu dari PUPR maupun dari Dinas Kesehatan Kukar. Namun pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu yang diputarkan oleh Bung Jul dari Ari Lasso.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Masih dalam acara Halo RRI, suara Anda sangat kami nantikan di pagi hari ini. Dan juga pendengar, suara Anda solusi bersama. Dan ada juga layanan Google Form ya, yang bisa Anda pindai di media sosial RRI Samarinda atau yang ada di layar Anda saat ini bagi yang sedang menonton di YouTube maupun di FB kami ya. Dan Anda bisa menyampaikan keluhan Anda ya pendengar ya, silahkan ya di Google Form yang sudah kami persiapkan yang ada di media sosial RRI. Nah, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kembali kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini beberapa jawaban yang sudah dihadirkan ataupun sudah ditanggapi oleh dinas terkait. Dan nanti juga kami akan ini kita masih mencoba ya untuk menghubungi dinas PUPR Kota Samarinda terkait dengan jalan yang bergelombang ya di saat ini. Dan juga nanti dari Dinas Kesehatan Kukar, kita masih mencoba untuk mendapatkan jawaban dari kedua dinas terkait. Namun pendengar, jika nantinya tidak bisa ataupun belum ada jawaban di hari ini, di hari Senin nanti di tanggal 18 kami akan memberikan jawaban untuk Anda. Dan kami juga jawaban-jawaban dari pendengar kami, yang jawaban-jawaban dari dinas terkait yang sudah dijawab atas keluhan dari pendengar di saat ini,

0: telah kami catatkan dan juga kami hadirkan di media sosial untuk kembali di dibaca kembali ulang oleh pendengar, bisa Anda lihat langsung ya kembali di sana. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kita sudah bersama dengan Mbak Marga. Mbak Marga.
1: Iya, Deni. Tadi saya dengar pertanyaan Pak Arman ya.
0: Iya, benar. Pak Arman dari Lojanan. Iya.
1: Iya. Ya, ini sebenarnya bukan dalam konteks menanggapi ya, karena ada yang lebih berwenang lagi. Yeah. Tetapi untuk CSR ini kan maksudnya Corporate Social Responsibility ya. Jadi dana tanggung jawab sosial ya untuk RRI Samarinda tidak ada ya untuk anggaran itu, Deni. Yeah. Jadi perlu disampaikan bahwa kita sebagai lembaga penyiaran publik tidak berkewajiban untuk CSR. Sehingga untuk kegiatan yang melayani publik itu kaitannya dengan program-program atau produk-produk layanan siaran kita. Jadi misalnya ada beberapa produk-produk siaran pengumuman ya terkait dengan keputusan pengadilan dan sebagainya yang atau kehilangan yang tidak berbayar. Nah itu juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai lembaga penyiaran publik. Kemudian juga untuk media partner yang tidak sama sekali memungut biaya, itu juga sudah kita laksanakan sebagai lembaga penyiaran publik, Deni. Nah, untuk tadi permintaan bahwa dana-dana CSR datanya kita kumpulkan, media RRI ini tentu memiliki kapasitas untuk itu dengan cara mengundang dari forum CSR yang ada di Kalimantan Timur. Dan ini menarik sekali, ide yang sangat baik, juga masukan yang sangat baik dari pendengar kita di Lojanan, bahwa ke depan kita akan mengagendakan terkait dengan kehadiran dari forum CSR untuk berbicara ya, apakah itu nanti di program Halo RRI atau di program Halo Kalimantan Timur ya, yang kita akan coba kupas. Karena beberapa kali juga dari pemberitaan kita, baik di berita pagi maupun berita siang, untuk CSR-CSR ini juga sudah sering kali kita beritakan begitu ya, termasuk program rumah layak huni yang juga berkolaborasi antara pemerintah di tingkat pusat dari kementerian, kemudian juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota serta forum CSR sendiri, begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Marga. Ya, seperti apa dari Dinas Kesehatan Mbak Marga? Sudah ada jawaban? Ya,
1: kita sudah mencoba untuk meneruskan ini ke bagian humas dan protokol untuk mendapatkan, karena kita dapatkan informasinya ada pergantian kepala Dinas Kesehatan di wilayah Kutai Kartanegara. Sehingga ini kita masih menantikan, tetapi tenang saja pendengar yang masuk di Halo RRI, tentunya kita sudah teruskan kepada yang bersangkutan. Jadi WA dan juga tentunya data terkait dengan aduan sudah kami sampaikan. Dan kita juga selain dari meminta dari Dinas Kominfo Kutai Kartanegara, kita mencoba dari bagian humas, dan kita juga akan mencoba untuk menghubungi dari Komisi 4 DPRD Kutai Kartanegara. Jadi yang memang membidangi soal kesehatan maupun pendidikan, yang kita harapkan nanti aduan masyarakat pendengar yang melalui Halo RRI ini juga disampaikan dalam rapat dengar, maupun nanti dari Komisi 4 ya selaku wakil kita di parlemen begitu, untuk bisa disampaikan ya dalam pertemuan atau rapat-rapat bersama dengan OPD teknis terkait, begitu Deni.
0: Oke, dan juga jika tidak ada jawabannya di hari ini ya Mbak ya, pastinya kita akan memberikan jawaban di hari Senin ya Mbak ya, ataupun menghadirkan langsung ya narasumbernya.
1: Betul. Iya, jadi nanti mohon bersabar ya pendengar, tetapi yang jelas di dalam program Halo RRI semuanya sudah diteruskan. Ini juga menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai media yang menghadirkan program Suara Anda Solusi Bersama.
0: Oke, baik Mbak Marga. Dan kita juga sudah mencoba menghubungi Ibu Desi ya dari PUPR Kota Samarinda. Namun saat ini masih belum ada jawaban. Kita sudah mencoba melalui telepon, belum diangkat. Dan juga kita sudah meneruskan melalui WA, masih belum ada jawaban. Dan kita masih menantikan ya pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang masih bergabung bersama kami di saat ini, silahkan di 743495736566. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan aspirasinya, menyampaikan isu-isu yang terjadi di sekitar Anda, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda di saat ini. Dan saat ini sudah ada penelpon kita Mbak Marga, kita coba dulu angkat telepon pendengar kita.
1: Saya juga sambil Saya izin ya sambil menelpon Kadinkes Kukar karena saya sudah dapatkan kontaknya, jadi baik. Mohon bersabar untuk para pendengar kita.
0: Ya, baik. Baik, ya. Baik. Ya, kita coba dulu angkat telepon dari pendengar kita, Pak Budiman Arif di Samarinda. Silakan Pak Budiman Arif.
2: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga dan semangat untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi dan kita diberi oleh Allah secara hati dari Allah. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Semoga semangat Anda selalu diberkahi Allah dengan tujuan baik. Bagaimana maksud Allah buat kita semua? Saya akan menyoroti mungkin ada dua masalah. Satu, saya minta kepala daerah Kalimantan Timur tolong dituntaskan masalah bagaimana turap-turap yang ada di Sungai Mahakam, terutama Karamumus dan sebagainya, belum tuntas. Dibersihkan, disehatkan. Kita harus fokus ke sana. Ini yang penting. Fokus. Ada turap yang longsor, belum diperbaiki. Ini penting. Karena kita berhitung, Mahakam ini nanti menjadi suatu ancaman bagi kita. Apabila hujan turun, air laut pasang, waduk akan lepas, dan sebagainya. Ini berbahaya. Jadi ini sangat vital. Pak Andi Harun, tambah lagi semangat. Semoga dia tetap semangat, Cesar. Dana, CRR, dan semacamnya, diarahkan ke sana. Di mana pemukiman masyarakat di Kalimantan Timur, utamanya di Samarinda, luar biasa sekali. Itu ada di daerah sisir sungai Pasar Gedondong, Ijaba, termasuk Jalan Jelawat dan sebagainya, itu masih belum tuntas. Dituntaskan. Pemerintah harus betul-betul turun dan betul-betul greget. Ini harus diperhatikan. Untuk yang kemudian itu mudah, kalau sudah alam mengamuk, air mengamuk, apa yang terjadi? Manusianya diseret, hartanya pun dihamburkan. Kita lihat seperti yang di Sulawesi Utara tuh, air bah dari gunung. Di Sumatera juga air bah dari gunung. Cukup.
0: Baik, Pak.
2: Luar biasa. Nah, jadi ini harus betul-betul diantisipasi dan dipelajari. Dirasakan. Kedua, saya juga minta kepada kepala daerah di Kalimantan Timur. Bapak kepala daerah, kita ada di 10 kabupaten. Bangkitnya semangatnya, pendapatan devisa untuk daerah ini tetap utuh, walaupun batu bara habis dan sebagainya. Kita akan siap, Pak, bisa menjawab apa nanti kehendak IKN. Jadi, kuncinya di 10 kabupaten itu segera dihidupkan, Pak, perekonomian. Kegiatan. Jadi jangan ada lagi di 10 kabupaten bupati itu ataupun daerah kabupaten itu tuh hanya disuapin saja, Pak, dari pusat atau provinsi. Jadi bagaimana kita pancing dia? Dipancing kemudian bisa mendapatkan devisa untuk negara dan nasional di 10 kabupaten. Kalau mau tahu kuncinya bahwa daerah kita ini nanti benar-benar mapan perekonomian dan terjadi suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Terutama kita akan menjawab apa kehendak IKN. Apapun saja nanti, apakah peternakan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya, ataupun kreatif, silakan. Kita tahu Bapak Kepala Daerah harus segera membriefing seluruh bupati.
0: Baik,
2: dan Pak, harus mondar-mandir terus dimonitor apa kegiatan yang setelah dibantu. Kita lihat prestasi dan kreatif dia, keprofesionalan dia. Ini agar nanti Kalimantan Timur sesuai dengan apa tujuan nasional bahwa Kalimantan Timur mendapat suatu mahkota kehormatan. Beliau menjadi ibu kota. Ini bukan hanya sebagai kata orang Jawa, dia Jawa abang menglambe. Tidak. Bahwa Kalimantan Timur bongkar habis sesuai dengan keterampilan, kreativitas masyarakatnya yang ada di sini.
0: Baik Pak Arif. Apapun
2: harus kita hidupkan. Terima kasih, semangat pagi. Dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Budiman Arif yang ada di Samarinda. Ada Pak Haidir yang ada di Kutai Timur. Selamat pagi Pak Haidir.
3: Selamat pagi Kak Tim. Mbak Dini ya?
0: Ya, benar sekali Bapak.
3: Ya Mbak Dini. Saya melaporkan cuacanya hari ini mendung, tadi pagi ada hujan tapi tidak deras. Terus pemancar kita tetap dimonitor di Kabupaten Kutai Timur. Salam Bang Iwan, teknis. Ya Mak Marga, kalau kita berbicara kepentingan masyarakat itu memang luas. Tapi pengharapan saya ya sebagai masyarakat Kaltim, suara daerah Kutai Timur, sebagai pemimpin itu perlu mendapatkan info-info dari masyarakat. Perlu diperhatikan. Jadi kita tuh ada keseimbangan dan kerjasamanya. Ada pepatah, apa di mana bumi dijejak, di situ langit dijunjung. Berbagai persoalan itu kita kebersamaan, berdaulat. Nah itu. Nah sedangkan ini, saya di Kutai Timur mengharapkan pemerintah provinsi kabupaten, bagaimana kerjasamanya tentang dari jembatan Nibung itu kan sudah cukup mantap di daerah Sangkulirang menuju ke Tali Sayan Biduk-Biduk Batuk Putih Kabupaten Berau. Nah ini sekitar 70 km ini aku mohon menyampaikan ke pemerintah provinsi termasuk kawan saya Pak Pirnanda, bahwasannya itu tolong diaspalkan jalan itu menyambung ke daerah Lenggo, tolong diaspalkan jalan-jalan yang menuju Sungai Nibung itu ke Batu Putih Berau sana. Aku mengharapkan begitu. Informasi dari Sangatta. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haidir yang ada di Kutai Timur yang mengeluhkan tadi terkait dengan jalan ya penghubung jembatan penghubung menuju Tali Sayan sudah bagus, namun ada 70 meter juga jalan belum diaspal ya yang menghubungkan Sungai Nibung, Batu Putih dan juga ke Berau ya. Baik, terima kasih untuk Pak Haidir dan juga Pak Budiman Arif yang tadinya juga Pak Budiman Arif mengeluhkan terkait dengan UMKM ya yang ada di 10 kabupaten kota harus dihidupkan kembali, diberikan dorongan kepada para UMKM agar bisa hidup kembali. Dan juga tadi untuk di Sungai Mahakam dan juga khususnya di Karang Mumus ada turap-turap ya yang harus dituntaskan, dibersihkan agar juga ini tidak mengancam masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, terutama juga ini bisa akan terjadi longsor ya jika tidak diperbaiki. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Beberapa menit lagi kebersamaan Anda bersama kami di saat ini pendengar, kami masih menantikan Anda di 743495 736566.
4: Kalau ada suara seperti ini, jangan diabaikan ya. Alarm menjadi sinyal adanya bahaya, seperti kebakaran, pencurian, kebocoran gas, atau kondisi darurat lainnya. Fungsi utama alarm sebagai peringatan dini, memberitahu bahaya sebelum memburuk. Misalnya, saat asap terdeteksi sebelum api membesar, dan fungsi evakuasi, mendorong orang untuk segera meninggalkan area berbahaya. Tanda alarm juga tidak hanya berupa bunyi bel alarm, tapi bisa berupa sirine, lampu berkedip, atau notifikasi digital.

0: Bang, itu bukannya Mas Anto ya, Bang?
1: Mana sih, Dek?
0: Itu loh, Bang, di dekat mobil putih. Kok sekarang ngamen ya?
1: Iya ya, itu Bang Anto loh.
0: Ayo, Bang, kita samperin. Apa dia nggak kerja? Mas Anto, Mas!
2: Mbak Tika.
0: Mas, ini Abang Tika.
2: Iya, Anto, Bang.
0: Maaf, Mas, sekarang nggak kerja.
2: Saya kena PHK, Tik.
1: Hah? Kena PHK?
2: Iya, Bang. Saya lagi di PHK beberapa hari yang lalu. Sementara ini belum dapat kerjaan. Mana banyak tanggungan lagi. Jadinya saya bingung, daripada saya nganggur nggak ada pilihan lain selain ngamen, Bang. Dan nggak ada penghasilan.
0: Mas Anto, abangku ini punya usaha kecil-kecilan. Bisa gabung, kan?
2: Emang boleh?
1: Ya boleh, Mas Anto.
2: Ya ampun, Bang. Tika, makasih banyak ya.
1: Besok ke rumah ya, Mas?
2: Iya, Bang. Iya.
0: Gak usah nunggu mampu untuk membantu. Yuk, peduli.

Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada yang masih bersama dengan kami pendengar di Halo RRI di saat ini, pendengar di 97,6 MHz. Tadi kita sudah mencoba menghubungi Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ibu Ismi ya. Dan saat ini beliau sudah mengirimkan WA bahwa beliau masih dalam perjalanan, dan nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan, beliau akan langsung menyampaikan ataupun menyampaikan tanggapannya, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita di saat ini. Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, beberapa pertanyaan dari pendengar kami yang sudah disampaikan di hari ini dan maupun yang belum ada tanggapan pada hari Rabu kemarin, pendengar, seperti dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan dari rumah sakit maupun pelayanan di puskesmas. Pada hari Senin tanggal 18 nanti, pendengar, di acara Halo RRI, kami akan berikan jawaban untuk Anda. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, saya Dini Kartika Sari, Bung Zulfikar dan juga Bung Deni Wahyudi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di saat ini. Ada tadi juga Mbak Marga yang sudah bersama dengan kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah dan silaf untuk saat ini, pendengar. Dan mengakhiri acara kita di pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp yang mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Demikian informasi Cek Fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan siaran talk show Pro 1 RRI dengan judul Menjamin Masa Depan Investasi Pertanian untuk Generasi Mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Dari tepian Mahakam untuk Indonesia, inilah Kita Indonesia, RRI Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersama dalam acara yang sangat istimewa dan juga luar biasa pada hari ini ya. Program Talk Show Kita Indonesia, yang hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi masa depan khususnya di sektor pertanian kita, menjamin masa depan investasi pertanian untuk generasi mendatang.
2: Ya, sebuah tema yang sangat penting khususnya dalam konteks pengembangan dan pelestarian sumber daya alam kita, yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran besar sektor pertanian khususnya dalam mengelola dan melestarikan plasma nutfah atau sumber daya genetik tanaman yang ada di Kalimantan Timur.
1: Dan kurang lengkap kalau misalnya kita tidak buka dengan pantun ya, Rekan Dita.
2: Betul sekali.
1: Bertani di kebun penuh manfaat, menanam harapan untuk negeri. Mari kita bersama menjaga tanaman lokal agar ketahanan pangan selalu terjamin di masa depan nanti.
2: Luar biasa. Dan tentunya saya juga punya pantun ya, Rekan Padel ya. Di kebunan hijau penuh warna, tanaman cakel lokal jadi kekayaan. Mari kita jaga dan lestarikan bersama agar ketahanan pangan tetap terjamin sepanjang zaman.
1: Luar biasa. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini kita akan mengupas bagaimana pentingnya investasi dalam pertanian, khususnya dalam pelestarian plasma nutfah buah lokal yang ada di Kalimantan Timur, yang juga menjadi identitas kita. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana sinergi pemerintah, akademisi, petani, dan juga masyarakat berperan dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik khususnya di sektor pertanian.
2: Ya, dan acara kali ini diadakan langsung di RM Garden Batu Besaung Sempaja Samarinda yang sudah lama dikenal sebagai kebun yang mengembangkan berbagai jenis tanaman lokal yang hampir punah. Di sini kita akan mendengar bagaimana upaya Bapak Rahman SPMP selaku pengelola dan pemilik kebun ini dalam melestarikan dan mengembangkan kembali tanaman lokal.
1: Tidak kenal maka tidak sayang katanya ya. Kita akan perkenalkan para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Fahmi Himawan STMT selaku Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang, Pak Fahmi.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, gimana Pak rasanya masuk ke kebun RM Garden?
3: Sangat mengejutkan juga tadi.
1: Mengejutkan, terpesona nyaman, itu ya. Ya.
3: Ini rumahnya di tengah kebun ini. Saya baru pertama kali datang ke sini. Padahal Pak Rahman pernah cerita, tapi saya nggak sampai sebegininya saya ngelihat kondisi yang ada.
1: Luar biasa.
3: Terima kasih undangannya Pak Rahman.
1: Dan beliau ini pendengaran nanti akan memberikan perspektif ya tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan ketahanan pangan dan juga pelestarian plasma nutfah kita yang ada di Kalimantan Timur. Di samping kiri beliau yang luar biasa juga hadir pada siang hari ini ada Bapak Profesor Widi Sunaryo SPMSI PhD, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mullah Warman, yang juga akan berbagi tentang peran penelitian dalam mendukung pelestarian tanaman lokal dan keberlanjutan pertanian. Selamat siang, Pak Prof.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi bawa tim juga, Pak ya. Bawa tim juga tadi ya.
4: Saya ditemani oleh Profesor Suwandari sama tim Pak Suradi dari LB2M. Katanya mau lihat-lihat kebun, saya bilang ada kebun yang sangat bagus.
1: Tapi sayangnya pas lagi nggak panen Pak. Tapi Pak Rahman sudah janji bulan Agustus kita diundang ke sini untuk bermalam menunggu pohon durian jatuhnya Pak. Oke, baik.
2: Ya, dan narasumber kita berikutnya ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda ada Bapak Parasian Marpaung SP, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Kalimantan Timur, yang di hari ini akan memberikan pandangan tentang tantangan dan peluang dalam sektor pertanian lokal serta pentingnya kolaborasi petani dalam menjaga ketahanan pangan. Selamat siang Bapak.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Koreksi sedikit Bu, ya. Bukan Ketua KTNA, tapi sekretaris KTNA.
2: Sekretaris KTNA.
5: Nanti takut saya dikira nanti hak angket nanti lagi.
2: Baik, dan selanjutnya ada Bapak Rahman SPMP, Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya UPTD Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, yang hari ini akan membagikan pengalaman dan juga komitmennya ya Bapak ya, dalam melestarikan tanaman lokal di Kebun RM Garden di tempat hari ini kita melaksanakan talk show. Selamat siang Bapak.
6: Selamat siang. Selamat datang di RM Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga ucapkan terima kasih sebelumnya sobat dari tuan rumah ya, Pak Rahman, yang sudah memberikan ruang kepada kita untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya Pak Rahman. Ya baik, pendengar RRI Samarinda, kita akan mulai acara kita dengan mendengarkan pemaparan singkat terlebih dahulu ya dari para narasumber kita. Dan kita akan awali dari Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Bapak Fahmi Himawan untuk memberikan pandangannya mengenai investasi pertanian dan juga pengembangan plasma nutpah lokal yang ada di Kalimantan Timur.
3: Makasih Mas Fadel. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tugas pemerintah selaku regulator tentu adalah memastikan bahwa semua regulasi kebijakan yang berada di wilayah kewenangan kita itu bisa mendukung segala program-program baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat kita, khususnya kalau kaitannya dengan pertanian tentu para petani kita ya. Di dalam komoditas pertanian sendiri memang sangat luas ya. Jadi kita sekarang ini memang lagi ramenya masalah pangan ya, ketahanan pangan. Jadi yang kaitannya dengan produksi pangan itu sepertinya kita semuanya fokus lagi ke sana. Karena Kaltim sekarang kondisinya seperti sebuah gerbong yang sedang tertinggal dari kereta yang sedang melaju kencang. 2025 secara nasional kita sudah swasembada beras, sementara Kaltim belum. Ya, di sisi yang lain kita juga dituntut untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim, tapi juga pangan teman-teman yang ada di IKN. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi memang kami menyadari di tengah fokusnya kita di dalam mengejar bagaimana kita bisa swasembada pangan khususnya beras ya, baik itu padi sawah, padi gogo, padi ladang kita. Kita punya komoditas lain yang itu harusnya tidak boleh kita lupakan dan abaikan. Jadi selain tanaman pangan, kita juga tanaman hortik. Di dalam tanaman hortik, maka di situ ada sayur-sayuran, buah-buahan. Tadi disampaikan plasma nutfah kita justru yang sekarang ini sebetulnya lagi harus kita angkat juga dan tidak boleh kita lupakan adalah kekayaan plasma nutfah kita dari buah-buah lokal kita. Nah, karena itu kami sangat apresiasi ya kegiatan-kegiatan baik itu yang sifatnya program-program yang sudah ada ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder yang lain termasuk para akademisi untuk melakukan kajian-kajian tentang potensi-potensi kearifan lokal kita ya, termasuk sumber daya alam buah-buahan lokal kita yang itu menjadi bagian kekayaan kita plasma nutfah. Kami sih berharap ya, kalau dulu saya di peternakan, garis peternakan itu kita punya, kalau ditanya plasma nutfah peternakan itu kita clear jawabnya. Ya, dari Kementerian Pertanian menetapkan plasma nutfah Kaltim untuk peternakan itu ada rusa sambar. Betul. Lokasinya di mana? Yang paling banyak di api-api, PPU. Kemudian kami jawab lagi kerbau kalang. Paling banyaknya di Kukar sama Kubar, di Kaskade Mahakam. Kemudian juga ayam nunukan. Nah, itu tersebar di tempat kami juga ada, di api-api kemarin dan juga ada di Samarinda. Itu clear. Nah, yang harus kita angkat juga sekarang plasma nutfah dari pertanian kita, khususnya pangan ataupun khususnya lagi yang buah-buahan, yang hortik. Harusnya ini Pak Prof, ya, ini betul-betul kita angkat dan kita pastikan semua baik itu apa informasi kegiatan yang mengangkat kepada plasma nutfah kita itu memang betul-betul bisa ditetapkan dan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi kita yang tentunya yang ada di daerah di Kalimantan Timur.
1: Demikian. Ya, apakah nanti mungkin bisa karena background beliau ini juga di Dinas Peternakan Kalimantan Timur ya. Dan apakah nanti bisa diintegrasikan antara peternakan dengan pertanian khususnya di sektor hortikultura? Tapi nanti ditangkapnya Pak ya. Kita langsung ke Pak Profesor Widi Sunaryo dulu mengenai peran penelitian dalam pengabdian masyarakat ini di Universitas Mula Warna.
4: Baik, terima kasih. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian bahwa varietas ataupun asesi lokal itu sangat penting. Yang pertama untuk dilestarikan dan yang kedua untuk diseleksi dan dipilih dari berbagai macam varietas yang kita punyai. Kekayaan sumber daya hati lokal ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk pertama adalah untuk peningkatan kesejahteraan, yang kedua bisa menjadi brand lokal kita Kalimantan Timur. Saya pikir kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Mula Warman, khususnya dari Fakultas Pertanian juga banyak melakukan riset-riset. Yang pertama tentu saja memang untuk identifikasi dan konservasi dari berbagai, terutama di sektor hortikultura, itu misalnya di durian, pisang, berbagai macam buah lokal yang lainnya. Dan ini selain kita melakukan inventarisasi dan identifikasi, kita juga mencari kandidat-kandidat dari varietas lokal ini yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Karena bagaimanapun kalau berbicara komersial, tentu saja kita harus mencari memang kandidat yang mampu bersaing dengan apa yang sekarang itu sedang beredar saat ini. Dan saya yakin sekali, kami sudah, kebetulan saya sama Pak Rahman sudah bertemu sudah sangat lama sekali, saya sering diajak ke lapangan, itu kita bertemu dengan varietas-varietas yang sangat memadai, sangat unggul dari sisi performa buahnya, kemudian masa simpan, kemudian juga cita rasa dan sebagainya.
1: Namun hampir punah banyak. Ya? Namun hampir punah banyak.
4: Ya, itu oleh karena itu, kalau kita, tadi sudah sampaikan, kalau kita tidak cepat menangani ini, maka alih fungsi lahan, kemudian berkembangnya sawit dan sebagainya itu bisa saja mengganggu konservasi ini. Ini saya sangat berterima kasih acara ini, semoga ini bisa juga menjadi perhatian kita, titik tekan kita untuk jangan sampai keragaman hayati yang sangat beragam itu menjadi hilang dan kita tidak akan temukan lagi. Dan kami, salah satunya saya juga sedang melakukan riset sudah sejak lama itu untuk salah satunya di durian dan pisang, itu saya fokus ke sana. Mungkin itu sebagai pengawal dari saya.
1: Dan tadi sudah kita rasakan bagaimana salah satu buah lokal yang merupakan plasma nutpa kita di Kalimantan Timur, tadi pisang rutai luar biasa enaknya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Profesor Widi Sunaryo yang telah memberikan wawasan singkat ya terkait bagaimana peran dari peneliti dalam hal ini.
2: Ya, dan selanjutnya dari Bapak Parasian Marpaung, seperti apa Pak tantangan yang dihadapi oleh para petani dan juga peran para petani ini dalam melestarikan tanaman lokal, Pak?
7: Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya mau nyapa para undangan dulu. Ini ya, para senior kita, separa
1: ya, sesepuh kita ini. Sebenarnya tadi saya mau berikan pengantar awal dulu, baru kita sapa karena di sana luar biasa tamu-tamu kita yang hadir pada siang hari ini ya. Oke, silakan Pak.
7: Pertama-tama yang saya hormati Kadis Pertanian Tanaman Pangan Kaltim Bapak Fahmi, Pak Prof. Widi dari Unmul, Pak Rahman sebagai owner RM Garden sekaligus pengawas benih UPTD BPSB. Ada Pak Ibrahim, mantan Pak Kadis zamannya Pak Awang, sekarang petani kembali
1: juragan habitat.
7: Ada Bu Yana yang baru saja diganti Pak Fahmi. Ada Pak Ali Mukdin. Ada dari Dinas Kota. Ada Ketua Umum P4S Pak Andi Budi datang khusus dari Jakarta, Pak. Ada Bu Lani sebagai pengusaha, sebagai mitra daripada petani juga, Bu Lani. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, kalau mendengar RR ini, Pak, ini favorit saya sejak muda. Karena sering saya nge-request lagu lewat RRI. Disinilah cinta pertama saya dulu.
1: Sepertinya dapat jodoh di RRI juga berarti ya?
7: Kebetulan bukan orang RRI, Pak. Di luar RRI. Jadi, pertama-tama kami mau mengenalkan dulu apa itu KTNA ya, Bu ya. KTNA itu adalah organisasi profesi petani nelayan yang independen, yang berorientasi pada kegiatan sosial ekonomi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang berorientasi agribisnis dan berada di pedesaan, yang berwawasan lingkungan. Jadi KTNA ini adalah wadahnya petani nelayan, para pelaku utama, Pak. Jadi bukan orang politis atau segala macam pemerhati, enggak. Ini semua murni pelaku utama sektor pertanian. Nah, tentu kita kalau bicara tentang pertanian, kita tidak hanya bicara tentang produksi. Pertanian ini kompleks, mulai dari hulu sampai hilir. Sehingga sektor pertanian ini memegang peranan krusial sebagai pondasi ketahanan pangan kita. Mesin penggerak ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan stabilisasi sosial ekonomi negara kita. Jadi pertanian, dalam persepsi kami sebagai pelaku utama, ini adalah sektor yang paling menjanjikan untuk masa depan. Jadi peran kami sebagai KTNA di dalam pembangunan sektor pertanian itu sebagai mitra pemerintah yang menjembatani antara pemerintah dengan petani dalam hal kebijakan pemerintah. Tentunya juga menjembatani petani ke pemerintah untuk menyalurkan aspirasi daripada petani. Nah, yang kedua, mengadvokasi petani nelayan, di mana dalam advokasi ini pembinaan, pemberdayaan, pendampingan agar lebih profesional dan mandiri. Dan tentunya juga sebagai KTNA tentu mendukung segala program pemerintah untuk menyukseskan swasembada pangan yang berkelanjutan nantinya. Kalau kita bicara tentang pertanian masa depan, ini kalau sudah kita bicara masa depan berarti investasi ya, Bu.
2: Betul, betul, Pak.
7: Investasi itu langkah strategis untuk para generasi yang akan datang. Karena pertanian kita ini sudah bertransformasi ke lebih modern. Karena sudah mulai diminati para anak muda, terutama yang namanya smart farming. Smart farming ini ya seperti greenhouse, hidroponik itu. Jadi itu full teknologi, mulai dari teknologi pengairannya, nutrisi, sampai pasca panennya. Dan smart farming ini tidak perlu lahan luas. Dia hanya memerlukan sedikit tapi teknologinya tinggi, sehingga produktivitasnya tinggi dan kualitasnya pun bagus. Jadi ini memang sektor pertanian untuk generasi yang akan datang memang pas untuk sebagai bisnis, sebagai lahan usaha yang bernilai ekonomis tentunya. Demikian, Bu.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Parasen Marpaung. Nah, kemudian dari Bapak Rahman saat ini, mengenai upayanya Pak dalam mengembangkan dan melestarikan tanaman lokal di kebun RM Garden ini, bisa diceritakan Pak?
6: Ya, makasih Mbak. Sedikit mungkin kilas balik tentang kebun plasma nufah yang ada di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, saya itu ditugasi pimpinan untuk melakukan determinasi pohon induk di daerah Kutai Barat Long Iram dan di daerah Malinau. Kemudian saya berangkat ke sana selama 5 hari, Pak. Setelah sampai di sana, saya minta rekomendasi mana pohon induk yang akan ditetapkan. Padahal itu 2 tahun yang lalu sudah dilepas menjadi varietas unggul nasional. Sudah dilepas, Pak. Artinya sudah melalui tahapan yang sangat luar biasa, panjang untuk bisa melepas varietas tadi itu sehingga menjadi varietas unggul nasional. Tetapi setelah saya sampai di tempat itu, pohonnya tumbang, Pak. Ditebang sama orang yang punya rumah. Akhirnya saya balik ke Samarinda. Waktu itu pimpinannya Pak Parit bilang, Pak Parit, kamu balik lagi ke Malinau, cari pohon induk duplikat supaya bisa kedapat. Karena ada anggaran APBN untuk mengembangkan cempedak Malinau dan manggis Malinau tadi itu. Akhirnya saya balik, Pak. 5 hari saya keliling di Pulau Sapi, gak ketemu, Pak, untuk menemukan manggis Malinau dan cempedak Malinau. Akhirnya dapat informasi dari teman, ada di daerah Mentarang. Ya, kita observasi ulang, Pak, berdasarkan deskripsi. Apakah ini sama dengan cempedak Malinau? Ternyata identik sama. Akhirnya kita tetapkan. Pulang kita ke Samarinda. Tiba-tiba kita ke Long Iram lagi, Pak. Ternyata durian ligit itu, Pak, itu dipalsukan, Pak. Dipalsukan oleh pemilik pohon. Kenapa? Karena waktu itu kabupaten kota itu tidak menghargai orang yang punya pohon. Jadi orang masing-masing datang sana ngambil entry, sehingga dia tidak dihargai, sehingga ketika orang datang ditunjukkannya lah pohon ligit yang lain. Kemudian ditanamlah di balai benih, ditanamlah di tempat penangkaran benih. Bayangkan Bapak dan Ibu, benih yang beredar itu adalah benih yang katanya ligit tapi kenyataannya bukan ligit. Dari 2 kejadian ini, Pak, saya berpikir kalau tidak ada orang yang punya komitmen, punya kepentingan untuk menjaga dan melestarikan, maka bisa jadi itu semua akan tinggal nama dan kita akan sulit menemukan varietas-varietas unggul yang sudah dilepas menjadi varietas unggul nasional. Kemudian pulang dari situ, Pak, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan rezeki, saya akan tanam plasma nupah yang sudah dilepas tadi itu untuk saya jaga, saya arsipkan, akan saya kembalikan ke kampung halaman di mana endemis daripada tanaman tadi itu. Ini cerita kilas, Pak, balik sejarah kebun ini berdiri karena ada kepedulian saya terhadap plasma nupah unggulan daerah yang saya anggap itu adalah sebuah anugerah yang Allah titipkan kepada Kalimantan Timur. Kalau kita tidak memiliki keprihatinan, kepedulian, bisa jadi seperti langsat air putih, Pak. Bapak dan Ibu kenal nama langsat air putih itu di tahun 80, tahun 90 sangat terkenal dibandingkan langsat Tanjung dari Banjar. Sekarang Bapak tanya, adakah langsat air putih? Habis, Pak, ya. Di tempat saya masih ada, Pak, alhamdulillah. Satu persatu paritas unggul nasional yang sudah dilepas saya cariin, Pak. Dengan penelusuran dengan Pak Widi, saya menelusuri dengan Pak Widi itu masalah durian ligit yang ada di Long Iram, ya, Pak, ya. Akhirnya dapat, saya beli intrisnya, saya pindahkan ke kebun ini. Bapak dan Ibu, saya cerita di Malinau, itu entris sama orang kampung dibawa ke Bulungan, 1 hari mati, Bapak dan Ibu. Saya 4 hari di perjalanan itu tidak mati. Saya bersyukur mungkin Allah tuh tahu orang-orang yang punya niat melestarikan itu dijaga entris tadi supaya tidak mati.
1: Luar biasa.
6: Nah, alhamdulillah setelah perjalanan itu, Bapak dan Ibu, di kebun RM Garden ini saya punya kepedulian bagaimana plasma nupah ini jangan sampai punah. Akhirnya kami mendirikan bersama dengan beliau untuk P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Yang itu murni daripada kita, Pak. Kita punya kepedulian bagaimana orang-orang yang ingin mengembangkan plasma nupah tadi kita kembalikan ke daerahnya. Seperti Kutai Barat, seperti Kutai Kartanegara, bekerja sama dengan Pak Widi dari LPN Umur untuk memperbanyak benih, Pak. Nanti akan kita distribusikan kemana asal daripada benih tadi itu. Nah, kemudian kita membuka juga untuk tempat pelatihan bagi anak-anak SMK, anak-anak Unmul. Bahkan di tempat kita ini, Pak, mulai S1, S2, sampai S3 sudah ada yang selesai penelitian di tempat kita ini, Pak.
1: Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Rahman dulu, ya. Pak Rahman, ini menarik, ya. Dan ini perjalanan perjuangan yang luar biasa dari seorang Pak Rahman yang juga ternyata bersama Bapak Profesor Widi untuk terus berupaya mendapatkan bibit-bibit lokal yang ada di Kalimantan Timur untuk dipertahankan. Ya, baik. Kita akan perkenalkan dulu, ya, untuk tamu-tamu kita yang hadir juga, para audien kita yang hadir pada siang hari ini yang luar biasa. Kami berikan aplaus juga kepada tamu-tamu kita. Yang tidak asing ini adalah Kepala Dinas Tanaman, Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur di era-era tahun tahun berapa ya, Bapak Haji Ibrahim. Selamat siang, Pak Haji Ibrahim. Luar biasa. Ada juga kepala dinas berikutnya ya, Ibu Siti Farisah Yana. Ibu, selamat siang Ibu. Luar biasa nih tamu-tamu kita pada siang hari ini. Dari Kadin Kaltim juga ada.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana karena nanti kita akan terus lanjutkan ya sesi obrolan kita pada siang hari ini dalam Talk Show Kita Indonesia.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, kita masuki sesi interaktif kita bersama para narasumber kita pada siang hari ini. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam ya topik yang kita bahas pada siang hari ini. Saya langsung kembali ke Pak Fahmi dulu, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Pak Fahmi, karena kita tahu ya Kalimantan Timur ini memiliki kekayaan plasma nutpa yang sangat beragam sebenarnya, Pak. Tapi itu tadi katanya sudah diambang kepunahan banyak, Pak ya. Tapi alhamdulillah ternyata ada salah seorang yang berkomitmen untuk melestarikannya. Nah, apa langkah konkret, Pak, yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya dari DPTPH Kalimantan Timur untuk melindungi dan juga mengembangkan tanaman-tanaman lokal kita ini, Pak?
1: Ya, tentu memang PR kita terkait dengan bagaimana plasma nutfa ini bisa kita lestarikan adalah memastikan keberadaannya terjaga baik secara ex situ maupun in situ. Tapi secara ex situ kayaknya agak susah kan, karena di luar kendali kontrol kita. Yang mudah ini yang secara in situ itu, walaupun kita punya niat baik pengen kita kembalikan lagi ke ex situnya. Jadi saya pikir nanti akan harus kita

0: kuat. Selain memang saya sangat bersyukur ya bahwa kita punya P4S seperti yang tadi Pak Rahman sampaikan, yang peduli terhadap keanekaragaman. Jadi bukan penyeragaman, tapi keanekaragaman pas manufa kita. Kemudian tadi barusan Pak Prof juga nyampaikan saya ada tempat lagi yang harus dikunjungi kata beliau di Long Iram. Itu aneka durian juga ada di sana yang punya kelebihan masing-masing. Nah, saya pikir tempat-tempat seperti ini bukan hanya sekedar didata dan dijadikan cerita. Jadi dua hari yang lalu kita kedatangan tamu GIZ ya. Mereka ada kepedulian terhadap bagaimana ketahanan pangan di Kaltim khususnya di lahan pasca tambang. Saat itu kami sudah menyampaikan tentang keberadaan lembaga seperti P4S itu yang memang harusnya juga bisa kita jadikan mitra kuat bagi pemerintah. Walaupun mereka ini cenderung swadaya ya, mereka tidak terlalu banyak berharap bantuan seperti Poktan, tapi mereka ini luar biasa kalau menurut saya. Termasuk yang Long Iram tadi P4S juga ya. Nah, ini bermitra itu tidak harus kelompok tani ya. Bermitra itu kan tidak harus ada bantuan yang kami berikan secara fisik. Tapi juga kita hadir kemudian kita memberikan dukungan dan ada diskusi di situ. Karena kami harus mendengar langsung para pelaku di lapangan yang mereka betul-betul memahami tentang kondisi pas manufa kita. Apa yang memang menjadi kendala, kemudian apa potensi-potensi yang harus diangkat, dan apa mungkin kerjasama kemitraan yang harus dilakukan dengan pemerintah. Jadi itu memang menjadi catatan bagi kami, termasuk dari hasil pertemuan ini, kita akan coba perkuat kelembagaan, apalagi kelembagaan seperti P4S ini juga mereka menghasilkan SDM-SDM yang dihasilkan tadi lewat penelitian-penelitian mahasiswa kita di sini. Jadi ini luar biasa ya, SDM-nya dapat, kelembaganya dapat, dan plasma nerbanya juga akan terjaga.
1: Artinya kolaborasi di sini, Pak?
0: Harus, kolaborasi harus dilakukan. Jadi lintas ego, lintas sektoral, jadi tidak ada ego masing-masing. Betul. Lagi. Bahkan kami harusnya memang pertanian dalam arti luas ya banyak sektor ya. Bukan hanya pertanian, tapi perkebunan dan juga peternakan ya.
1: Ya, baik. Artinya dari Dinas Pangan Tanaman Pangan Kalimantan Timur tidak bisa berjalan sendiri untuk melestarikan ini ya. Peran dari dunia pendidikan, dari UNMUL, ini dari Pak Profesor Widi juga sangat dibutuhkan ini. Terutama juga untuk memberikan ilmu kepada penerus kita yang saat ini juga hadir ya. Pada hari ini Pak Prof, ada mahasiswa dari UNMUL yang juga mengikuti acara kita. Nah, kira-kira seperti apa upaya dari Pak Profesor Widi untuk terus memberikan edukasi dan juga harapan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, generasi penerus kita, agar bisa mengikuti jejak-jejak yang ada ini sebagai kolaborasi, sinergitas bersama DPTPH Kalimantan Timur, Pak.
2: Baik, mungkin sebelum kesana saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah salah satu fokusnya sekarang itu adalah bidang strategis itu adalah pangan. Dan itu menjadi bagian yang sangat penting, terutama di dalam termasuk pendanaan riset dan sebagainya di kementerian kami, yaitu Kementerian Pendidikan Dikti Saintek. Bidang pangan, energi, kesehatan itu mendapat prioritas yang sangat besar. Oleh karena itu, kami, dan ketika kita untuk mengakses hibah-hibah penelitian tersebut, itu kami membutuhkan mitra. Salah satu mitranya itu ya Dinas Pertanian, ada industri, ada misalnya ada apa perusahaan pertanian dan sebagainya. Ini dibutuhkan kolaborasi untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Artinya bahwa kegiatan yang kami lakukan di dunia pendidikan adalah yang pertama itu adalah riset. Ya. Riset itu akan melibatkan mahasiswa, melihatkan staff-staff di universitas untuk terlibat dalam hal tadi yang sudah sampaikan, mulai dari identifikasi, kemudian juga dari hulu sampai hilir di bagian risetnya itu, mulai sampai juga penelitian di bidang misalnya budidaya, peningkatan produktivitas, pasca panen dan seterusnya. Artinya mahasiswa dengan adanya riset yang kami lakukan juga akan mendapatkan ilmu dan sebagainya. Tapi saya ingin memberikan penekanan seperti ini, bahwa kita sudah selama perjalanan ini di Dinas Pertanian sudah mengajukan namanya varietas-varietas unggul yang didasarkan pada seleksi yang ada di ini, maka perlu yang sudah kita seleksi ini perlu dikembangkan sebagai landmark atau hallmark gitu ya, atau sebagai apa ya, label dari Kalimantan Timur untuk dikembangkan, disesuaikan. Karena varietas-varietas ini mempunyai keunggulan. Keunggulannya adalah dia lebih adaptif karena asalnya memang dari daerah tersebut gitu. Contohnya Holesen Tawar itu asalnya dari Kubar. Kemudian Lemandong contohnya dari Kutai Kartanegara. Terus yang mau kita daftarkan misalkan Pisang Sanking itu asalnya dari Kutai Kartanegara juga. Sehingga kalau kita memberikan ibaratnya intervensi, investasi itu lebih sedikit modalnya dibandingkan kalau kita mendatangkan misalkan varietas baru dari luar. Ini salah satu apa kelebihannya kalau kita mengembangkan itu. Nah, untuk mengembangkan itu ada dua strategi. Yang pertama itu adalah seperti halnya dilakukan di manapun, yang satu itu namanya agroindustri, artinya ini berbasis modal yang besar, itu bisa dilakukan oleh para pemilik modal, membuka perkebunan besar dan sebagainya. Yang kedua berbasis kerakyatan, artinya contohnya kalau kita berkeliling di daerah sini itu hampir semua orang itu punya kebun ya. Kebun itu ada ditanam pisang, ada mangga, ada durian, begitu. Ini hampir kalau kita berkeliling di sini, artinya selama ini mungkin kita tidak tahu bahwa itu adalah memberikan kontribusi. Cuma nah, dalam hal ini kalau kita berbasis kerakyatan, maka pemerintah harus hadir. Nah, ini hadirnya berupa apa? Hadirnya kita harus memberikan pembinaan. Karena selama ini ya petani kalau menanam, membudidayakan dan sebagainya itu teknologinya masih belum benar, sembarangan, jaraknya terlalu ini, tidak ada pemupukan, tidak ada perlakuan dan sebagainya, sehingga hasilnya sesuai dengan alam saja gitu. Tidak kalau kita melihat di Jawa, di misalkan kalau lebih tinggi lagi misalnya di Malaysia dan sebagainya, mereka sudah sangat industri sekali gitu ya. Jadi pengairannya, pemupukan dan sebagainya, sehingga hasilnya pun bisa diprediksi, penjualannya bisa diprediksi sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Kita pemerintah harus hadir misalkan dengan penyuluhan, dengan pelatihan, pemberian modal, atau mungkin bisa juga berbasis misalkan luasan, diberikan paket teknologi dari hulu sampai hilir. Karena kadang-kadang kalau dari daerah sini misalkan panen pisang, diangkut ke Samarinda itu pakai kadang-kadang kayak motor gitu. Sampai Samarinda itu sudah apa namanya, lecet-lecet semua, sehingga padahal kualitas pisang itu paling anu itu masalah itu, karena kalau begitu dia memar itu akan kualitasnya langsung turun. Nah, ini berarti perlu aspek bagaimana penanganan pasca panen dan sebagainya. Ini sebagai masukan dari kami, dari supaya ini bisa juga menjadi apa perhatian, bahwa dengan demikian maka dua sektor tadi, agroindustri itu mungkin para pemilik modal besar dan juga berbasis kemasyarakat, ini harus, karena masyarakat itu modalnya tidak punya gitu, harus ada pendampingan, termasuk infrastruktur jalan dan sebagainya itu. Nah, ini bagian dari pemerintah, mungkin itu dari saya.
1: Terima kasih. Dari hulu hingga ke hilirnya harus terencana dengan baik ya Pak ya. Artinya dari Dinas Pangan juga siap Pak, berkontribusi Pak ya.
3: Cuaca terasa semakin panas. Hujan turun tak menentu. Banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana. Perubahan iklim itu nyata, dan tanpa kita sadari, kebiasaan sehari-hari pun ikut berperan. Mulai dari hal sederhana, matikan lampu saat tidak digunakan, hemat air, kurangi sampah plastik, tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Aksi kecil hari ini menentukan masa depan bumi esok hari. Perubahan iklim itu nyata, dan aksinya lakukan sekarang.
1: Ya, baik pendengar RRI Samarinda, karena saat ini para audiens kita juga akan memberikan tanggapan atau juga mungkin ada yang bertanya ya. Kita akan coba berikan ruang ini di acara kita pada siang hari ini ya. Yang pertama
4: Pak Alimuddin dari HKTI.
1: Pak Alimuddin dari HKTI bisa disampaikan, silakan.
4: Terima kasih. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati moderator dan krunya, dan yang saya hormati para tetua Dinas Pertanian, Pak Ibrahim, Bu Yana. Saya sendiri dulu Pak, orang sana juga Pak. Langsung substansi saja Pak. Saya sangat tertarik dengan semua para narasumber terkait dengan plasma nuktah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau kita bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi Pak? Ini yang harus saya buka kalimat ini. Karena komoditas hortikultura kita, nilai NTP-nya hampir menyamai tanaman pangan lainnya. Tanaman peternakan, perkebunan. Karena dia yang paling tinggi. Kalau pangan masih di bawah. Ini harus kita kembangkan untuk menyemangati petani, Pak. Nah, berikutnya, Pak. Saya mencoba untuk bercerita saja dulu. Saya dulu pelaku, Pak. Di bawah beliau. Saya pernah jadi seksi pengembangan, kepala bidang hortikultura. Terus saya berpikir out the box dulu, Pak. Kenapa komoditas unggul kita tinggal, kita sosialisasikan keluar. Padahal dari si lingkungan mendukung, Pak. Coba Bapak lihat warna buah naga kita. Coba kita lihat aneka warna durian kita. Lebih mencereng Pak daripada dari Jawa, Pak. Karena iklim kita bagus. Memang kelemahannya gak tahan lama, Pak. Tapi kan ada teknologi ya, Pak ya. Nah, waktu itu saya berpikir out the box, saya izin dengan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura di pusat. Pak, izinkan saya mau jualan. Jualan apa? Saya jualan buah lai, Pak. Saya izin dengan kepala dinas, dengan asisten waktu itu. Dibiayai, Pak. Saya bawa sekitar 4 peti lai. Saya jual di daerah Pasar Minggu, Pak. Kan banyak durian, kan? Saya bikin gerai. Dalam waktu 30 menit saja, Pak. Habis, Pak. Bapak bayangkan, Pak. Komunitas kita itu, Pak. Itu durian, lai. Kemudian pada saat saya pameran lagi di Surabaya, pepaya Balikpapan, Pak. Kita sempat bina ekspor, sempat, Pak. Kita coba buat kotak. Dalam waktu 2 hari, habis, Pak. Bahkan minta biji di tanah, padahal belum tentu berbuah sana. Pisang rotainya, Pak. Begitu juga. 3 contoh saja, biar gak panjang. Banyak lagi yang lainnya. Apa yang kita petik, Pak? Bagaimana perjuangan kita mulai hilir ke hulunya dengan komoditas unggul ini? Kebijakan yang tidak mengarah ke sana, Pak. Dari pengalaman ini, saya berharap. Pertama, dari sisi hulu tadi. Ada pohon induk yang tidak diganti, Pak, yang pemilik aslinya. Harus diganti. Itu dana pemerintah harus mengalirkan itu, Pak. Biar dia piara. Itu ada tertera pada saat itu. Kemudian Dinas Pertanian bukan tidak bertindak, Pak. Saat itu Pak Mono, Pak, tim kami. Profesor Rudi. Kami sudah melakukan plasma nuktah, inventarisasi kemana-mana, Pak. Lalu kami jadikan kebun induk di Balai Benih. Seiring dengan kebijakan, habis. Ini tidak konsistennya kebijakan. Satu, dua, Pak. Kemudian saya berharap mudah-mudahan acara-acara Pak Kadis lebih banyak diperbanyak untuk mengamankan plasma nuktah ini, baik durian dan jenis yang lainnya. Itu kita lakukan semacam untuk membantu para peneliti, semacam festival, Pak. Kontes. Dinas kontes. Karena Dinas Pertanian tidak pernah luput dari itu, Pak. Dan banyak, Pak, yang datang. Tapi ini sepi. Nah, berikutnya, benang merahnya adalah, mengapa kita tidak melakukan kebijakan pemerintah yang mendukung tadi Pak Profesor Widi? Saya tambahkan, Pak, tadi. Pak Widi mungkin melihat kacamata bahwa ada perlu pengembang modal yang kuat. Satu, Pak, ya. Untuk melanjutkan komoditas unggul lokal dikembangkan secara industri. Agroindustri. Kemudian yang kedua adalah kerakyatan. Kalau bisa, Pak, tambahkan kolaborasi keduanya. Karena apa, Pak? Banyak pemodal-pemodal sekarang punya kebun, Pak, yang besar-besar. Termasuk AKTI, Pak. Kami punya 200 hektar, Pak. tapi kami berdiri sendiri. Kami ingin bapak kami itu siapa? Jadikan itu, Pak. Kemudian Pak Rahman nih, kebetulan masih aktif, tapi dia punya visi, niat baik ibadahnya. Kenapa kita gak dukung, Pak? Gak usah sungkan-sungkan, dana pemerintah masukkan. Nyata kok, Pak, tidak fiktif kok. Itu ngamankan. Lalu kebijakannya, mudah-mudahan Pak Ibu Yana sebagai staf ahli gubernur bisa menyebabkan kebijakannya. Saya berharap mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pengembangan buah lokal yang punya nilai ekonomi untuk meningkatkan PAD daerah, Pak. Termasuk wisata, kenapa tidak? Sekarang coba di Jawa-Jawa, Pak, bukan main. Bukan multifungsi saja, Pak. Bukan monofungsi. Dia multifungsi, bangun kebun, wisata kebun, Pak. Seperti itu yang kita kembangkan. Mudah-mudahan ada kebijakan pemerintah yang mendukung itu. Bukan saja kerakyatan, kerakyatan iya. Sorry, Bu, ya. Kerakyatan iya, Pak. Tapi yang pemodalnya coba didukung, Pak. Pasti jadi, Pak. Saya yakin jadi, Pak. Nah, itu sebagai inti sehingga plasmanya masyarakat yang full kita bantu. Saya pikir itu, Pak, untuk memberikan motivasi. Terima kasih.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Alimuddin dari HKTI. Oke, apakah Pak Haji Ibrahim atau dari Ibu Yana yang akan memberi tanggapannya? Ya baik, silakan Pak Haji Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama tercantum dulu ya, Pak ya.
1: Silakan Bapak.
5: Ya, saya ini sebagai KTNA, kemudian sebagai petani, Pak, petani hortikultura.
1: Termasuk satu lagi, Pak. Juragan beras, Pak.
5: Oh. Alhamdulillah, pengalaman pribadi saya ini dulu kita pernah mengembangkan namanya Langsat, Pak. Waktu saya menjadi kepala dinas di pertanian di Kabupaten PPU, Pak, itu ada memang Langsat paling bagus. Kemudian tapi punya orang kan. Nah, itu adalah sebagai kebun induk, tidak apa namanya buahnya apa kebunnya itulah, apa pohonnya, pohon induk. Supaya tidak hilang dan sebagainya, kami beli, Pak. Saya pengen kontes dulu. Juaranya kami beli pohon itu dengan lokasi-lokasinya supaya tidak dipindah-pindahkan orang. Itu mengamankan salah satunya. Alhamdulillah kebun itu sampai sekarang masih ada. Kita sering cek juga di sana. Dan itu menjadi sumber bibit buah-buah langsat yang ada di Kabupaten PPU, Pak, sampai sekarang. Kemudian yang kedua, Pak, saya juga sering mendengar keluhan-keluhan masyarakat kita, terutama masalah durian ini, ya. Yang kita tahu kan durian tongko dan panu kan dari luar semua, tokong, ya, dari luar semua. Kemudian montong. Kemudian ada durian kita yang dari Kabupaten Kutim, Pak, yang terkenal kan dikit seperti kata Pak Profesor tadi, Kubar, ya, yang dari Kubar. Nah, sampai sekarang itu kan memang beberapa orang saja yang bisa mengembangkan itu. Nah, oleh karena itu, saran saya kepada kita semua, terutama yang menangani itu kan Balai Benih Sumber Bibit ya, Pak, BPSB kan, Pak. Mohon maaf, Pak, bukan memerintah ini, tapi menyarankan, kalau bisa coba itu di bekerja sama, apalagi Pak Widi sudah kerja sama dengan hanya Pak Rahman aja, mungkin dengan dinasnya mungkin mudah-mudahan bisa mengembangkan itu semua sebagai sumber bibit. Karena bagaimanapun masyarakat itu banyak menginginkan seperti itu, Pak. Bagaimanapun nenek saya dulu bilang, Pak, kalau kamu nanam pohon enggak usah jauh-jauh, cari aja dekat situ, pasti dia tahan hidup dan sebagainya. Artinya adaptasi dengan lokasinya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin satunya seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang supaya kita bisa berkembang baik dengan di wilayah kita ini, saya mengambil contoh ini, saya sebagai petani juga, Pak. Petani Lele Mahakam. Silakan kalau ke IKN mampir aja di pinggir jalan ada, nah, kurang lebih 4 hektar di sana tumbuh baik. Itu sebagai lokasi untuk kami siap untuk menjadi pohon induk di sana. Dan saya belum sempat membuat bagaimana bibit-bibit. Kalau saya bisnis saya, kalau saya jalan pas dia berbuah ada contoh buahnya, kemudian saya buat bibit. Kalau ada yang tanya, mana bibitnya ini? Ini buahnya contohnya. Pasti laku, Pak. Seperti itu. Nah, itu yang belum kita kembangkan dan masih kerjasama dengan para petani kita untuk menyiapkan itu semua. Nah, oleh karena itu, saya mulai melihat bahwa lahan kita, plasma kita banyak sekali, ya. Apa yang belum kita kembangkan dengan baik. Seperti langsat kita tadi yang walaupun ada langsat di Samarinda, tapi lahan PPU juga berkembang dengan baik seperti itu. Makasih, itu aja sebenarnya saran saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Ibrahim. Masih ada satu lagi ya yang akan memberi tanggapan atau mungkin bahkan pertanyaan ini. Apakah dari Ibu Yana? Baik, dari mahasiswa juga nanti ada siap ya?
6: Oke, mau siap. Mahasiswa dulu? Oh
1: iya. Baik, silakan Ibu Yana.
6: Jangan malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya berterima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah mengangkat tema ini. Karena memang sangat jarang ada di Kalimantan Timur, padahal Kalimantan Timur perlu untuk membuat kenyamanan kita untuk masa depan ya, menjaga plasma nufta kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kita sangat sulit sekali untuk mengembangkan tanaman-tanaman lokal kita dalam bentuk in situ, karena kita tahu ekosistemnya sudah mulai berubah. Banyak perubahan-perubahan alih fungsi lahan, kemudian ekosistem dan sebagainya, sehingga pengembangan in situ itu kurang berkembang di kita. Atau yang punya kebun yang plasma nufta yang ada di in situ itu sudah nggak ada lagi, sehingga pengembangan setiap tahunnya itu ada berkembang ke ex situ. Nah, ketika ex situ kita nyadarin waktu itu bahwa pemerintah dalam hal ini memfasilitasi bagaimana ex situ tuh banyak gitu. Nah, melakukan dengan cara memfasilitasi. Fasilitasinya apa? Karena ini selama ini kita tidak punya bank genetiknya, kita itu nggak punya, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak seperti di Cina. Cina itu punya begitu banyak genetik terhadap padi, sehingga mereka untuk menempatkan benih unggul di suatu tempat dengan kondisi iklim yang seperti tuntutannya, kita tidak bisa merubah iklim ya, kita tidak bisa tanah secara pengolahannya secara eksplosif gitu ya, tapi kita bisa menempatkan benih ini yang cocok di situ, jadi kita murah gitu. Nah, inilah pentingnya sebenarnya kita punya bank genetik untuk tanaman-tanaman lokal kita dan yang sifatnya unggul gitu ya. Jadi kita tidak perlu bertani yang sifatnya mahal gitu, sudah ikut pada kondisi ekosistemnya. Nah, di dalam pengembangan itu, sebenarnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilanjutkan oleh Pak Fahmi ini sudah mengembangkan fundamentalnya Bapak Ibu sekalian. Di UPTD BPSB itu akan mengembangkan genetik-genetik itu. Mereka melakukan pembukuan terhadap semua jenis tanaman-tanaman yang memang asal dari Kalimantan Timur ini yang unggul diminati banyak, dan ini merupakan jadi sejarah juga bahwa kita meninggalkan ke masa depan bahwa ada, nah, tidak hanya cerita bahwa ada lai yang cukup enak di Kalimantan Timur yang sudah hilang, tapi ada yang disimpan benih-benih itu di PSB. Waktu itu kita ingin mengembangkan, makanya kita penting sekali yang namanya lab ya, laboratorium yang bisa melihat bagaimana genetik-genetik itu, sehingga semakin banyak itu bank genetik kita. Kita tinggal memudahkan masuk mana ini benih yang ini yang cocok ini di mana tempatnya, yang secara ekosistemnya juga cukup baik. Yang kedua ada BBI, itu kita sudah membuat satu ekosistem di BBI sendiri untuk perbanyakannya. Jadi kalau sudah bagus, unggul, genetiknya sudah ketahuan ini yang ini. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tanaman itu masih kecil, masih bayi, itu nggak bisa kelihatan. Ya, kita tidak bisa kelihatan ini nanti berbuah. Ini investasi jangka panjang, 2 tahun, 3 tahun akan berbuah. Nanti jangan sampai orang membeli benih ini kecewa. Yang harapannya adalah berbuah baik, bagus, sesuai dengan ekspektasinya, tiba-tiba itu tidak sesuai ekspektasinya gitu. Rambutan misalnya ini unggul, tapi ternyata ujung-ujung kemasem. Ini yang mematikan juga para petani-petani kita itu yang investasinya cukup panjang tapi nggak sesuai ekspektasi, dia tidak mau berkecimpung di bidang itu gitu. Jadi dia akan beralih yang pasti-pasti aja kan, zaman sekarang katanya seperti itu. Tapi kepastian itu dipegang penuh otoritasinya oleh mungkin yang difasilitasi oleh pemerintah ya, di UPTD PSB yang digawangi oleh Pak Rahman ya kan. Kemudian ya BBI memperbanyaknya. Nah, setelah diperbanyak, kemudian disebarluaskan dengan bantuan juga penelitian-penelitian oleh pihak Unmul ya, yang Pak Widi dan semua seluruh rekan-rekan beliau gitu ya, itu jadi berkembang begitu, jadi berkembang, dan harapannya nanti bahwa dengan perbanyakan itu akan menimbulkan eksitu-eksitu yang baru. Eksitu. Dan tadi sudah disinggung juga perlu ada pemodalan. Jadi mungkin ke depannya mungkin pemerintah provinsi mungkin sepakat kita Pak Kadis ya, bahwa nanti kita tidak bicara tentang bagaimana petani secara konvensional tradisional, tapi kita bicara tentang industrialisasi pertanian gitu. Bukan pertanian industri, tapi industrialisasi pertanian. Bagaimana pertanian-pertanian nanti produk-produknya itu sifatnya sangat masif gitu. Nah, itu memang fundamentalnya di Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, khusus untuk dan tanaman pangan ya. Jadi seperti itu. Jadi tak akhirnya nanti setelah diperbanyak, nah makanya ada lagi itu Pak Kadis, ada UPTD lagi yang namanya UPTD serangan perlindungan hama dan tanaman yang disebut dengan biasa proteksi, dan ada satu lagi SDM. Itu sangat lengkap sudah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap kita untuk mengembangkan itu tadi, industrialisasi pertanian kita.
1: Berarti tinggal komitmen aja lagi ya, Bu.
6: Iya, kita komitmen dan kemudian kita serius gitu. Kita serius terhadap itu dan berkelanjutan. Baik. Jadi kalau misalnya hama tanaman, nanti hama tanaman berkembang itu karena dia hama tanaman menjaga jangan sampai eksitu-eksitu terganggu keamanan. Dan yang satu adalah SDM, nah pembentuk daripada petani-petaninya. Nah saya kira bahwa perkembangan transformasi ekonomi yang ekstraktif menjadi yang berkelanjutan ini salah satu caranya adalah di bidang pangan ini. Mungkin baik. Itu yang terima kasih.
1: Terima kasih Bu Siti Farisa Yana yang juga sudah memberikan tanggapannya yang luar biasa. Satu lagi ya, dari adik kita dari mahasiswa Unmul juga akan memberikan apakah pertanyaan atau mungkin tanggapannya terkait program dan juga kegiatan kita. Silakan, dengan siapa?
7: Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini saya mendapat insight baru mengenai pertanian dan juga tatanan pertanian untuk menjamin generasi masa depan. Perkenalkan Pak, nama saya Putri Najla Kanita dari mahasiswa Universitas Mula Warman jurusan Geofisika 2023. Saya izin bertanya Bapak-bapak, kan di tengah maraknya transformasi digitasi di sektor agrikultur itu, menurut bapak-bapak sekalian, apakah arah investasi ke pertanian ke depannya sebaiknya lebih diprioritaskan pada pengembangan teknologi canggih seperti AI atau smart farming seperti yang ada di Cina, seperti kan mereka kan menyiram tanaman menggunakan drone kan bapak-bapak, lalu atau justru pada penguatan kapasitas dan adaptabilitas SDM pertanian agar mampu menjadi pelaku utama dalam ekosistem pertanian modern. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus ya kepada para audiens kita. Tadi sudah diawali dari Pak Alimuddin dari HKTI, ada Pak Haji Ibrahim dan juga Ibu Yana serta adik kita dari mahasiswa Unmul Samarinda. Ya baik, pendengar RRI Samarinda, kita masih akan lanjutkan ya. Pak Fahmi, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, ada Pak Profesor juga, kemudian Pak Parasian Napaung, Pak Rahman. Ada tadi beberapa hal yang sangat memberikan dukungan kepada kita, di mana kolaborasi, kemudian komitmen, termasuk juga kebijakan yang sangat diharapkan agar apa yang menjadi upaya kita selama ini tidak sia-sia ya Pak ya. Ini dari KTNA dulu, saya ke KTNA dulu nih. Kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Pak Alimuddin, Ibu Yana dan juga Pak Haji Ibrahim serta adik-adik kita dari Unmul tadi, kira-kira dari KTNA sendiri bagaimana menanggapinya?
8: Terima kasih Bang Fadel. Jadi salah satu sabta peran KTNA itu adalah pengelola P4S. Sehingga kami membentuk namanya lembaga pelatihan, pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya, disingkat P4S. Kebetulan namanya kami jadikan kebun plasma nutmah. Saya mengenal Pak Rahman ini sudah lama dan melihat sepak terjangnya dengan Plasma Nupa, saya tertarik. Nah, Plasma Nupa kita saat ini memang sudah mulai langka, sudah banyak punah karena alih fungsi. Nah, Pak Rahman ini dia sudah mengupayakan untuk pelestarian itu mulai dari eksplor bibit-bibit Plasma Nupa kita, induk-induknya. Dan yang kedua, membangun kebun koleksi. Nah, kalau Plasma Nupa untuk buah-buah kita di Kaltim ini sangat kaya, Pak. Tentunya ini juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sama teknologi. Walaupun banyak Plasma Nupa kita, buah-buahan kita sudah menjadi paritas unggul nasional, tapi pemerintah daerah kita kurang memperhatikan untuk pengembangannya. Hanya sekedar pelepasan. Lepas sudah, biarkan. Sehingga apa? Produk-produk buah luar itu masuk. Seperti durian, musangking, bawor, otong-montong, banyak hal. Nah, akhirnya Plasma Nupa kita yang namanya durian tergerus karena bibit-bibit dari luar ini. Sementara bibit dari luar ini tidak sesuai dengan habitat kita. Kita lihat aja, banyak pekebun-pekebun yang gagal membudidayakan durian-durian. Ada yang rasanya hambar, ada yang rasanya gimana, ada yang tidak berbuah. Tapi dengan Plasma Nupa sendiri, buktinya contohnya kebunnya Pak Rahman, ini sudah terlihat bahwa pengembangan kita untuk Plasma Nupa ke depan harus kita kembangkan. Dan tentunya juga pemerintah, saya juga menitip sama Bu Yana sebagai ahli, staf ahli, tolong dibisikin sama kepala daerah kita itu, dalam memproteksi Plasma Nupa kita ini, tentu buatkan regulasi. Jangan hanya kebijakan membantu, memfasilitasi, tidak akan bisa kalau tidak dilindungi secara regulasi.
1: Baik, jadi agar, harus ada regulasi, Pak, ya?
8: Ya, regulasi. Baik. Bukan hanya kebijakan semata, menganggarkan, membantu, tidak. Tapi regulasi. Akhirnya, kalau ada regulasinya, kita bisa membatasi produk-produk dari luar untuk mempertahankan Plasma Nupa kita.
1: Baik, demikian. Terima kasih, Pak Rasyan Marpaung. Dan kita sudah di segmen akhir, ya, di dialog kita pada siang hari ini. Dan tadi sudah disampaikan apa yang menjadi harapan-harapan dari para petinggi kita khususnya di sektor pertanian, ya. Yeah. Ada Ibu Yana, Pak Haji Ibrahim dan juga Pak Alimuddin. Nah, Pak, sebagai gongnya nih di acara kita pada hari ini, sebelum ke Pak Fahmi dan juga nanti Pak Widi secara singkat, ya, Pak Rahman, apa harapannya ke depan agar RM Garden yang ada di Kota Samarinda ini khususnya dalam mendukung menjadi program kita dari ketahanan pangan? Secara singkat, Pak, bisa disampaikan, Pak?
9: Terima kasih, Bang Padel. Saya terima kasih kepada Bu Yana. Inisiatif kegiatan ini karena beliau yang memacu. Okay. Madya itu harus punya inovasi. Dan hari ini saya buktikan, Ibu. Jadi madya itu bukan level pekerja, tapi pemikir dan pembuat rencana. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kalimantan Timur? Dan hari ini saya titipkan Plasma Nupa Kalimantan Timur kepada masyarakat. Saya akan siap perbanyak, saya siap akan kembangkan, tinggal saya titipkan kepada masyarakat untuk dilanjutkan. Demikian. Terima kasih, Bang Padel.
1: Dari Pak Widi.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menjawab tadi yang sampaikan oleh beberapa, terutama adalah masalah istilahnya itu penyimpanan benih, ya. Yeah. Kalau hortikultura itu bisa ditanam in situ seperti yang dilakukan oleh RM Garden dan tempat lain. Tapi kalau yang annual seperti padi dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Karena dulu pernah kami melakukan penelitian itu ada 300 gitu, 300 jenis padi lokal di Kalimantan Timur. Tapi sekarang kalau dicari lagi susah. Nah, ini perlu memang itu harus ada suatu perhatian ke sana untuk penyimpan benih seperti halnya di Sukamandi gitu. Ya, selama ini akhirnya dititipkan di sana gitu, di register sana, diperbanyak setiap tahun. Itu yang untuk tiap tahun. Kemudian yang berkaitan dengan smart farming tadi ya. Jadi kalau menurut saya penggunaan teknologi modern untuk pertanian itu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kita sendiri. Smart farming sangat bagus gitu, tapi dari infrastruktur kita yang masih misalnya daerah-daerah pedalaman susah di dan sebagainya, otomatis kita harus menggunakan teknologi yang bijaksana, yang tepat guna, yang bisa langsung pada saat itu bisa meningkatkan produktivitas, kemudian menjamin panennya itu berkualitas dan sebagainya, itu yang bisa diterapkan. Tapi yakin sekali bahwa teknologi modern, contohnya itu adalah sistem pengairan tetes gitu ya, itu kan sangat, karena air itu sangat vital sekali dalam usaha pertanian, dan itu bisa menggunakan air sangat efisien. Nah, ini bisa juga diterapkan. Contohnya durian. Durian itu harusnya kalau nggak ada hujan itu 3 hari itu harus disiram itu. Nah itu masalahnya air itu kan susah sekali. Nah ini juga bisa menjadi suatu terapan. Kemudian sebagai akhir dari saya bahwa plasma nufa itu sangat penting. Itu adalah modal kekayaan yang sekarang mungkin orang tidak bisa melihat nilai ekonominya. Tapi kalau kita berkaca di negara-negara maju, bahkan di Swedia yang tidak punya tanah subur, mereka punya ribuan jenis rib itu, berbagai macam itu disimpan di sana, gene bank itu di sana letaknya, bahkan di daerah kutub gitu. Artinya bahwa plasma nufa sangat penting. Oleh karena itu kita semua sebagai stakeholder harus fokus. Mungkin sekarang belum mempunyai nilai ekonomi, tapi suatu saat itu akan menjadi bahan yang sangat berguna dalam perakitan varietas, menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat secara ekonomi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Prof. Fidi. Mungkin selanjutnya saya akan ke Pak Fahmi. Gimana Pak? Harapan Pak Fahmi terhadap generasi mendatang terkait dengan pelestarian tanaman lokal dan juga ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Karena siang hari ini juga teman-teman dari Universitas Mula Warman sebagai generasi selanjutnya yang akan melanjutkan kerja keras dan usaha kita semua, Pak. Bagaimana harapannya, Pak? Ya,
0: nah ini yang penting banget nih. Makanya saya ketika membaca tema kegiatan ini juga kaget nih. Ketika investasi pertanian dilihat dari sudut kacamata generasi mendatang. Nah, tapi kita harus ingat bahwa generasi mendatang itu tidak bisa dilahirkan kecuali ada generasi yang sekarang, dan generasi sekarang nggak bisa dilahirkan dari generasi yang sebelumnya, senior-senior kita. Nah, tentu kalau kita mengacu kepada konsep pembangunan pertanian berkelanjutan, maka memang itu harus betul-betul sebuah upaya kita semua yang hadir di sini secara sadar merencanakan bagaimana pembangunan pertanian itu betul-betul memadukan, ini saya rangkum tadi yang disampaikan oleh senior-senior kita nih. Jadi pembangunan pertanian itu harus memadukan minimal tiga aspek. Tadi ada ekonomi, ya kaitannya dengan kesejahteraan. Kemudian ekologis, lingkungan. Ya bagaimana yang kita lakukan ini merupakan kearifan lokal lingkungan sumber daya alam kita juga, plasma nutfah. Dan tentu juga harus memperhatikan aspek sosial, bahwa kegiatan ini memang bisa kaitannya dengan SDM, kelembagaan, ada hubungan kebersamaan di antara kita semua. Itu yang kita harapkan dengan pembangunan berkelanjutan yang manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang sebagai warisan dari generasi terdahulu, tapi juga bisa diwariskan kepada generasi yang tadi, generasi mendatang. Artinya, apa yang kita lakukan sekarang ini betul-betul harus bisa memberikan manfaat kepada generasi mendatang. Jangan sampai plasma nutfah kita mati, hilang, gara-gara kelalaian generasi sekarang, kita yang ada sekarang ini. Itu poin pertama. Terakhir ya, poin kedua ya. Poin kedua, tidak cukup hanya berkelanjutan, tapi harus ada keberlanjutannya. Termasuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Kalau berbicara keberlanjutan di pertanian, berarti kita juga harus membicarakan tentang sebenarnya banyak hal. Keberlanjutan supaya bisa lanjut kan harus ada lahannya, ada airnya, ada sumber benihnya, plasma nutfahnya misalnya. Tapi yang juga tak kalah penting ada orang-orangnya, manusia-manusianya yang berintegritas, yang berdedikasi, yang Rahman. Nama beliau kebetulan Rahman ya. Ini kayaknya harus dicari yang nama Rahman, Rahim. Kayaknya sukses nih kalau ingin melestarikan plasma nutfah. Ada orang-orangnya. Dan satu yang tak kalah penting karena terkait dengan plasma nutfah, budaya. Budaya ini kita akan berbicara tentang kearifan lokal. Kita bicara juga tentang, oh, gak ada mau nih, perilaku manusianya ya, yang bisa dikendalikan atau tidak. Dan tentu karena dinamika adanya kemajuan teknologi, perilaku itu juga bisa terpengaruhi oleh teknologi. Makanya tadi udah diingatkan dari Pak Prof. Kita tidak, memang saya pikir kita nggak boleh juga akhirnya menolak teknologi pertanian. Harus. Tapi teknologi pertanian yang smart farming tadi yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktunya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan poin-poin tadi. Makasih.
10: Terima kasih Bapak, luar biasa. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian diskusi kita pada hari ini yang sangat kaya akan informasi dan pemahaman juga mengenai pentingnya investasi dalam sektor pertanian, khususnya dalam pelestarian plasma nutfah buah lokal. Dan dari perbincangan kita di hari ini, kita belajar bahwa memang masa depan ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang datang dengan begitu saja, tapi adalah sesuatu yang harus kita rencanakan dan juga tanam bersama sejak sekarang.
1: Ya, betul sekali rekan Nandita. Dan kebun buah bukan hanya menjadi aset ekonomi, tetapi juga merupakan investasi yang menjaga keberlanjutan pangan, lingkungan, dan juga kehidupan generasi mendatang. Terima kasih kepada semua narasumber kami pada siang hari ini. Pak Hamid, terima kasih banyak Pak. Pak Profesor, terima kasih Pak Parasian dan juga Pak Rahman yang juga sudah memberikan ruang kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan kedepannya kita masih ada waktu untuk bersua dan juga membahas hal-hal lainnya ya, terutama dari sektor pertanian ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada para audien kita yang sudah hadir di sini pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjaga, melestarikan kekayaan alam kita demi masa depan yang lebih baik.
10: Iya, dan untuk menutup perjumpaan di hari yang luar biasa ini, kami akan kembali menutupnya dengan pantun. Pergi ke kebun memetik delima.
1: Cakep.
10: Duduk sejenak di bawah pohon. Mari kita jaga alam bersama agar masa depan tetap terjamin dan juga lestari.
1: Ya, saya juga tidak mau kalah ya untuk menutup dengan pantun ya. Buah ranum siap dipetik, harum semerbak di pagi hari. Investasi pertanian adalah kunci baik untuk masa depan generasi negeri.
10: Iya.
1: Akhirnya saya Empadel.
10: Saya Ditarania, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam pangan berdaulat.
11: Terima kasih telah bersama Kita Indonesia di RRI Samarinda. Suara kita, suara Indonesia.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terope anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau.

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang ya, masih mengudara untuk temani Anda di suasana hujan rintik yang tentunya menyelimuti wilayah kota Samarinda dan sekitarnya saat ini. Kami juga tadi sudah hadirkan ke ruang dengar Anda siaran rekaman talk show Pro 1 RRI dengan judul Menjamin Masa Depan Investasi Pertanian untuk Generasi Mendatang, yang tentunya juga untuk Anda yang tertinggal bahasan topiknya bisa menontonnya kembali di YouTube RRI Samarinda. Selamat siang tentunya untuk Anda yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa berbagi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayah Anda menggunakan YouTube ataupun juga di sosial media kami ya, Instagram dan juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar, untuk sajian tanggapan ataupun juga aduan terkait dengan keluhan fasilitas publik di Kalimantan Timur, tentunya RRI memfasilitasi di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat untuk program Halo RRI, di mana untuk Anda yang memiliki keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik itu juga bisa berpartisipasi melalui Google Form yang kami sediakan di sosial media kami ataupun juga menelpon langsung saat acara berlangsung ya. Kami juga mendapatkan ini tanggapan dari Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri terkait dengan laporan masyarakat di program Halo RRI. Khusus juga untuk Pak Arman di Lojanan ya, yang kemarin juga sempat berpartisipasi dan saat ini mendapatkan tanggapan langsung dari Wakil Wali Kota Samarinda. Kami akan coba putarkan mendengar respon ataupun juga tanggapan dari Wakil Wali Kota Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Zuhri, di mana beliau sudah terinformasi ada beberapa keluhan dari pendengar RRI Samarinda yang merupakan warga kota Samarinda yang disampaikan melalui program Halo RRI. Ada beberapa masukan, tanggapan maupun juga aduan yang disampaikan melalui Halo RRI. Pak Wawali, yang pertama terkait dengan beberapa kawasan rendah di kota Samarinda mulai terendam banjir akibat adanya intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan yang disampaikan oleh pendengar kami, Bapak Mamat, itu rumahnya selain terendam juga merusak alat-alat elektronik. Apa yang ingin disampaikan Pak Wawali kepada masyarakat?
2: Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih atas informasinya, kerjasamanya kepada masyarakat Kota Samarinda. Inilah yang kita harapkan untuk memberikan informasi yang konkret kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, seperti apa yang disampaikan Mbak tadi adalah rumah yang tergenang karena air. Ini di daerah-daerah mana yang harus kita liatin, permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi apa dan solusinya gimana. Itu tentunya kita harus komunikasi terus. Itu Mbak.
1: Baik, kemudian pada saat warga merasa mengalami kerugian akibat banjir, Pak Wawali, ini tentu yang dipertanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Samarinda, meskipun kita tahu dan sudah sering juga kami angkat dalam pemberitaan, Pak Wawali, Dinas PUPR, Dinas OPD terkait ini terus bekerja untuk mengalirkan air yang ada di perumahan, terutama daerah atau titik rendah ini.
2: Ya, tentunya makanya ini kan sebagian dari solusi yang ada dengan adanya

0: menuju ke Rumah Sakit IA Muiz dan Jalan Kurnia Makmur ini tidak ada petugas kebersihan. Jadi di sana diharapkan ada penyediaan terkait dengan petugas kebersihan kita. Seperti apa tanggapannya Pak Wawali?
1: Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti kita lihat dan kita cek. Ini kan sebagai masukan dari masyarakat. Tentunya masukan ini penting dan introspeksi kepada dinas-dinas yang terkait pemerintah kota tentunya. Nanti kalau toh memang itu harus diadakan penyapu jalan, ya kita untuk berusaha untuk gimana di situ dikasih pembersih untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di rapak dalam itu, Pak.
0: Baik, terima kasih sudah masuk dalam daftar data oleh Pak Wawali ya. Dan terakhir terkait dengan program bedah rumah atau rumah layak huni, karena menurut Pak Arman juga di kawasan Loajanan dan sekitarnya masih ada warga Bapak yang mendiami rumah tidak layak huni. Apa yang perlu dilakukan warga Bapak terkait dengan hal ini? Karena saya juga mengetahui bahwa di kota Samarinda melalui Diskominfo juga sudah ada sebuah sistem pelaporan langsung yang diterima oleh wali kota maupun wakil wali kota ya Pak ya?
1: Ya, tentunya inilah makanya. Dan kita terima kasih terhadap RRI yang sudah ada Halo RRI, ya kan? Ini sebagai masukan kami dan nantinya kita koordinasi kepada lurah, ya kan? RT lurah dan camat setempat. Ini layak dilaksanakan bedah rumah, tentunya dengan bedah rumah yang sebagaimana itu kan kita harus kita lihat di permasalahan yang ada. Ini terima kasih juga. Karena selama ini kan kami ini kan berjalan lewat struktur pemerintahan dan masyarakat ada feedbacknya dengan adanya Halo RRI ini kita bersyukur gitu loh. Jadi nanti kita alhamdulillah kita bisa cek and recheck permasalahan apa yang disampaikan masyarakat dan RT berserta lurah serta jajarannya camat nantinya bisa ngecek dan tolong detailnya, jangan hanya ini nanti detailnya di mana itulah RT berapa nomor berapa dan lain sebagainya itu nanti kita koordinasikan, Mbak.
0: Terakhir Pak Wawali, apabila ada aduan semacam ini yang masuk kembali di Halo RRI dan berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kota Samarinda, kami izin Pak akan meneruskan kepada tim Bapak ataupun juga langsung kepada Pak Wawali.
1: Dan tentunya kami siap banget untuk gimana membangun sama-sama masyarakat Kota Samarinda yang perlu bersama-sama, bukan hanya pemerintahnya, juga masyarakatnya juga harus ikut serta kasih masukan gimana untuk kedepannya kita lebih baik. Wow. Dan saya terima kasih banget dan langsung juga tidak ada masalah kami. Ya.
0: Terima kasih Pak Wawali atas waktunya, kami segera sampaikan kepada pendengar RRI Samarinda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian jawaban ataupun juga tanggapan ya dari Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri terkait dengan aduan ataupun juga laporan masyarakat Kota Samarinda di program Halo RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, long weekend ya, libur yang panjang ini tentunya juga dimanfaatkan untuk masyarakat Kalimantan Timur bersantai bersama dengan keluarga ataupun juga berlibur. Nah, momen berlibur terutama yang berangkat keluar kota ya menggunakan pesawat udara, ini dikatakan jumlah penumpang di Bandara APT Pranoto Samarinda itu turun mendengar hingga 30-40% sejak kenaikan harga tiket pesawat dan penyesuaian tarif penerbangan pada April 2026. Hal ini diungkap oleh Kepala BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 1 APT Pranoto Samarinda IKADEK Yuli Sastrawan, di mana dikatakan penurunan ini terlihat dari data statistik penumpang datang maupun juga berangkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya sebelumnya aktivitas penumpang di Bandara APT Pranoto itu bisa mencapai sekitar 2.000 orang per hari, namun kini jumlahnya hanya berkisar 1.500 penumpang per harinya. Disebutkan penurunan tidak terlalu terlihat terutama saat akhir pekan, tapi cukup signifikan pada hari biasa. Kondisi ini membuat suasana bandara tidak seramai sebelumnya. Dan turunnya jumlah penumpang ini juga membuat beberapa maskapai mulai menyesuaikan jadwal penerbangan demi menjaga tingkat keterisian kursi. Sejumlah penerbangan juga yang sebelumnya beroperasi 2 kali sehari, kini mulai dikurangi. Dan rute Samarinda menuju Jakarta dan Surabaya menjadi yang paling terdampak, di mana pengurangan frekuensi dilakukan karena tingginya biaya operasional maskapai di tengah kenaikan harga aftur. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id. Kami juga akan lengkapi sajian informasi pilihan, terutama berita olahraga. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan meroper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandal. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI terus mengembangkan.

resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Masters 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
5: Sí, sí, no.

Wanita bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luoyi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: That one team don't have nothing to lose. Coach will put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menembus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
3: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Ba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kellen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Proposal League 2 Futsal Ba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, LN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal 1 gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami jeda siaran dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kini tiba saatnya kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf, Kota Samarinda.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين يقول الله جل جلاله وتعالى في الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم وما استطعنا أيها العباد معاشر المسلمين رحمكم الله. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fil ula adalah dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah tempat sumber penggerak kebaikan dan dapat memacu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak ia akan bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kesempatan bertaubat lalu melimpahinya rahmat. Juga masuk kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan karena kesengajaan. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Yang artinya, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Yang ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak dalam keadaan ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya selesai. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Ia mungkin saja berbuat banyak, baik sekali, namun sia-sia belaka, karena tidak ada ketulusan dalam berbuat baik. Yang keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad mengartikan syukur dengan
ijra'ul a'dha fi mardhatillahi ta'ala wa ijra'ul amwal fiha, yang artinya menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fil ula. Artinya, selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita termasuk dalam penggunaan kekayaan kita bukan untuk jalan maksiat kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fil ula. Yang kelima adalah tidak ridha dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes dan i'tirad kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fil ula. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamplang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia ini fana. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam beliau bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar minhu. Wa illam yanja minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Yang artinya, sesungguhnya liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagaimana hamba-hambanya yang telah disifatkan di dalam ayatnya, Allahumma ja'alna minalladhi yastami'unal qawla wa yattabi'una ma'ahsana, amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul wa idha quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, fa idha qara'tal quran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bissabr. Barakallah lakum fil quranil karim wa ajarana wa iyaqum min khizihi wa adabil alim. Aqulu hadha qawli ma sami'tum fastaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu

الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يصيب إلا عليها يقول الله جل جلال وتعالى في الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاتقوا الله ما استطعتم وما استطعنا أيها العباد معاشر المسلمين رحمكم الله. Sebaik-baik amal yang kita kerjakan pada hari Jumat yang mulia ini ialah membaca, mengamalkan, mengistiqomahkan daripada surah Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah, berita yang baik. Barang siapa yang membaca 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi, hanya 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi yang kita baca pada hari yang mulia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara orang tersebut daripada fitnah dajjal dan fitnah akhir zaman. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang membaca setelah salamnya imam surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, surah Al-Falaq sebanyak 7 kali, surah An-Nas sebanyak 7 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Amin. Benar-benar sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kualitas informasi.
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program berobat gratis cukup menggunakan KTP. Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono mengatakan, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP kepada petugas kesehatan. Seluruh biaya pelayanan akan ditanggung sepenuhnya melalui anggaran daerah. Menurut Sunggono, program ini bukan sekedar kebijakan populis, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Pemerintah Kabupaten Kukar berharap program tersebut mampu meningkatkan akses layanan kesehatan serta mendorong kualitas hidup masyarakat di wilayah Kutai Kartanegara. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi tulus dengan adaptasi ya. Di mana penyanyi ini juga baru saja menyapa wilayah kota Samarinda juga dengan kehadirannya di konser pada minggu kemarin ya. Tentunya juga mengobati kangennya para penggemar tulus di wilayah kota Samarinda. Kami masih bersama Anda dengan sajian informasi-informasi pilihan di Samarinda Siang. Tentunya juga siaran kami ini bisa Anda monitor lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan radio konvensional di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur. Cuaca masih mendung ya saat ini untuk wilayah Samarinda. Sementara itu pendengar, BNPB mencatat ada 11 kejadian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia untuk periode Rabu 13 Mei hingga Kamis 14 Mei 2026. Dan dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait. Dilansir RRI, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering, dan masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian ini adalah banjir di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu 13 Mei 2026, di mana banjir tersebut berdampak pada 275 kepala keluarga atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Bondowoso berdampak pada 89 KK, dan BPBD setempat juga telah mendistribusikan bantuan air bersih menggunakan 2 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ada juga pendengar, ancaman gerakan tanah di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak Selasa 6 Mei 2026 dan berdampak pada 11 KK. Di Kabupaten Kolaka Timur juga banjir terjadi dan berdampak pada 282 KK dan 276 rumah. Sementara kondisi banjir ini dilaporkan telah surut. Informasi lengkapnya terkait dengan 11 bencana yang terjadi bisa Anda akses di website rri.co.id.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kali ini terupdate dari wilayah kota Samarinda, pendengar, di mana kendaraan yang parkir di luar kantong parkir resmi, terutama di Jalan Anggi atau Jalan Kiai Haji Fakhrudin ya, dipastikan akan ditindak Dinas Perhubungan Samarinda. Penegasan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya kendaraan travel atau juga praktek parkir liar di sejumlah titik pusat kota, termasuk juga kawasan Jalan Semeru. Dilansir RRI, mendengar, Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas Dinas Perhubungan Samarinda, Duri, mengatakan kendaraan hanya diizinkan parkir di area celukan yang berada di sisi kiri jalan dari arah Jalan Slamet Riyadi menuju Jalan Cendana. Kendaraan juga diwajibkan parkir serong sesuai dengan marka yang telah ditentukan. Dijelaskan Jalan Anggi ini memang banyak digunakan kendaraan travel lintas daerah sebagai lokasi naik turun penumpang, di mana pengelolaan parkir resmi juga sudah berjalan sekitar 1,5 tahun terakhir. Menurutnya, sistem pembayaran parkir kini sudah menggunakan kris yang terhubung langsung dengan aplikasi pemantauan milik Dishub, dan melalui sistem tersebut petugas dapat mengetahui aktivitas kendaraan yang parkir, termasuk juga lama kendaraan yang berada di lokasi tersebut.

dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini terupdate dari pemerintah Kabupaten Berau yang bersama dengan peserta dari 4 negara menggelar aksi bersih-bersih sampah di kawasan Pulau Derawan pada Rabu kemarin. Ini adalah bagian dari rangkaian program Plastic Smart Island yang berfokus pada pengendalian sampah plastik terutama di wilayah pesisir dan juga pulau wisata. Kegiatan ini diikuti dari peserta Indonesia, Malaysia, Filipina dan juga Thailand yang dilakukan di sejumlah titik kawasan pesisir Pulau Derawan dengan sampah yang terkumpul didominasi limbah plastik sekali pakai. Wakil Bupati Berau Gamalis yang turut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut menilai kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan.

0: pastinya lebih banyak momen deg-degannya.
1: Wow.
0: Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari dunia olahraga pendengar, Belanda ini menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak, terutama pada Piala Dunia 2026. Karena tim Oranye ini pernah menjadi runner-up tercatat sebanyak 3 kali ya, di tahun 1974, 1978 dan juga di tahun 2010. Dilansir RRI, di bawah kepelatihan Ronald Koeman, kekuatan Belanda ini terletak pada sektor pertahanan, di mana kapten tim Virgil van Dijk ini menjadi jantung pertahanan bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan selain itu, kekuatan lini tengah itu menjadi yang paling lengkap di turnamen Piala Dunia 2026, di mana Frankie de Jong ini menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan juga bertahan. Hadir di Piala Dunia edisi ke-26 ini, tim Oranye akan memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah konsistensi penyelesaian akhir, di mana anak asuh Koeman ini terkadang dominan dalam penguasaan bola, tetapi kurang efektif untuk menyelesaikan peluang. Belanda sendiri, pendengar, diprediksi mampu melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026 ini dengan bermodalkan pemain berpengalaman dan juga generasi muda ya. Kombinasi setiap lini yang solid itu akan menakutkan lawannya dan memiliki besar peluang, yaitu akhiri kutukan nyaris juara tersebut. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id. dan tuntas sudah, saya Ria Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama rekan Vira Amalia. Pastikan Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus.
1: Selalu saja gagal.
0: Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar.
1: Aku sudah belajar setiap hari.
0: Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 15 Mei 2026.
2: Kita banyak tuh, tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur.
3: Cuaca ekstrim karib kemarau hari ini cukup membuat tanaman-tanaman yang ada di tanki kita itu mengering dan mudah sekali terbakar.
0: Meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Kita simak laporannya.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di wilayah Kaltim. Meski begitu, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons yang dilaporkan rutin setiap minggu ke Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan, laporan mingguan terkait berbagai penyakit terus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan kasus tertentu, termasuk hantavirus. Namun sejauh ini, penyakit yang masih dominan ditemukan di Kaltim justru infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak.
2: Hari ini saya bikin surat edaran ya untuk seluruh kabupaten kota untuk waspada terkait dengan hantavirus. Ya, karena virus hanta ini berkaitan dengan tapak tikus dan surut kan kita banyak tuh, tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur. Kami melakukan upaya SKD namanya, kemudian juga kita bahas di rapat kami apakah ada sampel atau laporan mingguan ya.
4: Jaya pun mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pengerat. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi urin maupun kotoran tikus, terutama saat musim banjir. Sebab hantavirus termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan bisa terjadi ketika partikel dari urin atau kotoran tikus terbawa udara lalu terhirup manusia.
2: Dari binatang ke orang, karena dari tikus ke orang. Misalnya kencing tikus, kotoran tikus yang layang-layang ke bawah angin masuk ke kita.
4: Untuk penanganannya, Jaya mengungkapkan hingga kini belum ada obat spesifik bagi penderita hantavirus. Karena itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini. Ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen bila perlu agar membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat menjadi yang paling utama untuk menghindari penyakit hantavirus. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Suhu panas mencapai 37 derajat Celcius di Berau membuat pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan karhutla dan kebakaran permukiman selama musim kemarau berlangsung. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kabupaten Berau saat ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan suhu terpanas di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, suhu maksimum harian bahkan mencapai 36,5 hingga 37,1 derajat Celcius. Kondisi cuaca panas ekstrim tersebut membuat pemerintah Kabupaten Berau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk kebakaran di kawasan permukiman warga. Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, suhu panas berkepanjangan membuat vegetasi hutan dan lahan menjadi sangat kering sehingga api mudah menyebar.
3: Ya, masyarakat yang hari ini sedang berkebun, coba hindari yang namanya pembakaran lahan dalam rangka pembersihan atau land clearing lahannya. Hindari pembakaran karena cuaca ekstrim karib kemarau hari ini cukup membuat tanaman-tanaman yang ada di tanki kita itu mengering dan mudah sekali terbakar. Saya berharap untuk sama-sama kita menjaga hutan kita agar supaya pada saat land clearing, pembersihan lahan, hindari pembakaran sementara.
5: Galas juga meminta seluruh instansi terkait seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran hingga Dinas Sosial meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran yang mulai meningkat di sejumlah titik wilayah Berau. Selain memperkuat koordinasi penanganan cepat, Pemerintah Kabupaten Berau juga mendukung penempatan alat pemadam api ringan atau APAR di kawasan padat penduduk sebagai langkah awal penanggulangan kebakaran sebelum petugas tiba di lokasi. Wakil Bupati berharap kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kawasan hutan dan lingkungan agar terhindar dari bencana kebakaran selama cuaca panas ekstrim masih terjadi. RRI Samarinda, Nesorkula melaporkan.
0: Polsek Balikpapan Selatan memastikan perayaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih 2026 berjalan kondusif. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Sebanyak 80 personel kepolisian disiagakan untuk menjaga 34 titik gereja di wilayah Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota. Fokus pengamanan utama berada di BSC Cedom yang menampung 2.500 jemaat gereja Betani. Seperti yang dijelaskan oleh Kanit Intel Polsek Balikpapan Selatan, Ibtu Kaidar Ajis.
7: Sesuai dengan seprin Bapak Kapolresta Balikpapan terkait dengan pengamanan kegiatan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026, dari 34 tempat kegiatan itu dibagi dua, dari 34 ke 23 ke wilayah Balikpapan Selatan, kemudian Balikpapan Kota 11 titik kegiatan. 50 personil dibagi ke wilayah selatan, kemudian 30 personil untuk wilayah Balikpapan Kota. Dari floating personil paling banyak di wilayah DOM. Nah, itu untuk DOM ini sendiri di floating sebanyak 15 personil. Karena memang di situ gabungan dari gereja Betani dan seluruh komunitasnya, mereka selalu memang tiap tahun menempati gedung DOM sebagai tempat kegiatan perayaan gitu.
6: Sementara itu dari pihak gereja sendiri memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian terkait dengan pengamanan yang telah dilakukan dan berjalan secara kondusif. Hal ini disampaikan oleh Pastoral Institut Kristen Borneo, Pendeta Agiat Kultom.
8: Keamanan yang benar-benar kondusif sehingga kami merasa aman dalam ibadah itu. Kami tidak ragu sedikit pun kalau ada gangguan atau tidak. Karena kami yakin dan percaya terjaga dengan aman.
6: Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi perayaan kenaikan Isa Al-Masih di Kota Balikpapan terjaga dengan sangat baik hingga kegiatan ibadah berakhir. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kota Samarinda akan melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan sementara Pasar Segiri pasca kebakaran. Berikut laporannya.
9: Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyatakan pihaknya belum melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Pasar Segiri pasca kebakaran. Karena itu, DPRD belum dapat memastikan efektivitas maupun kualitas bangunan yang saat ini disiapkan pemerintah kota. Menurut Deni, Komisi 3 akan segera mengagendakan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi fisik bangunan yang dibangun menggunakan dana tanggap darurat. Peninjauan tersebut dinilai penting agar DPRD mengetahui kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan para pedagang terdampak. Deni menegaskan pengawasan legislatif tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan, tetapi juga kualitas fasilitas yang dibangun.
10: Nah, kita harapkan sih, kita sudah apresiasi artinya pemerintah hadir di sini dengan mereka memberikan tempat yang layak kepada pedagang untuk bisa beroperasional lagi, dan di satu sisi juga mempersiapkan jangka panjang yang itu kita harapkan. Jadi tidak hanya stop sampai di sini saja, kita ingin bahwa penataan itu harus berkelanjutan. Kan kita ingin nih, seperti yang saya sampaikan juga sudah-sudah, mungkin teman-teman masih ingat bahwa kita ingin masing-masing pasar yang dibangun itu punya fungsional masing-masing. Nah, tadinya, kalau menurut saya pribadi kan kita ingin pasar pagi itu adalah pasar untuk jualan konveksi dan mungkin emas. Nah, kita ingin pasar basah itu semua ada di dalam pasar segini. Jadi otomatis ini jadi satu bagian yang utuh. Jadinya nantinya ketika orang mencari yang kaitan dengan basah ataupun seperti daging, ayam dan lain sebagainya itu ke pasar segini gitu. Nah, tapi kalau kita ingin mencari konveksi, kita datang ke pasar pagi. Ini loh yang kita nantinya mungkin akan dapat penataan seperti
9: itu. Selain itu, DPRD juga ingin memastikan spesifikasi material yang digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Mulai dari luasan bangunan, kekuatan konstruksi, hingga efektivitas fungsi bangunan yang menjadi perhatian saat peninjauan dilakukan. Deni Hakim menambahkan, DPRD ingin memastikan pembangunan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang. Ia menilai langkah pengecekan langsung diperlukan agar hasil pembangunan sesuai harapan dan kebutuhan di lapangan. RRI Samarinda, Zulfikar Ari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kondisi turap di Sungai Mahakam menjadi sorotan warga Samarinda setelah dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Berikut laporannya.
11: Kondisi turap di sepanjang Sungai Mahakam menjadi perhatian masyarakat. Warga Samarinda Budiman Arif berharap kondisi turap di sepanjang Sungai Mahakam menjadi perhatian masyarakat. Warga Samarinda Budiman Arif berharap pemerintah segera melakukan pembersihan dan penanganan terhadap turap yang dinilai dapat mengancam keselamatan masyarakat apabila dibiarkan terus-menerus. Harapan tersebut disampaikan Budiman Arif saat acara Halo RRI pagi tadi. Menurutnya, kondisi turap yang dipenuhi tumpukan sampah dan material lain berpotensi memicu terjadinya bencana, terutama saat debit air meningkat.
12: Saya minta kepala daerah Kalimantan Timur, tolong dituntaskan masalah bagaimana turap-turap yang ada di Sungai Mahakam, terutama karamumus dan sebagainya, belum tuntas. Dibersihkan, disehatkan, kita harus fokus ke sana. Ada turap yang longsor, belum diperbaiki, ini penting. Karena kita berhitung, Mahakam ini nanti menjadi suatu ancaman bagi kita. Apabila hujan turun, air laut pasang, waduk akan lepas, dan sebagainya. Ini berbahaya.
11: Ia menilai perhatian pemerintah sangat dibutuhkan agar kondisi tersebut tidak semakin membahayakan warga yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar bantaran sungai. Budiman juga berharap instansi terkait dapat segera melakukan pengecekan lapangan serta mengambil langkah penanganan, termasuk pembersihan rutin dan pengawasan terhadap kondisi turap di kawasan Sungai Mahakam. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat menjaga keamanan lingkungan sekaligus mencegah risiko bencana yang dapat merugikan warga sekitar. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Puluhan penyanyi dangdut muda unjuk kemampuan dalam ajang kontes dangdut. Kontes ini menjadi wadah pencarian bakat bagi generasi muda pecinta musik dangdut di Kota Tepian. Berikut laporannya.
13: Sebanyak 45 peserta ikut ambil bagian dalam kontes dangdut Kontes Desa Tubahagia yang digelar di Cafe Bahagia Samarinda. Setelah melewati 3 hari babak penyisihan, sebanyak 15 peserta terbaik berhasil maju ke babak final. Ketua Panitia, Emma, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan ruang bagi anak-anak muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi dangdut mereka. Menurutnya potensi penyanyi muda di Samarinda sangat besar dan perlu mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ia menilai banyak peserta muda yang tampil percaya diri dengan kualitas vokal yang menjanjikan.
14: Memanggil anak-anak muda yang berbakat untuk bisa menaikkan ini Kota Samarinda itu banyak penyanyi-penyanyi yang bagus-bagus, yang potensial gitu. Jadi ya kita mencarilah bibit-bibit yang bagus-bagus yang sekarang kan yang muda-muda yang dari umur 13 tahun, 14 tahun udah oke lah, kita bisa banggain, kita bisa mengangkat Kota Samarinda.
13: Sementara itu, Dewan Juri Bidang Teknik Vokal Lutfi Yusran mengaku cukup kesulitan menentukan pemenang karena seluruh finalis memiliki kualitas penampilan yang sangat baik. Yang menjelaskan, penilaian final dilakukan dengan sangat detail, mulai dari teknik vokal, penghayatan lagu, hingga penampilan di panggung. Menurutnya, peserta yang menjadi juara utama merupakan peserta yang paling minim melakukan kesalahan.
15: Mereka bagus-bagus memang, muda-muda bagus-bagus, kemudian memiliki talenta masing-masing, seperti itu. Jadi kesulitannya memang kita mencari bagaimana siapa yang terbaik dari yang paling baik. Yang jelas Dewan Juri memang memiliki tantangan karena di final itu semuanya saringan dari malam pertama, kedua, dan ketiga. Dan muncullah 15 besar. 15 besar ini semuanya bagus-bagus. Akhirnya kami tinggal mencari yang kecil-kecil, kesalahan yang kecil-kecil.
13: Dalam ajang tersebut, Aisyah berhasil meraih juara 1, disusul Januari sebagai juara 2, dan Tiara sebagai juara 3. Panitia berharap kontes Desa Tubahagia dapat terus menjadi wadah lahirnya penyanyi dangdut muda berbakat dari Samarinda menuju ajang musik tingkat regional hingga nasional. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dan infrastruktur. Hal itu terangkum dalam fokus yang ini bersama Marga Rahayu.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Saifuddin Juhri, di mana Beliau sudah terinformasi ada beberapa keluhan dari pendengar RRI Samarinda yang merupakan warga kota Samarinda yang disampaikan melalui program Halo RRI. Ada beberapa masukan, tanggapan maupun juga aduan yang disampaikan melalui Halo RRI. Pak Wawali, yang pertama terkait dengan beberapa kawasan rendah di kota Samarinda mulai terendam banjir akibat adanya intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan yang disampaikan oleh pendengar kami, Bapak Mamat, itu rumahnya selain terendam juga merusak alat-alat elektronik. Apa yang ingin disampaikan Pak Wawali kepada masyarakat?
17: Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih atas informasinya, kerjasamanya kepada masyarakat Kota Samarinda. Inilah yang kita harapkan untuk memberikan informasi yang konkret kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, seperti apa yang disampaikan Mbak tadi adalah rumah yang tergenang karena air. Ini di daerah-daerah mana yang harus kita lihatin, permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi apa dan solusinya gimana. Itu tentunya kita harus komunikasi terus. Itu Mbak.
16: Baik, kemudian pada saat warga merasa mengalami kerugian akibat banjir, Pak Wawali, ini tentu yang dipertanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Samarinda, meskipun kita tahu dan sudah sering juga kami angkat dalam pemberitaan, Pak Wawali, Dinas PUPR, Dinas OPD terkait ini terus bekerja untuk mengalirkan air yang ada di perumahan, terutama daerah atau titik rendah ini.
17: Tentunya makanya ini kan sebagian dari solusi yang ada dengan adanya komunikasi ini lewat RRI ini untuk nantinya kita cek dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sesuai dengan kebijakan kami dari pemerintah kota ini, dinas-dinas apa yang nangani, dan bisa nanti bisa dikonfirmasikan dan kita lanjut gimana solusinya.
16: Terima kasih atas arahan dan juga tentunya kebijaksanaan yang sudah diambil oleh pemerintah kota. Kemudian dari Pak Arman di Samarinda, beliau ini merupakan warga Luajanan, Pak Wawali, yang mempertanyakan untuk kawasan Rapak Dalam, kemudian menuju ke Rumah Sakit IA Muiz dan Jalan Kurnia Makmur, ini tidak ada petugas kebersihan. Jadi di sana diharapkan ada penyediaan terkait dengan petugas kebersihan kita. Seperti apa tanggapannya Pak Wawali?
17: Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti kita lihat dan kita cek. Ini kan sebagai masukan dari masyarakat. Tentunya masukan ini penting dan introspeksi kepada dinas-dinas yang terkait pemerintah kota tentunya. Nanti kalau toh memang itu harus diadakan penyapu jalan, ya kita untuk berusaha untuk gimana di situ dikasih pembersih untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di Rapak Dalam. Itu, Pak.
16: Baik, terima kasih sudah masuk dalam daftar data oleh Pak Wawali ya. Dan terakhir terkait dengan program bedah rumah atau rumah layak huni, karena menurut Pak Arman juga di kawasan Luajanan dan sekitarnya masih ada warga Bapak yang mendiami rumah tidak layak huni. Apa yang perlu dilakukan warga Bapak terkait dengan hal ini? Karena saya juga mengetahui bahwa di Kota Samarinda melalui Diskominfo juga sudah ada sebuah sistem pelaporan langsung yang diterima oleh wali kota maupun wakil wali kota ya Pak ya?
17: Ya, tentunya inilah makanya. Dan kita terima kasih terhadap RRI yang sudah ada Halo RRI, ya kan? Ini sebagai masukan kami dan nantinya kita koordinasi kepada lurah, ya kan? RT lurah dan camat setempat. Ini layak dilaksanakan bedah rumah, tentunya dengan bedah rumah yang sebagaimana itu kan kita harus kita lihat di permasalahan yang ada. Ini terima kasih juga. Karena selama ini kan kami ini kan berjalan lewat struktur pemerintahan dan masyarakat ada feedbacknya dengan adanya Halo RRI ini kita bersyukur gitu loh. Jadi nanti kita alhamdulillah kita bisa cek and recheck permasalahan apa yang disampaikan masyarakat dan RT berserta lurah sebesar jajarannya, camat nantinya bisa ngecek dan tolong detailnya, jangan hanya ini, nanti detailnya di mana, itulah RT berapa, nomor berapa dan sebagainya, itu nanti kita koordinasikan, Mbak.
16: Terakhir Pak Wawali, apabila ada aduan semacam ini yang masuk kembali di Halo RRI dan berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kota Samarinda, kami izin Pak akan meneruskan kepada tim Bapak ataupun juga langsung kepada Pak Wawali.
17: Dan tentunya kami siap banget untuk gimana membangun sama-sama masyarakat Kota Samarinda yang perlu bersama-sama, bukan hanya pemerintahnya, juga masyarakatnya juga harus ikut serta kasih masukan gimana untuk kedepannya kita lebih baik. Wow. Dan saya terima kasih banget, dan langsung juga tidak ada masalah kami. Mm-hmm. Ya.
16: Terima kasih Pak Wawali atas waktunya, kami segera sampaikan kepada pendengar RRI Samarinda. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
16: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Sebanyak 215 jemaah calon haji asal Kabupaten Berau diberangkatkan menuju Embarkasi Balikpapan pada Kamis 14 Mei 2026. Sebelum keberangkatan, para jemaah terlebih dahulu dikumpulkan di Masjid Agung Baitul Hikmah, Tanjung Redep, lalu diantar ke Bandara Kalimarau dengan ribuan keluarga turut melepas keberangkatan mereka. Dalam proses keberangkatan, sebagian jemaah yang menggunakan maskapai Sriwijaya Air sempat mengalami keterlambatan penerbangan. Sementara itu, maskapai Super Airjet tetap berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan panitia. Kepala Bagian Kesra Setkap Berau Toto Marjito memastikan seluruh rangkaian pelepasan dan pemberangkatan berjalan lancar serta tertib. Ia menjelaskan jemaah asal Berau dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada 15 Mei sebelum berangkat ke Arab Saudi dengan kloter 2 langsung menuju Mekah tanpa transit di Madinah.
16: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Suhu panas mencapai 37 derajat Celcius di Berau membuat pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan karhutla dan kebakaran permukiman selama musim kemarau berlangsung. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Samarinda. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian 100% Indonesia. Untuk awali akhir pekan Anda, pendengar, edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Tentunya dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia terbaru yang telah kami persiapkan untuk Anda. Hari ini ada dari Raim Laude dengan Sebab Kau Terlalu Indah, ada Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah untuk OS Dilan ITB 1997 yang baru saja dirilis. Lalu juga ada Malik and the Essential.

0811-7743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui pesan singkat ataupun telepon di 0811-5544-976. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia. Pendengar, hari ini tanggal 15 Mei 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Dan pendengar, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial. Maka dari itu pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dan juga bercerita ya, kira-kira apa makna dari quality time Anda bersama keluarga. Dan biasanya pendengar, apa yang Anda lakukan bersama keluarga Anda untuk menghabiskan waktu tersebut? Di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Saat ini telah ada pendengar yang bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Tira.
0: Selamat sore, apa kabar Pak?
1: Di sini dari pagi setengah 6 itu sampai jam 9 hujan berdita.
0: Tapi sekarang sudah reda Pak?
1: Baru jam setengah 1 sampai setengah 2 itu hujan deras.
0: Wah.
1: Putus nyambung Mbak Tira. Tapi ini masih panas lagi Mbak Dita.
0: Oh, jadi hujan ringan terus siangnya hujan deras sekali ya Pak. Tapi sekarang udah kembali panas.
1: Panas lagi. Enggak, kayak udah hujan. Panas.
0: Itu kayaknya aspalnya juga udah kering ini Pak kalau panas.
1: Iya, tapi tandonnya sampai penuh ya, tandon air tuh Mbak.
0: Alhamdulillah, ya, lumayan Pak untuk menampung, siapa tahu
1: ya,
0: nanti ada kemarau.
1: Iya. Kendaraan cuci baju ya.
0: Betul, betul. Kalau di Samarinda tadi pagi hujan sampai siang tadi, tapi ini udah sisa awan-awan tipis aja nih, mataharinya sudah mulai terlihat ini teriknya.
1: Panas lagi ya, itu Mbak Dita nggak tahu, Mbak Tira ini nggak tahu, habis hujan panas.
0: Iya, cuacanya lagi ini ya Pak ya.
1: Iya, aku request lagu tadi apa?
0: Sebab yang mana Pak?
1: Kalau terlalu manis ya, ya. Sebab kau terlalu manis, Rhyme Laude itu apa? Sebab kau terlalu manis?
0: Rhyme Laude sebab kau terlalu indah.
1: Oh, jadi luar biasa toh. Bukan manis tapi luar biasa Mbak Tira ya. Salam buat teman Mbak Tira ya.
0: Oke Pak. Siap.
1: Terima kasih Mbak Tira. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, kami masih ajak Anda untuk bergabung pendengar di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-55-44-976. Tentu saja pendengar, kebersamaan keluarga ini momen yang penting ya, di mana orang tua mencari nafkah, bekerja sedemikian kerasnya, dan pada akhirnya hasilnya tetap untuk kebahagiaan keluarga. Tentunya pendengar, terdapat beberapa manfaat dari adanya waktu untuk keluarga ini. Selain untuk mengusir kebosanan dan kepenatan akibat rutinitas pekerjaan, waktu keluarga bisa menjadikan salah satu sarana untuk mempererat hubungan Anda dengan pasangan dan juga dengan anak-anak ya. Tentunya pendengar, hal ini juga dapat untuk menjadi ajang untuk menjalin keharmonisan. Tentunya bukan tidak mungkin kesibukan pekerjaan atau mengurus anak bisa mengurangi waktu bersama pasangan, dan waktu keluarga ini bisa menjadi kesempatan ya untuk meluangkan waktu dengan pasangan Anda agar hubungan tetap harmonis. Tentunya pendengar, hubungan orang tua yang harmonis ini dapat membangun hubungan yang harmonis juga di antara anak-anak, dan hal ini karena anak-anak akan mengambil contoh dari cara orang tua berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lain. Di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976 untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu dari lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda hanya di sajian 100% Indonesia Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amal.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia, posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026 kualifikasi umum, pria dan wanita jenjang pendidikan peserta, magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan, semua jurusan yang tersedia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial @bank_Indonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila. Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Anda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia yang masih kami persiapkan untuk Anda. Pendengar masih ada dari Andre Taulani and Friends, Rosa, Project Pop, Noah, Elemen, Echo Test, dan juga Yofi Widianto bersama dengan Unmesh. Dan tentunya pendengar, kami masih ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-667-43495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Dan masih dalam rangka Hari Keluarga Internasional ya, dan tentunya kami ajak Anda untuk bercerita kira-kira apa makna waktu bersama keluarga untuk Anda, dan biasanya apa yang Anda lakukan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga Anda. Dan saat ini telah ada pendengar kita yang bergabung di jalur WhatsApp. Selamat sore, 100% Indonesia. Halo, selamat sore Bang Wahyu, apa kabar?
1: Apa kabar, baik aja.
0: Baik, alhamdulillah. Gimana? Ya. Long weekend, Bang?
1: Sama aja.
0: Sama aja.
1: Sama lah kita. Mau weekend kah? Mau hari biasa kah?
0: Tetap kerja. Mau... ya Bang ya?
1: Iya, bahkan saya lebaran aja gak libur.
0: Betul, sama Bang. Vira juga lebaran tidak libur ini.
1: Itu, Bang. Tuntutan... tuntutan hidup. Iya, ini apa kabar nih Mbak Firan?
0: Baik, alhamdulillah. Tadi waktu berangkat sempat hujan, gerimis, rintik, tapi ini alhamdulillah sudah berhenti. Ini tinggal sejuk-sejuknya aja yang tersisa di M. Yamin.
1: Iya, dari kalau dari sini dari jam 5 sampai jam habis sholat Jumat.
0: Hujan.
1: Gerimis.
0: Oh, tapi sekarang sudah berhenti, Bang?
1: Sudah berhenti, sudah ada matahari.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun mataharinya masih
0: sembunyi-sembunyi ya.
1: Malu-malu. Iya. Tadi bahas soal keluarga ya.
0: Iya, betul. Bagaimana makna mengenai waktu bersama keluarga dan kira-kira apa yang dilakukan untuk menghabiskan waktu berkualitas nih bersama keluarga?
1: Iya, karena ya kalau sama keluarga sih memang udah enggak lagi ya. Karena keluarga juga udah terpisah-pisah. Dan orang tua juga dua-duanya udah enggak ada. Ya sangat-sangat berkualitas sih. Sangat-sangat kangen juga dengan kumpulan bersama keluarga. Karena tektokannya kalau misalnya ngobrol itu enak gitu, nyambung. Walaupun kadang-kadang ngomong-ngomongannya gak jelas, tapi tetap nyambung aja.
0: Betul. Karena sudah lama bareng, jadi ngomongin apapun jadi seru gitu.
1: Iya, jadi seru aja. Jadi gak ada hal-hal lain lah. Gak ada teman-teman juga. Gak ada orang lain lah yang bisa menggantikan keseruan mengumpul bersama keluarga itu.
0: Betul.
1: Sangat-sangat berharga lah. Jadi kalau sudah gak bisa sama-sama tuh, ya itu yang paling dirindukan.
0: Jadinya kita setelah mungkin kehilangan gitu, jadinya lebih memaknai gitu ya. Kayak zaman dulu ternyata.
1: Iya, kalau
0: keluarga tuh
1: kalau katanya Bang Haji Rumai Rama tuh,
0: apa tuh Bang?
1: Kalau sudah tiada baru terasa.
0: Nah.
1: Iya, lagunya ATF aja Mbak Fira.
0: Oke, siap. Salamnya ada Bang?
1: Salamnya semuanya aja. Okay. Sapu bersih aja.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Wahyu telah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bercerita ya, kira-kira apa makna waktu bersama keluarga menurut Anda, ataupun apa yang Anda lakukan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di dua jalur telepon 0541-7365-667-43495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0 0811-5544-976. Dan pendengar, kami juga turut menginformasikan bahwa azan salat asar hari ini akan jatuh di jam 15.34 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Baik pendengar, 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, sambil menunggu Anda untuk bergabung, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah direquest tadi. Ada Andre Taulani and Friends yang membawakan Terbaik Untukmu. Tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: kasih temani ruang dengar Anda Pro 1 RRI Samarinda dengan sajian 100% Indonesia. Pendengar, tentunya kami masih ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di dua jalur telepon pendengar 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976. Untuk bercerita kira-kira apa makna menghabiskan waktu bersama keluarga atau apa yang Anda lakukan untuk menghabiskan waktu yang berharga bersama keluarga Anda di dua jalur telepon kami pendengar ataupun di jalur WhatsApp ya. Dan tentunya pendengar, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ini sebenarnya tidak perlu selalu pergi keluar rumah ya, dimana dengan beberapa kegiatan sederhana, momen-momen kebersamaan di rumah justru terasa lebih dekat dan juga menyenangkan. Baik, kita akan sapa kembali pendengar kita yang telah bergabung. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore, apa kabar Bang hari ini?
1: Kabarnya enjoy nih.
0: Enjoy, kenapa tuh Bang?
1: Berkeringatan.
0: Abis ngapain?
1: Olahraga lah.
0: Wah mantap, siang-siang Bang?
1: Ini kan udah sore.
0: Oh iya benar. Maka abis hujan Bang, aman aja kah di sana?
1: Aman, cerah sudah.
0: Mantap, mantap, mantap. Lari sore gak Bang?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi naik gunung. Mm-mm. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Mm-mm. Jadi Mbak Pira, lagunya God Bless bisa gak? Rumah kita.
0: Rumah kita?
1: Iya.
0: Bentar, Pira carikan dulu ya.
1: Bagus itu Pira.
0: Rumah kita.
1: Ada kayaknya.
0: Rumah kita.
1: Jadi temanya apa tadi?
0: Tentang keluarga. Waktu bersama keluarga, karena lagi hari keluarga internasional nih Bang.
1: Oh iya. Mau jalan-jalan lah. Mm-mm. Jalan kemana kah? Yang penting jalan-jalan. Silaturahmi ke tempat kai, ke tempat nenek, mm-mm, ke tempat gula. Nah, silaturahmi. Jadi libur itu bisa buat jalan-jalan.
0: Betul, ini lagi libur panjang ini.
1: Ya, bisa ke IKN sana jalan-jalan, lihat-lihat IKN kayak apa. Ambil, mampir ke tempat keluarga.
0: Nah,
1: jangan kena tahu-tahu dengan keluarga. Sudahnya sakit maha tahu. Lagi senang mendik tahu dengan keluarga.
0: Gak kenal-kenal lah, keluarga jauh, keluarga apa? Ya,
1: keluarga dekat dari pihak bini, dari pihak laki.
0: Mm-mm.
1: Kan keluarga itu.
0: Betul.
1: Nah, harus saling silaturahmi. Itu aja Mbak Pira, nggak ada yang lain.
0: Betul.
1: Kalau bersih-bersih rumah, sudah bersih rumah nih.
0: itu rutin ya Bang ya?
1: Iyalah.
0: Bersih-bersih kita, rumah bersama itu rutin dilakukan.
1: Masing-masing lah pakai tugas. Kalau lagi nyapu, ada ikutin nyapu juga.
0: Betul.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ku persembahkan buat ini. Depi Darling, Depi Dadar Guling.
0: Waduh. Ditunggu Mbak Devi bergabung ya.
1: Iya, bergabung iya nih, tapi dia terjepit kayaknya tuh.
0: Oh iya.
1: Ya, kedua ini buat Maya di Berau nih. Nah, ini lagunya Rumah Kita nih Mai, buat kau juga Mai. Yang ketiga buat Tira lagunya, karena rumah kita tuh indah.
0: Mantap.
1: Nah, kemana-mana pergi kembalinya ya ke rumah kita seorang dua.
0: Sesibuk apapun kita memang keluarga ini menjadi tempat pulang ya Bang ya.
1: Ya. Oke deh.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sapa kembali yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore.
2: Ya.
0: Ya Bang Ari kah?
2: Ya.
0: Oke, mau request lagu apa Bang sore ini? Apa?
2: Lagunya Loa.
0: Oke, siap. Salam ya Bang, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung.
2: Ya.
0: Ya, assalamualaikum Bang. Baik pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, kita akan kembali lagi pendengar ke ruang dengar Anda. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap Gereja Petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia. Pendengar, tentunya kami masih sediakan waktu untuk Anda ya untuk bercerita bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976 untuk bercerita kira-kira apa makna waktu bersama keluarga dan kira-kira apa yang Anda lakukan untuk menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga ya. Pendengar, tentunya untuk menghabiskan waktu ini Anda sebenarnya tidak perlu selalu pergi keluar rumah, di mana terdapat beberapa hal yang dapat Anda lakukan di rumah untuk menghabiskan waktu berharga di rumah ya bersama keluarga, di mana pendengar Anda dapat meluangkan waktu untuk duduk bersama dan saling berbagi cerita. Bisa tentang kejadian lucu di sekolah, kantor, atau tentang harapan masing-masing anggota keluarga. Dan kegiatan sederhana seperti ini membantu setiap anggota keluarga merasa didengar dan juga dihargai. Lalu pendengar, tentunya Anda dapat mencoba bermain game bersama agar suasana di rumah menjadi lebih menyenangkan dan juga menjadi lebih hidup ya. Tidak perlu permainan digital, pendengar, permainan sederhana seperti tebak-tebakan bisa menjadi pilihan seru. Dan juga pendengar, tentunya Anda dapat mengisi waktu berharga Anda bersama keluarga dengan menonton film. Tidak harus ke bioskop, pendengar, menonton film di rumah juga bisa menjadi momen kebersamaan yang seru, di mana Anda dapat memilih genre film dengan tema keluarga, animasi atau komedi ringan yang bisa dinikmati semua usia ya. Dan tentunya pendengar, jika cuaca sedang cerah, Anda dapat memanfaatkan halaman rumah untuk piknik sederhana, dan Anda bisa bersantai dengan membentangkan tikar. Untuk menambah kenyamanan, pendengar, Anda juga bisa membuat camilan dan minuman favorit sambil menikmati udara segar dan mengobrol santai. Tentunya pendengar, suasana yang tenang dan juga alami ini membuat momen kebersamaan lebih terasa berkesan. Dan pendengar, itulah sajian 100% Indonesia untuk temani hari Jumat Anda. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung ya bersama kami dalam sajian 100% Indonesia hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian ekonomi digital hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Suwarso menanggapi peristiwa tumpahan minyak kelapa sawit mentah yang terjadi di Jalan Wahid Hasyim 2. Tumpahan tersebut sempat membuat aliran drainase hingga ke kawasan Wahid Hasyim 1 berubah warna menjadi oranye. Perubahan warna air itu memicu perhatian masyarakat karena aliran drainase bermuara langsung ke Sungai Karang Mumus. Lokasi muara berada di sekitar kawasan Gormadia Sempaca yang menjadi salah satu jalur aliran air penting di Kota Samarinda. Dari informasi yang diimpun, tumpahan minyak berasal dari truk tangki pengangkut CPO yang mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Wahid Hasyim 2. Minyak yang keluar dari tangki kemudian masuk ke saluran drainase dan terbawa arus hingga ke aliran sungai. Suarso mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari media dan masyarakat terkait kondisi tersebut. Tim pengendali lingkungan dari bidang pencemaran langsung diterjunkan ke lokasi pada keesokan harinya untuk melakukan pengecekan. Menurut hasil pemeriksaan sementara, minyak CPO yang terbawa arus sudah bercampur dengan air sungai sehingga tidak menimbulkan indikasi pencemaran berat. Tim juga melakukan pemantauan terhadap kondisi habitat di sekitar aliran Sungai Karang Mumus. Suarso menjelaskan tidak ditemukan ikan mati di sejumlah titik yang diperiksa petugas, termasuk di kawasan Sembada dekat Hotel Atlet dan PDAM Posko 2. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Indonesia.
4: Ekonomi Digital.

Inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian ekonomi digital edisi hari ini pendengar Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar, tentunya di era digital seperti sekarang, membangun bisnis tidak harus selalu dimulai dari modal besar atau konsep yang sulit. Dimana pendengar, banyak usaha yang justru lahir dari hobi, ketertarikan personal, dan kepekaan melihat peluang di sekitar. Dan salah satunya adalah contoh bisnis berbasis kreasi produk yang dalam kesempatan ekonomi digital hari ini akan membahas mengenai kewirausahaan dengan pendekatan yang lebih dekat ke realita anak muda, mulai dari digital marketing, branding produk, business matching, hingga peran P2MW. Di mana pendengar, P2MW ini merupakan program dari Kemdikdesaintek untuk pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan usaha kepada para mahasiswa yang merupakan peserta dari P2MW. Dan tentunya pendengar, perkembangan dunia digital ini pelan-pelan mengubah cara anak muda memandang kewirausahaan, di mana dunia usaha yang dulunya terasa kaku dan berat, sekarang justru terasa lebih dekat dan realistis untuk dijalani oleh generasi muda. Bisnis tidak lagi selalu identik dengan toko fisik, modal besar, atau proses yang rumit, di mana melalui media sosial dan juga platform digital, ide sederhana bisa berkembang menjadi peluang usaha yang nyata. Anak muda dengan keunggulan dalam hal kreativitas, kepekaan terhadap tren, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi, dan hal inilah yang membuat bisnis kreatif semakin relevan dan punya ruang besar untuk tumbuh.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Rinda, kreasi produk muncul sebagai salah satu bentuk kewirausahaan yang menarik. Tidak hanya relevan dengan tren ekonomi kreatif, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menyalurkan identitas dan gaya personal ke produk yang dihasilkan. Kreasi produk ini pendengar bukan hanya soal membuat barang atau jasa ya, tetapi tentang menghadirkan nilai lebih. Nilai tersebut bisa berupa estetika, personalisasi maupun pengalaman emosional bagi konsumen. Banyak konsumen saat ini tidak hanya membeli produk tetapi juga cerita, proses dan identitas di baliknya. Karena itu pendengar, produk yang unik dan personal seringkali memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan produk massal. Dan pendengar, agar usaha kreatif seperti ini bisa dikenal lebih luas, digital marketing memegang peranan penting. Melalui media digital, pelaku usaha dapat membangun kesadaran merek sekaligus menjangkau konsumen tanpa harus bergantung pada promosi konvensional yang memakan biaya besar. Media sosial seperti Instagram dan juga TikTok ya tentunya dapat dimanfaatkan sebagai etalase utama untuk menampilkan karya dan juga konten berupa proses pengerjaan, perbandingan sebelum dan sesudah, hingga cerita di balik setiap karya bisa membangun ketertarikan sekaligus kepercayaan calon konsumen. Interaksi langsung melalui komentar atau pesan pribadi juga membuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terasa lebih dekat dan juga personal.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Yes, akhirnya.
3: Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi sesuatu dengan si...
2: Aduh, Mbak, Eka itu seneng banget.
3: Iya, seneng kenapa sih?
2: Nih, lihat nih, Mbak, baca WA ini, Mbak.
3: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
2: Ih, Mbak, ini itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
3: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
2: Tapi kan...
3: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Begitu.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian ekonomi digital edisi hari ini pendengar, dan tentunya masih membahas mengenai membangun bisnis kreasi produk di era digital. Di mana pendengar, di luar strategi pemasaran, branding juga punya peran yang tidak kalah penting. Cara sebuah brand membangun citra, konsistensi visual, serta komunikasi dengan audiens sangat mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Branding ini pendengar bukan hanya mengenai logo atau nama usaha ya, tetapi tentang bagaimana sebuah brand membangun citra dan juga kepercayaan. Dalam bisnis pendengar tentunya juga terdapat di luar aspek produksi dan juga pemasaran ya, di mana jejaring juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Bisnis matching membuka peluang kolaborasi dengan komunitas, event pop culture atau pelaku industri kreatif lainnya. Contohnya pendengar, lewat pameran, bazar atau acara komunitas, produk bisa diperkenalkan secara langsung ke target pasar yang tepat. Selain memperluas jangkauan, kegiatan ini juga membantu membangun reputasi dan kredibilitas usaha. Bagi mahasiswa, pendengar, kehadiran program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW dari Kemdikdesaintek dapat menjadi langkah awal yang cukup strategis. Program ini pendengar membantu mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha berbasis kreativitas dan inovasi agar memiliki arah yang lebih jelas dan terstruktur. Program ini memberikan pendampingan, pelatihan serta bantuan pendanaan agar ide bisnis dapat dikembangkan secara lebih terarah, di mana dalam konteks bisnis kreasi produk, P2MW bisa membantu proses validasi ide, penyusunan model bisnis hingga strategi pemasaran yang lebih matang.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pemanfaatan platform digital juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan eksperimen dan juga evaluasi secara berkelanjutan. Melalui fitur insight dan juga analytics di media sosial, pendengar pelaku usaha dapat melihat respons audiens terhadap konten, mengetahui jenis unggahan yang paling diminati, serta memahami karakter calon konsumen secara lebih mendalam. Data sederhana pendengar seperti jumlah interaksi, jangkauan, dan komentar dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi komunikasi dan pemasaran ke depannya. Tentunya pendengar, pendekatan ini membuat pengambilan keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga didukung oleh data yang relevan. Dalam praktiknya, pendengar, membangun bisnis kreatif juga menuntut konsistensi dan kesabaran, di mana tentunya proses membangun kepercayaan konsumen tidak bisa dilakukan secara instan ya, di mana reputasi sangat bergantung pada kualitas hasil karya dan kepuasan pelanggan. Testimoni, unggahan ulang dari konsumen, serta rekomendasi dari komunitas dapat menjadi bentuk promosi organik yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, pendengar, menjaga kualitas, ketepatan waktu pengerjaan, serta komunikasi yang transparan dengan konsumen menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Dan pendengar, itulah informasi mengenai membangun bisnis kreasi produk di era digital yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian ekonomi digital edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Nantikan juga pendengar, setelah ini nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kepada Anda penyampaian berita perjaringan bersama Koordinator Nusantara 8 dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda sore ini, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, Sasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kami baik di Palangkaraya sore hari ini dan sepanjang hari ini di Kota Palangkaraya adem cuacanya Sasha. Bagaimana di Nunukan?
1: Kalau begitu sama dengan di Nunukan. Di Nunukan agak adem karena berawan di sore hari ini Dewi.
0: Oh, berawan ya. Oke, baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore ini ada informasi terkait rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara Dewi.
0: Oke, baik Sasha, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dewi, pendengar dan pemirsa, rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robi Nahak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial budaya lintas negara.
3: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek, tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
4: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan. Bangsa dan negara menjadi wajah kedaulatan, sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2: Lanjut ia sampaikan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan, artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya saya ajak Anda ya ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore Aulia.
1: Iya, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, apa kabar di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar kru yang bertugas sore hari ini sehat baik. Kalau sehat, untuk cuaca sehat. Di Kota Banjarmasin, baru saja hujan, diguyur hujan Kota Banjarmasin. Oke. Ya, gimana Palangkaraya,
0: sama
1: rekan
0: ya.
1: Dewi?
0: Iya, sepanjang hari ini adem cuacanya dan memang sejak pagi Kota Palangkaraya juga diguyur hujan, Aulia.
1: Ah, ini tepat ya, long weekend pastinya enak nih,
0: iya,
1: santai ya.
0: Adem ya.
1: Adem.
0: Ya, Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, sore hari ini informasi terkait dengan sopir truk ya sulitnya mendapatkan solar bersubsidi rekan Dewi.
0: Oke, baik. Silakan informasinya Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sopir truk terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Tim Satgas Gabungan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kami ingin memastikan bahwa solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Kamis siang. Langkah ini dilakukan usai aksi penyampaian aspirasi ratusan sopir truk yang mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi. Sidak dilakukan bersama tim Satgas Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dinas SDM, hingga Dinas Perdagangan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setgaprop Kalsel, Arya Dinor, mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan pengolahan serta distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Dalam sidak tersebut, tim Satgas BBM juga memberikan sosialisasi dan peringatan kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
2: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan SPB BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
3: Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya mengunjungi 7 SPBU dan seluruhnya terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
4: Penggunaan penjualan BBM biosolar ini, ya, karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
5: Ya. Pak, keluhan pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
4: Kalau ditemukan pungli tadi, kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lainnya sosialisasi, kalau memang kebetulan ada hutan, kita berharap ada tindakan.
3: Guna memastikan pengawasan berlangsung merata dan berlanjut, tim Satgas BBM akan melakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
1: Baik rekan Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih rekan Aulia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dewi, apa kabar? Palangkaraya untuk sore hari ini.
0: Alhamdulillah, baik Diti. Cuaca di Kota Palangkaraya ya sore hari ini adem Diti.
1: Wah, kayaknya kurang lebih
0: Bagaimana di
1: sama kota Tarakan.
0: sama ya?
1: Tadi pagi sempat terguyur hujan, tapi kalau saat ini udah adem aja nih, Dewi.
0: Iya, betul. Sama ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Iya, Diti, dari Tarakan ada informasi apa yang bisa dibagikan untuk pendengar sore ini?
1: Informasi mengenai RSUKT yang segera buka layanan CT scan dan mamografi, Dewi.
0: Oh, begitu ya. Oke, baik. Silahkan, Diti, informasinya.
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan dalam untuk mendukung rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan sebagai rumah sakit pengampu KJSU. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Ini kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama, bulan Juli 2026 ini mamografi.
3: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, RSUKT, bersiap menambah jumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Hal itu disampaikan Direktur RSUKT, Dr. Rozi Joko Arfiono. Dua layanan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah CT scan dan mamografi seiring akan tiba peralatan pendukungnya. Dua alat penunjang diagnostik utama ini akan mulai beroperasi Juli mendatang. Mesin CT scan dan mamografi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah 90% dalam proses pengiriman.
2: Kami sedang persiapan menanti mesin CT scan yang tiba bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama, bulan Juli 2026 ini mamografi. Jadi mamografi itu alat untuk mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi bukan untuk mengobati tapi mencegah. Jadi kita bisa deteksi mulai dari stadium terendah. Jadi
3: menurutnya kedua alat ini dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mendeteksi tumor, merencanakan tindakan medis serta menilai cedera atau pendarahan internal dengan cepat. Sementara mamografi merupakan alat untuk mendeteksi dini kanker payudara. Dengan alat ini, kanker payudara bisa terdeteksi sejak stadium paling awal. Selama ini layanan serupa hanya tersedia di RSUD Dr. Haji Yusuf SK milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga pasien sering antri panjang. Karena itu layanan kesehatan ini dibuka untuk mengurangi antrian pasien dan melengkapi layanan rujukan di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa tahun ini. Layanan cuci darah tersebut dibuka agar dapat mempermudah pasien melakukan cuci darah apabila RSUD Dr. Haji Yusuf SK kewalahan melayani pasien gagal ginjal sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien. Rozi mengaku pihaknya telah memiliki peralatan dan sumber daya medis yang ahli di bidangnya. Dengan akan dibukanya layanan hemodialisa ini semakin melengkapi layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Tarakan itu untuk menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Dewi Sri Tanjung, Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih rekan Dita Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kita akan menuju ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Debbie. Apa kabar rekan-rekan di Palangkaraya sana?
0: Alhamdulillah, Vira, kami semua baik dan sehat. Cuaca di Kota Palangkaraya sore hari ini juga bersahabat, Vira. Bagaimana di Samarinda?
1: Di Samarinda juga alhamdulillah sehat dan cuacanya sore ini kembali cerah setelah dari pagi sampai siang tadi diguyur hujan, Dewi.
0: Oh, sama ya. Oke, baik Vira, ada informasi apa dari Samarinda? Silahkan.
1: Ada informasi mengenai himbauan resiko penyakit hantavirus di Kalimantan Timur nih, Dewi.
0: Oke, baik, silahkan Vira informasinya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Reporter RRI Samarinda, Celadeva melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di wilayah Kaltim. Meski begitu, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons yang dilaporkan rutin setiap minggu ke Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan, laporan mingguan terkait berbagai penyakit terus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan kasus tertentu, termasuk hantavirus. Namun sejauh ini, penyakit yang masih dominan ditemukan di Kaltim justru infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak.
3: Hari ini saya bikin surat edaran ya untuk seluruh kabupaten kota untuk waspada terkait dengan hantavirus. Ya, karena virus hanta ini berkaitan dengan tapak tikus dan surut kan gitu banyak tuh. Tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur. Kami melakukan upaya SKD namanya. Kemudian juga kita bahas di rapat kami apakah ada sampel atau laporan mingguan ya.
2: Jaya pun mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pengerat. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi urin maupun kotoran tikus, terutama saat musim banjir. Sebab hantavirus termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan bisa terjadi ketika partikel dari urin atau kotoran tikus terbawa udara lalu terhirup manusia.
3: Dari binatang ke orang, karena dari tikus ke orang. Misalnya kencing tikus, kotoran tikus yang layang-layang kebawa angin masuk ke kita.
2: Untuk penanganannya, Jaya mengungkapkan hingga kini belum ada obat spesifik bagi penderita hantavirus. Karena itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini. Ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen bila perlu agar membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat jadi yang paling utama untuk menghindari penyakit hantavirus. RRI Samarinda, Celadeva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Dewi.
0: Iya baik, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Dan pendengar Lintas Banjar sore ini kami akan akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Ayu Isti Prabandari selengkapnya melaporkan.
1: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
1: Secara umum, pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
3: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
2: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi sore hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Linda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini, pendengar, Jumat 15 Mei 2026. Informasi pertama untuk Anda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di 5 kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya suhu udara dan menurunnya curah hujan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur dalam beberapa pekan terakhir. PLH Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Prianto mengatakan Kecamatan Segah di Kabupaten Berau dan Kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur menjadi perhatian khusus petugas. Kedua wilayah tersebut kerap mencatat jumlah titik panas terbanyak dibanding daerah lain di Kalimantan Timur. Menurut Sugeng, kondisi cuaca panas ekstrim saat ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran baik di kawasan hutan maupun di sekitar permukiman warga. BPBD bersama pemerintah daerah dan aparat terkait terus melakukan patroli.

Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, di balik keindahan ini, tersimpan potensi bencana alam yang bisa datang kapan saja. Gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, dan kebakaran hutan adalah beberapa bencana yang sering kita hadapi. Siap siaga adalah kunci untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan nyawa. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, ketahui rencana evakuasi. Kenali rute evakuasi dan tempat perlindungan di daerah Anda. Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tiga, pantau informasi terbaru. Selalu ikuti informasi dari BMKG dan lembaga terkait. Keempat, lakukan latihan evakuasi secara berkala bersama keluarga. Bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi kesiapsiagaan bisa kita lakukan. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana alam. Siaga bencana, selamatkan.

0: jaga bencana, selamatkan nyawa.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda.

Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar dalam sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kami sampaikan peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di Kabupaten Paser mencakup wilayah Muara Komam, Longkali. Di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Lokulu, Sebulu, Kembang Jangkut, Muara Kaman, Muara Jawa, Marangkayu. Di Kabupaten Berau mencakup wilayah Sambaliung, Segah, Gunung Tabur. Di Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Damai, Bungan, Bentian Besar, Nyuatan, Siluk Murai, Mukmanar, Blaten. Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Muara Wahau, Busang, Telan Kongbeng, Bengalon, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Batu Ampar, Long Mesangat. Di Kabupaten Penajam Pasir Utara mencakup wilayah Penajam, Waru, Babulu. Kabupaten Makam Ulu mencakup wilayah Lenghubung dan Aham. Di Kota Samarinda mencakup wilayah Samarinda Seberang, Lojanan Ilir dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Muara Muntai, Tenggarong, Kota Bangun, Kenohan, Tabang, Tenggarong Seberang, Kelai, Tanjung Redep, Teluk Bayur, Long Iram, Muara Lawa, Linggang Bigung, Tering, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Sangatta Selatan, Sepaku, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

01 RRI Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, serta dampak cuaca ekstrim lainnya yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, Suarso, mengatakan pihaknya menggandeng berbagai unsur mulai dari perangkat daerah, tingkat kota dan provinsi, pemadam kebakaran, relawan kebencanaan hingga kelurahan tangguh bencana. Menurutnya sinergi tersebut penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan apabila terjadi bencana selama musim kemarau berlangsung. Selain memperkuat koordinasi, BPBD Samarinda juga mulai meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran lahan dan pentingnya menjaga sumber air bersih. Petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik rawan, sementara relawan dan kelompok masyarakat diminta aktif melaporkan potensi kebakaran maupun kekeringan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. BPBD Kota Samarinda berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan dalam upaya mitigasi bencana dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca selama musim kemarau. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, relawan, dan masyarakat diharapkan dampak bencana pada periode kemarau tahun 2026 dapat diminimalkan. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan sajian Zona Petang, tentunya dengan lagu-lagu religi, pengajian untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menyindir negara-negara Muslim yang tak membela Iran dan Palestina. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, tidak ditemukan informasi valid atau pernyataan Putin yang menyindir negara Islam dalam konteks perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Melansir dari trtworld.com dan aa.com.tr, Putin menelpon Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk membahas dampak peran Iran melawan Amerika Serikat. Dalam komunikasi itu, Putin mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Nahyan serta memuji perannya memperkuat kemitraan strategis Moskow dan Abu Dhabi. Putin menyatakan kepuasannya atas perkembangan hubungan bilateral di semua bidang. Ia juga berterima kasih kepada Nahyan atas bantuan keberlanjutan United Arab Emirates kepada warga negara Rusia. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga ayat 20 bersama Miss Rancah yang diterjemahkan oleh Zulyati Ningsih.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Ghibah.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman,

begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, Tausiah dan Murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji asal Samarinda yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci maupun yang masih menunggu jadwal keberangkatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasin mengatakan pemantauan kesehatan dilakukan sejak jemaah dinyatakan pasti berangkat hingga selama proses perjalanan ibadah haji berlangsung. Ia menjelaskan selama berada di Arab Saudi, para jemaah juga akan tetap dipantau oleh petugas kesehatan yang tergabung dalam tim kesehatan haji Indonesia maupun tim kesehatan haji daerah. Petugas tersebut ikut mendampingi proses perjalanan ibadah haji dan sejauh ini kondisi kesehatan jemaah haji asal Samarinda yang telah berangkat masih terpantau baik. Sementara itu, untuk dua kloter terakhir asal Samarinda yakni kloter 16 dan 17 yang belum berangkat, tim ke Samarinda masih terus melakukan pemantauan kesehatan dan penguatan kebugaran fisik. Menurut Ismet, fase keberangkatan menjadi ujian awal bagi kondisi fisik jemaah karena mereka harus menempuh perjalanan panjang mulai dari Samarinda menuju embarkasi hingga penerbangan ke Jeddah. Selain perjalanan panjang, Dinkes Samarinda juga mengingatkan jemaah mengenai tantangan terbesar saat pelaksanaan ibadah haji, terutama ketika menjalani prosesi di Arafah dan juga Mina. Ia mengatakan kondisi fisik jemaah harus benar-benar dijaga karena seluruh jemaah wajib hadir langsung di Arafah dan tidak bisa diwakilkan meski dalam kondisi sakit. Ismet juga menyoroti prediksi cuaca ekstrem di Makkah tahun ini yang diperkirakan mencapai suhu di atas 40 derajat Celcius. Karena itu berbagai tips menjaga kebugaran dan kesehatan terus disampaikan kepada jemaah melalui manasik kesehatan haji. Untuk info haji 2026, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 RRI Samarinda, sebanyak 800 jemaah haji asal kota Samarinda telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan hingga pertengahan Mei 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan jemaah tersebut tergabung dalam kloter 1, kloter 4, dan juga kloter 8. Kemenhaj Samarinda juga mencatat puluhan jemaah lanjut usia turut diberangkatkan dalam 3 kloter tersebut. Pada kloter 1 terdapat 66 jemaah lansia, kemudian 64 lansia di kloter 4 serta 17 lansia di kloter 8. Juraid menyebut jemaah tertua asal Samarinda yang sudah berangkat berusia 88 tahun dan tergabung dalam kloter 1, sedangkan jemaah termuda tercatat berusia 17 tahun yang dijadwalkan berangkat pada gelombang kedua. Sementara itu masih terdapat 2 kloter jemaah asal Samarinda yang belum diberangkatkan, yakni kloter 16 dan kloter 17 yang dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi pada 18 dan 18 Mei 2026. Menjelang keberangkatan, Juraid mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan fisik, termasuk membatasi aktivitas yang berpotensi mengganggu stamina sebelum berangkat ke Arab Saudi. Selain lewat pembekalan manasik, Juraid juga mengingatkan jemaah untuk selalu memeriksakan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Tak hanya sebelum berangkat, Kemenhaj Samarinda pun terus memantau kondisi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi melalui grup komunikasi masing-masing kloter. Dan Juraid mengungkapkan apabila ada laporan jemaah yang sakit, pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk mengetahui penyebab maupun kendala yang dihadapi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah sepanjang Samarinda sore. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Ria Arda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: 01 jam 7 malam hari, lintas informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar, pemerintah kota Samarinda menyediakan 2.000 dosis vaksin rabies gratis bagi hewan peliharaan masyarakat. Program ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan rabies kepada manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Mas Kuri, bilang vaksinasi gratis tersebut menyasar pemilik hewan peliharaan agar kesehatan lingkungan tetap terjaga dari resiko penyebaran virus rabies yang menyerang saraf, sistem saraf, dan pusat. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan vaksinasi ini untuk melindungi hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran rabies di lingkungan sekitar.
0: Lintas informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melimpah

bersama dengan Iwan Fals dengan Mata Dewa. Saya tarik mundur ke belakang angan Anda. Lagu ini hit era tahun 1989, ciptaan dari Setiawan Jody. Saya rasa masih enak ya, kalaupun saya mendengarkan sebagai pembuka pertemuan saya dengan Anda. Apa kabar untuk Anda yang saat sekarang sebagian juga tengah menikmati long weekend Anda, libur panjang Anda. Semoga semakin menyenangkan dan mengasihkan, liburnya banyak, Anda bisa melakukan hal-hal yang mungkin selama ini sudah lama tidak Anda lakukan, hobi kesenangan Anda, contohnya nonton atau jalan-jalan bersama dengan keluarga. Apapun yang Anda lakukan melewatkan libur panjang Anda, semoga menyenangkan. Ria Arda akan terus berawasan menikmati malam cukup cerah kota Samarinda. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain malam hari ini? Semoga saja cuaca juga demikian adanya ya. Saya buka wawasan untuk Anda. Ini informasi dari Progres IKN. IKN terus berproses pendengar, alhamdulillah. Rumah susun rusun di ibu kota Nusantara IKN ini tengah dibangun pemerintah. Rusun itu diperkirakan akan rampung September tahun 2026. Dikatakan oleh Direktur Jenderal Perubahan Perkotaan Kementerian PKP Syariati, kalaupun pembangunan rusun di IKN untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR, di mana kriteria penghuni rusun akan ditentukan oleh otorita IKN dan pemerintah daerah pendengar. Proyek pembangunan berjalan baik dengan progres melampaui target. Progres pembangunan sudah mencapai 42,50% dari rencana 34,5% sehingga ada revisi positif sebesar 7,781%. Rusun ini ditargetkan rampung pada Oktober 2026 mendatang, namun proyek diperkirakan dapat selesai pada September 2026. Selain itu pendengar, rusun dibangun ada sebanyak satu tower dengan luasan mencapai 5.988 meter persegi. Bangunan itu terdiri dari 4 lantai serta 65 unit. Setiap unit berupa hunian tipe 36, adapun variasi unit hanya terbagi antara 3 unit difabel dan 62 standar. Saya terus-terus untuk Anda, alhamdulillah. Walaupun apa ya istilahnya kehadiran IKN banyak pro dan kontranya, ternyata pembangunan terus berjalan, pendengar.

0: Dengar Pro Sadari Samarinda, Jorjoria Mariska Tunjung, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Pelatnas PBSI. Pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Jorjoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM mendengar perusahaan dari Samarinda. Karena informasi dan inspirasi saya akan kembali berbagi dengan untuk Anda mendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes ini mengajak masyarakat bijaksana dalam memilih makanan dan minuman siap saji. Karena melalui label gizi nutrisi level yang menunjukkan kandungan gula, garam dan lemak ataupun GGL demi mendukung gaya hidup yang sehat. Konsumsi GGL yang berlebihan dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan jantung.

RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern, membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya yang menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur,

Buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
7: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

informasi dan inspirasi vibrasi bersama dengan Ari Lasso mengejar matahari, bahwa kita saat sekarang sudah berada di 53 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda mendengar kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Ini mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Pendengar, pemerintah melalui Kemenkes mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis ataupun penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya ini berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Virus ini berasal dari kelompok Ortofantarius yang dapat menyerang organ vital manusia. Pendengar, dalam beberapa kasus infeksi dapat mempengaruhi sistem pernafasan maupun fungsi ginjal bagi penderita. Kementerian Kesehatan mencatat semua kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia ini ditemukan di Jawa Barat, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada pertengahan Juni 2025, pemerintah melaporkan ada 8 kasus terkonfirmasi virus dari hantavirus tipe hypohemographic. Meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Gejala yang dialami biasanya pasien ini mulai beragam, mulai dari merasakan demam tinggi, nyeri badan, hingga perubahan kondisi fisik seperti tubuh yang menguning. Kementerian Kesehatan menjelaskan hantavirus memiliki 2 bentuk utama gejala klinis. Kedua jenis ini adalah hemographic fever with renal syndrome dan hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang pada paru-paru. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah mulai mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan penguatan pengawasan penyakit menular ini. Ya, ini sebagai pengingat saja, jangan menjadi sebagai ketakutan bahwa kewaspadaan hantavirus ini ternyata juga sudah ada di beberapa wilayah Indonesia, pendengar. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya tutup bersama dengan Ada Ben. Biarkan ku pergi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi resiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Kondisi tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan mengamankan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ad Tundarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak pas dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi semua di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Sampai pol-pol apa ya? Ya kalau nggak salah, sambilan. Apa ya? Ya, sudah. Ayo panggil ke mana? Sering ingat ya, agak lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satria Raya Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya hadirkan mimbar agama Kristen disampaikan bersama dengan Bapak Markus dengan topik malam hari ini, hidup terbatas.
1: Mimbar agama.
2: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di tempat ini di studio Radio Republik Indonesia wilayah Kalimantan Timur dan Utara, bersama dengan Bapak Ibu dalam mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Sekali lagi hari ini Bapak Ibu bersama dengan saya, Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Hari ini kita akan merenungkan dari satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan berbicara bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal ketiga ayat 1, 2 dan ayat yang ke-11, 12 dan 13. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dari satu tema, yaitu hidup terbatas. Hari ini Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1, ayat 2, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 hari ini kita akan merenungkan daripada firman Tuhan di kesempatan hari ini. Namun sebelum daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami datang menghadap Engkau di dalam doa, doa kami Bapa. Kami rindu agar firman-Mu hari ini menguatkan kami, menyentuh hati kami yang terdalam, agar kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Bapa, kami terbatas, hamba-Mu tidak punya kemampuan apa-apa, namun hamba yakin bahwa Tuhanlah sumber kekuatan itu. Berbicara kepada kami di kesempatan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bawa tema firman Tuhan hari ini, yaitu hidup terbatas. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1, 2, 11, 12, dan 13, demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup adalah terbatas. Satu ketika ada seorang petani yang hari itu sedang menikmati daripada hasil daripada kebunnya yang begitu indah. Di masa itu adalah masa hadirnya kegiatan-kegiatan Natal, sehingga petani ini berencana untuk merias rumahnya dengan pohon Natal. Dia punya kebun yang cukup luas, ditanami berbagai macam tanaman-tanaman hias, bahkan buah-buahan, sayur-sayuran. Tentu untuk merias rumah dimembutuhkan tanaman yang agak besar dan indah. Dan pada waktu pagi dia hadir datang ke tempat kebunnya. Dan dari kebun itu terbersik beberapa tanaman yang membanggakan dirinya, termasuk daripada pohon-pohon yang ada karena musim Natal tiba. Dan di tengah-tengah taman itu ada satu pohon yang begitu hebat, begitu manis, begitu spektakuler, yaitu pohon cemara yang biasa dihias untuk kegiatan-kegiatan Natal. Pada waktu itu pohon cemara itu berkata, saya pastinya akan dipilih oleh petani itu karena saya lebih indah daripada Anda-Anda, saya lebih bagus perawakannya daripada Anda, dibilang kepada rekan-rekannya yang lain. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Pak petani ini tadi menentukan pilihannya tepat seperti yang cemara yang cantik tadi utarakan. Pada waktu itu dia menebang pohon itu. Setelah ditebang, dibawanya ke rumah bersama dengan

rumah yang sudah pasang pohon Natal yang indah adalah adalah rumah petani yang ada di sekitar mereka. Bahkan di zaman itu mungkin jarang orang yang memajang pohon Natal, tetapi petani itu memajangnya, meriasnya dengan baik, sehingga menjadi tontonan orang bersorak-sorai, orang bergembira, orang berkata hebat, bahkan orang berkata bahwa sangat indah dan cantik. Perayaan-perayaan Natal berlangsung hikmat, berlangsung luar biasa, berlangsung sungguh-sungguh tertib, dan semuanya berlangsung di tempat itu dengan sorak-sorai. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat itu setelah perayaan berlangsung meriah, dan tiba saatnya akhir daripada Natal berakhir, semua ornamen-ornamen Natal di pohon cemara yang cantik tadi mulai dicopot, mulai disimpan kembali di tempatnya. Bahkan pohon Natal tadi yang cantik tadi setelah itu diambil, digotong, ditaruhlah dia di gudang. Pohon Natal cemara yang cantik tadi berkomentar, tadinya orang nonton saya, tadinya orang mengagumi saya, tadinya orang bersimpati dengan saya, bahkan orang bersorak-sorai mendandan saya. Dan hari ini saya berada di tempat kesunyian yang membuat saya menangis, merintih. Kenapa nasib saya seperti ini? Dan tidak ada lagi orang yang mengagumi, tidak ada orang lagi yang bersorak-sorai dan menonton daripada apa yang saya tampilkan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini tadi kita bergambar bahwa itulah hidup manusia. Hidup ini terbatas, hidup ini tidak ada lebih daripada apapun yang kita bisa lihat hari ini. Makanya pengkhotbah bilang bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Penulis pengkhotbah ini ingin memberikan kepada kita sebuah pandangan yang begitu spektakuler tentang kehidupan ini. Pohon cemara tadi berakhir daripada keindahannya. Sering kadang-kadang pada waktu kita masih muda, pada waktu kita energi, kita dikagumi begitu banyak orang. Pada waktu kita sedang kaya-kayanya, banyak orang hadir datang. Pada waktu kita sedang banyak apapun harta dan lain sebagainya, fasilitas, orang banyak hadir datang. Tapi pada waktu orang, pada waktu kita gak punya makan, gak punya minum, orang akan sulit untuk hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada kesempatan hari ini, saya diingatkan kembali betapa kita ini manusia terbatas. Apapun, terbatas dalam hal apa saja sih hidup kita hari ini. Orang akan menemani kita pada waktu kita punya segala sesuatu. Orang akan hadir menyanjung kita pada waktu kita punya fasilitas. Orang akan hadir pada waktu kita sedang memberikan apapun kepada mereka, sehingga mereka menganggap kita dermawan, dan orang-orang yang menganggap kita adalah orang yang hebat. Makanya hari ini pengkhotbah ingin memberikan penyampaian kepada kita untuk kita semakin hari semakin sadar bahwa kalau kita dikasih kesempatan hari ini, mari kita mensyukurinya. Kalau kita hari ini ada bersama dengan Tuhan, mari kita mengucap syukur apapun. Kalau kita dikasih kesempatan, jangan kita jumawah bahkan sombong. Kalau kita dikasih harta benda, jangan membuka mulut kita angkuh, karena hidup ini adalah terbatas. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah. Anak yang begitu tampan dan dihormati karena banyak sekali apapun yang dia miliki, sehingga setiap saat pada waktu dia bekerja di sebuah perusahaan, dia menjadi seorang CEO daripada perusahaan itu.

0: dia pemilik daripada perusahaan itu, dan setiap bulan dia mengadakan pesta pora, mengundang teman-temannya. Begitu banyak teman-temannya yang hadir pada waktu diundang. Beberapa tahun kemudian, anak itu akan melanjutkan pernikahan dengan seorang wanita pujaannya. Dan dia berpesan kepada bapaknya setelah mereka membuat undangan yang indah, membuat undangan yang begitu hebat, membuat undangan yang begitu luar biasa. Dia bilang kepada bapaknya, "Bapak, minta tolong karena saya gak punya waktu menyebarkan undangan kepada rekan-rekan saya melalui WA saja, karena hari ini undangan kita seluruh melalui elektronik." Bapaknya mengirim semua undangan itu yang ribuan lembar, kira-kira mungkin sebanyak seribuan, kirim kepada rekan-rekannya, sudah ditulis dengan daftar hadir yang sudah ada, dengan daftar nama-nama yang sudah ada. Bapaknya bilang di dalam tulisannya itu, "Hadirlah karena anak saya sedang membutuhkan Anda. Dia sedang mengalami kesulitan uang pada waktu menikah ini." Setelah itu akhirnya perhelatan itu terjadi. Dan rekan-rekannya, dia tahu persis yang hadir kurang lebih daripada separuh daripada rekannya tidak hadir. Dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, apakah engkau sudah menulis daripada semuanya itu, mengirimkan?" Bapaknya bilang, "Sudah." Dan bapaknya bilang bahwa, "Apa yang kau tulis, Bapak? Kenapa teman-temanku tidak datang?" Bapaknya bilang, "Saya cuma berkata di tulisan itu, datanglah karena di mereka, karena anak saya sedang membutuhkan Anda. Dia sedang kesulitan uang." Anaknya begitu marah kepada bapaknya, dan anak bapaknya menceritakan, "Anakku, banyak orang bisa hadir pada waktu kita sedang makan minum berpoya-poya. Tetapi sedikit orang akan hadir pada waktu kita sengsara dan susah. Dan mereka yang datang pada waktu kita susah itulah teman sejati." Saudara yang kali Tuhan, hari ini mari kita kembali betapa hebatnya hidup kita hari ini. Kalau kita bisa melewati masa-masa sulit sekalipun, kita akan melihat betapa mahakaryanya Allah dalam hidup kita. Tuhan sedang mendampingi Bapak, Ibu, dan saya. Melihat betapa hebatnya hidup kita hari ini, betapa kayanya hidup kita hari ini, kalau kita boleh hadir karena kemurahan Tuhan. Jadi berharaplah pada waktu kita kesulitan apapun, ada cara yang Tuhan ingin sempurnakan dalam hidup kita. Karena hidup Bapak, Ibu, dan saya adalah terbatas. Keterbatasan itulah yang membuat kita hari ini berada dalam zona itu. Mari kita yakin bahwa kalau dia hari ini hadir di hidup kita, kalau dia hari ini membuka cakrawala kita, berarti orang-orang yang hadir itu orang-orang yang tulus, orang-orang yang punya kesempatan, orang-orang yang memiliki hati nurani yang baik. Banyak di antara kita hari ini cuman hadir, cuman datang pada waktu kita sedang mengalami keberkatan Tuhan. Kita sedang manjur, kita sedang punya kesempatan, bahkan kita sedang punya harta yang begitu melimpah. Tapi sedikit orang yang akan hadir pada waktu kita tidak punya makan, tidak punya minum, tidak punya fasilitas, bahkan kita tidak punya apapun. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, di akhirnya di ayat ke-11 firman Tuhan berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi yakinlah bahwa hidup kita hari ini, kalau kita dikasih kesempatan, indahlah pada waktunya, indahlah pada saatnya. Jadi percantik hidup kita, bawa kita lebih hebat hari ini, karena hidup kita terbatas. Hidup kita gak pernah hari esok lagi, karena kita tahu bahwa besok itu rahasianya Tuhan. Kalau kita ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan, karena besok itu rahasianya. Entah kita dipanggil 2-3 jam yang akan datang, entah kita akan dipanggil beberapa hari yang akan datang, entah kita dipanggil atau malam hari ini. Karena hidup Bapak, Ibu, dan saya adalah pana. Tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada pada waktu Bapak, Ibu, dan saya sedang menjalannya hari ini. Jadi bersyukurlah kalau kita hari ini diberi kesempatan yang hebat. Diberi kesempatan yang luar biasa. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu itu. Karena waktu adalah terbatas. Hidup kita inilah terbatas. Buatlah segala sesuatu indah. Percantiklah hidup kita ini sekali lagi. Bahwa Bapak, Ibu, dan saya akan menikmati berkat-berkat Allah. Pengkhotbah ingin membuka mata kita dengan kerendahan hati untuk kita kembali menata hidup ini. Dan ayat ini membuka jalan bagi kita untuk kita semakin hari semakin luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita tundukkan kepala kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa supaya hidup kita semakin berarti bagi Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan di kesempatan hari ini. Kami rindu kiranya firman-Mu hari ini menguatkan kami, memampukan kami untuk kami terus berjalan dalam terang Tuhan, dan kami merindukan Tuhan hadir dalam hidup kami. Pergunakan waktu kami ya Tuhan untuk kami mensyukuri nikmat-Mu, karena nikmat itu tidak pernah jauh daripada kehidupan kami, dan kami boleh melihat bahwa karya-karya-Mu abadi dalam hidup kami. Karena nikmat yang sesungguhnya kami nikmati hari ini, kami masih boleh hidup. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh pendengar yang mendengar daripada siaran ini. Dijamah, dilawat oleh Tuhan, belajar untuk hidup yang terbatas ini, untuk kami bisa memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.
2: Sembilan tujuh koma enam FM. Pendengar Pro Saturari Samarinda, baru saja kami hantarkan Mimbar Agama Kristen. Riarda kembali jadi kawan Anda untuk lewatkan malam hari dengan wawasan dan lagu-lagu hit di era zamannya.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program berobat gratis. Cukup menggunakan dengan KTP. Sekretaris Daerah Kukar Sunggono mengatakan masyarakat kini dapat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP kepada petugas kesehatan. Seluruh biaya pelayanan akan ditanggung sepenuhnya melalui anggaran daerah. Menurut Sunggono, pendengar, program ini bukan sekedar kebijakan populis, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Pemerintah Kabupaten Kukar berharap program tersebut mampu meningkatkan akses layanan kesehatan serta mendorong kualitas hidup masyarakat di wilayah Kutai Kartanegara.
1: Lintas Informasi 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, Drama Radio. Dalam judul Salim Menggapai Mimpi, produksi dari RRI Cirebon.

0: Bu, masak apa Bu? Salim lapar.
1: Lapar. Tuh, makan seadanya. Ada ikan asin.
0: Nasinya cuma segini Bu.
1: Kamu maunya segimana Salim? Ibu sudah gak ada uang lagi. Lagian kamu juga udah lama gak ngamen kan? Ibu mau belanja dari mana?
0: Bu, Salim kan mau sekolah lagi Bu.
2: Buat apa sekolah lagi Salim? Mau bayar dari mana? Kamu dulu sudah sekolah keluar lagi kan? Malah milih ngamen sama teman-teman kamu. Sekarang tiba-tiba pengen sekolah lagi.
0: Salim kan pengen berubah Pak. Salim pengen punya pekerjaan yang bagus. Salim pengen jadi dokter.
1: Apa? Dokter? Jangan mimpi Salim. Bangun. Kita ini siapa? Kita gak punya apa-apa Salim. Ya Allah, jadi dokter.
2: Salim, Salim. Coba Salim, kamu lihat tuh rumah kita. Bentar lagi roboh. Besok kita juga gak tahu mau makan apa. Kerasukan apa kamu Salim? Tiba-tiba mau jadi dokter.
1: Bapak benar Salim. Kita tuh harus menerima kenyataan. Kita ini orang gak mampu. Jangan mimpi terlalu jauh lah. Apalagi jadi dokter.
2: Mending kamu kerja cari duit. Ngamen kek. Jadi kuli bangunan kek. Biar kita bisa makan Lim.
0: Cari duit, Pak. Itu kan tugas Bapak.
2: Salim,

0: Salim tuh.
1: Salim, sini dulu.
2: Sini, duduk dulu Salim. Waduh, kemana aja nih? Seminggu gak ketemu, makin ganteng aja.
3: Ah, bisa aja nih kamu Doni Agung.
0: Selama ini kamu kemana aja sih Salim? Nongkrong malam gak pernah. Ngamen juga udah gak lagi. Kenapa? Kamu sakit? Atau lagi semedi?
3: Ah, kalian ini gak tahu Don Gung, kayaknya aku lagi pengen sesuatu deh.
2: Sesuatu? Maksudnya?
3: Aku pengen sekolah lagi.
2: Gimana? Sekolah? Aneh banget.
0: Sekolah.
2: Tiba-tiba banget.
0: Aduh, kamu ketempelan apaan sih?
2: Aneh banget emang ini si Salim. Tiba-tiba pengen sekolah. Dulu kemana aja?
0: Salim, kamu kan udah putus sekolah lama. Terus, kamu mau sekolah lagi? Masuk kelas 1 SD gitu. Aduh, lucunya Dede Salim ini.
3: Kalian ini kok gitu sih? Loh, udah enggak asik ah.
0: Salim.
3: Mana? Sini dulu. Dede Salim mau kemana? Bocah.
0: Kabari kami kalau udah lulus ya, Salim.

0: Jadi begini, Bapak Salim dan Ibu Salim. Saya dia dari Dinas Sosial, bermaksud untuk mengajak Salim masuk sekolah di sekolah rakyat.
1: Waduh, begini Bu Dia, kami ini kan orang gak punya. Jadi tidak perlu sekolah. Biarkan Salim hidup seperti biasa Bu Dia, cari uang buat kebutuhan kami.
2: Betul Ibu, Salim gak sekolah juga bisa cari uang kok. Salim biasanya juga ngamen. Lagian, saya mau bayar dari mana Ibu? Buat makan aja susah.
0: Bapak, Ibu, Salim akan disekolahkan di sekolah rakyat tanpa biaya sepeser pun. Ini program pemerintah Bu, untuk membantu masyarakat tidak mampu agar anak-anaknya bisa sekolah.
1: Bu Dia, Salim itu mana mampu bersekolah lagi. Otaknya saya sudah gak mampu. Dulu juga sempat sekolah, tapi keluar, malah nongkrong terus kerjaannya.
2: Iya Ibu, Salim mah orang pinggiran, gak ada bakat kerja kantoran Bu. Percuma Bu, gak usah dipaksain, malah buang-buang waktu nanti.
0: Bapak, Ibu, gak ada yang tahu nasib orang. Banyak kok orang sukses di luaran sana yang asalnya dari kampung, gak punya apa-apa. Tugas kita sebagai orang tua hanya berusaha. Lagi pula, Salim juga mau kok sekolah di sekolah rakyat. Gimana Salim, mau kan?
3: Iya Bu, saya mau.
0: Tuh kan Salim mau. Bapak Ibu gak usah khawatir. Selain sekolah gratis, biaya hidup Salim di asrama juga gratis. Makan, seragam, peralatan mandi, tempat tidur, pokoknya semua ditanggung. Bahkan kesehatannya pun sangat kami perhatikan.
1: Ya sudah, saya izinkan kamu sekolah Salim. Tapi ingat, jangan sampai tiba-tiba kamu menyesal.
2: Kalau Bapak mengizinkan, Ibu juga mengizinkan.
0: Terima kasih Bapak, Ibu. Kami akan menjaga Salim. Kita sama-sama berdoa, semoga Salim betah, sehat, dan semangat belajar. Ayo Salim, kamu siap-siap.

0: Oh, jadi Bapak Ibu ini orang tuanya Salim.
1: Betul, Bu.
2: Kami kemari mohon izin, Bu, untuk menjenguk Salim, Bu Kepala Sekolah.
1: Iya, Bu. Sudah 6 bulan saya enggak ketemu Salim. Saya pikir Salim enggak bakal betah dan enggak lama sekolah di sini. Malah enggak pulang-pulang.
0: Oh, sepertinya Salim betah kok, Bu. Terlihat dari ekspresinya, Salim senang sekolah dan tinggal di sini. Salim juga banyak temannya.
2: Kalau boleh tahu, Bu, Salim belajar apa saja ya, Bu, di sini?
0: Sama seperti sekolah biasa, Pak, kurikulumnya. Cuma mungkin ada beberapa tambahan. Selain sekolah, kami juga turut mengembangkan bakat yang anak-anak punya seperti Salim.
1: Emang Salim punya bakat ya, Bu?
0: Punya dong, Bu. Setiap anak pasti punya minat dan bakat. Salim itu pintar sekali di bidang seni. Salim ternyata bisa memainkan beragam alat musik.
2: Dia memang dulu seneng ngamen, Bu.
0: Wah, pantesan. Kami di sini semua berusaha memberikan yang terbaik kok, Bu. Kami juga mengajarkan agama dan pendidikan karakter. Alhamdulillah, Salim sekarang beda dengan Salim yang dulu. Sopan, rajin sholat, dan pandai membaca Al-Quran.
2: Apa? Saya tidak sedang bermimpi kan, Bu?
0: Tidak, Pak.
1: Ibu, kami orang tua Salim mengucapkan banyak terima kasih ya, Bu. Sudah membimbing Salim. Terima kasih sekali ya, Bu. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bapak, Ibu. Sebentar ya, saya panggilkan Salim dulu.

Mendengar, baru saja kami hadirkan drama radio dalam judul Salim Menggapai Mimpi, produksi dari RRI Cirebon.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97.6 FM mendengar Prosadrari Samarinda. Kita akan mengenal lebih dekat komunitas Sabang Merauke merawat toleransi dalam keberagaman. Pendengar, toleransi tidak hanya bisa diajarkan, toleransi harus dialami dan dirasakan. Sebab toleransi yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini mesti dirawat sepenuh hati dengan biasa hidup dalam perbedaan. Dengan demikian, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika terus tumbuh dan semakin kuat. Memberikan pengalaman hidup toleransi secara langsung diwujudkan oleh komunitas Sabang Merauke atau 1000 anak bangsa merantau untuk kembali, di mana sejak tahun 2013 hingga saat ini. Dan komunitas dari SM ini melaksanakan program pertukaran pelajar antar daerah bagi anak-anak usia antara 13 hingga 15 tahun. Mereka bukan hanya berkegiatan bersama teman-teman maupun kakak pendamping yang berbeda agama dan suku, bahkan ada yang penyandang disabilitas. Anak-anak ini akan hidup sebagai anak asuh dari keluarga asuh komunitas dari SM sendiri, sehingga dapat menyaksikan dan mengalami secara langsung hidup dalam keluarga yang berbeda agama dan suku, agar dapat saling memahami dan menerima. Kita akan mengenal lebih dekat apa sih komunitas Sabang Merauke merawat toleransi dalam keberagaman. Pro

0: macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar, nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar, sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
7: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
8: 97,6 FM mendengar Pro Santra Risa Merida, kanal informasi dan inspirasi. Saya menyapa untuk pendengar yang ada di Magelang, di Martoyudan tempatnya, juga untuk pendengar yang ada di luar Pulau Kalimantan, lagi banyak dengerin katanya malam hari ini. Baiklah, terima kasih sudah terus memilih di Pro Satari Samarinda. Berlanjut bahasan komunitas malam hari ini, kita mengenal lebih dekat dengan komunitas Sabang Merauke yang merawat toleransi dan keberagaman. Asta Dewanti, Racing selaku Warnos dari komunitas dari Sabang Merauke ini mengatakan, kalaupun komunitas SM yang dibentuk sejak tahun 2012 ini menggandeng banyak relawan untuk dapat bersama-sama merawat toleransi dalam kehidupan berbangsa. Komunitas SM ingin menanamkan toleransi sedini mungkin dengan mengajak para ASM menjadi agen perubahan di lingkungan yang terdekat. Ketika anak usia SMP contohnya lebih mandiri dibandingkan dengan siswa SD karena lebih bisa diharapkan jauh dari orang tua. Selain itu, ketertarikan dan perhatian pada teman juga sudah lebih meluas sehingga cocok untuk diajak diskusi tentang kehidupan sosial. Pendengar Pro Satu Arari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dan hingga saat ini ada banyak program pertukaran pelajar komunitas dari Sabang Merauke yang juga sudah banyak melibatkan para relawan dan juga sudah lebih dari 450 alumni yang akan menjadi duta perdamaian di lingkungan masing-masing pendengar.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Sembilan tujuh kemana MFM mendengar Pro Satari Samarinda, kita akan kembali berlanjut menghadirkan wawasan obrolan komunitas mengenal lebih dekat dengan komunitas Sabang Merauke yang merawat toleransi dalam keberagaman. Mendengar Ayu Kartika selaku CEO founder komunitas Sabang Merauke ini mengatakan komunitasnya ini ada karena toleransi tidak hanya bisa diajarkan, tetapi toleransi harus dialami dan dirasakan. Komunitas dari Sabang Merauke juga mewujudkan program pertukaran pelajar yang dikhususkan untuk para pelajar SMP ataupun sederajat dari berbagai pulau, daerah dan kota yang ada di seluruh Indonesia untuk tinggal bersama keluarga yang berbeda agama ataupun etnis dalam waktu 3 minggu dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Setelah program selesai, maka para siswa dan siswi pun akan kembali ke daerah asal mereka dan akan mengamalkan kepada orang-orang di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Demikian tadi telah kami hadirkan mengenal lebih dekat dengan komunitas Sabang Merauke yang merawat toleransi dalam keberagaman pendengar.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Selamat malam pendengar Pro Satu Raris Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Senang rasanya Riada bisa muncul di tengah hati Anda, menemani suasana yang menyenangkan. Saya rasa banyak waktu yang terlewatkan di long-long weekend Anda di malam hari ini. Kalaupun liburan panjang, apa sih yang Anda lakukan? Nah, bisa berbagi cerita. Boleh kita ngobrol santai saja di malam hari ini. Sembarin lagu-lagu nanti yang bisa didengarkan. Ada, saya dikasih suguhan pilihan yang asik-asik nampaknya. Tadi pembuka bersama dengan Uci Bislamet dengan Bukit Berbunga. Bimbang bersama dengan Andy Merimatalata yang siap menghibur Anda. Jamal Fridat dengan Nusantaraku. Michael Bolton dengan How I Am Support to Life Without You. Ebit Gade, Senandung Pucuk-Pucuk Pinus. Kemudian ada Astrid tentang Rasa Ini, Genesis dengan Talking It On The Heart. Yang Tulus Dariku, Dian Pramana Putra, Mengagumimu Dari Jauh. Waduh, gak enak ini. Bersama dengan Tulus, Hayal Tangis bersama dengan Eli Sunaria. Kemudian ada Krise featuring Vina Panduwinata dengan Kisah Insani, Full Again, First Life. Kemudian ada Alter John dengan Sakura 5. John Sekada dengan Just Another Day. Itulah lagu-lagu yang akan siap menghibur Anda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan menghadirkan wawasan obrolan kita ya. Kalau Anda melihat seseorang melawan arus ini, apa ya, ketika di perjalanan, apa yang ada dalam pikiran Anda? Kesal, apa kok bisa-bisanya, seperti apa ya? Ya, nanti kita akan hadirkan lagu-lagu yang asik. Saya rasa saya tunggu untuk Anda yang punya luang waktu di 0541 736 566 ataupun di 743 495, di WA 0811 5544 9 76. Saya langsung sapa aja Mas Theo yang ada di Patojudan Magelang. Mbak Ria dapat salam dari Mbak Putri, Mas Putra dari Nias Selatan. Oke. Terima kasih, saya terima salamnya. Sampaikan salam hangat saya ya, Mas Theo, untuk kawan Anda yang ada di Pulau Nias malam hari ini. Kita kembali berlanjut nikmatin bersama dengan Fish Life ya. Kita lagunya anak muda, kemudian di tengah, mundur ke belakang. Malam ini saya lagu campur-campur ceritanya dengan Fish Life, First Life dengan Full Again. Ingat lagu ini? Gak terasa ya, sudah 26 tahun berlalu.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar.
1: Astaga. Nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
5: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
4: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
6: 97,6 FM pendengar Pro Satu Lari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut. Tadi maksudnya saya munculkan kita dengerin bersama dengan First Life. Eh, ternyata Armada yang mau muncul duluan, benar siap ya. Masih saya nantikan bagi Anda ingin gabungan di 0541-736-566 dan di 743-495 di WA 0811-5544-976. Apa yang tersirat di benak hati Anda kalau orang melawan arus ataupun ngebut ataupun melanggar aturan? Ngobrol santai atau Anda bisa mengabarkan informasi tentang cuaca malam hari ini boleh? Selamat malam.
7: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asih sehat?
7: Gimana, Mbak? Samarinda hujan kah?
6: Samarinda lagi cerah saja saat
7: tapi
6: ini.
7: Di sini pagi, Mbak, hujan, Mbak.
6: Tapi memang prediksinya, tapi untuk besok sama lusa katanya hujan deras ini prediksinya.
7: Ya,
6: ini.
7: Ya.
6: Tapi alhamdulillah buat Bu, karena kita untuk saat sekarang nggak ada musim kemarau. Ya.
7: Itu apa, Mbak, temanya, Mbak?
6: Temanya Ibu, kalau melihat orang melanggar aturan lalu lintas tuh apa perasaan Ibu?
7: Ya rasanya ya jengkel dong, Mbak.
6: Gregetan ya.
7: Wong sudah ada rambu-rambu. Kok ndak tanten?
6: Enggak telaten. Ndak mematuhi aturan.
7: Enggak mematuhi. Padahal kita sudah dikasih rambu ya. Ya untung aja di balik papan itu orangnya ya agak-agak tertib lah.
6: Oh, agak ya.
7: Tertib. Buru-buru itu ya. Nanti akhirnya ya bisa tabrakan loh, Mbak.
6: Oh iya.
7: Ya. Ya itu. Kalau di sini ya termasuk rapi lah, Mbak. Habis jalannya kan lurus-lurus, ya kan.
6: Tapi kalau lurus baliknya harus jauh, Bu, ya mutarnya, Bu, ya.
7: Iya, mutarnya ya sama aja.
6: Nah, itu kadang-kadang yang kita mungkin melawan, mungkin yang mereka berpikir, "Ah, saya tak kasih rating aja nanti." Tapi itu kan enggak benar itu, Bu, ya.
7: Ya itu. Sekarang itu di jalan kalau enggak ada tamu, enggak ada polisi loh, Mbak. Jadi pakai CCTV itu loh, Mbak.
6: Iya, betul.
7: Nanti kalau baru ada tabrakan apa anu, polisinya baru datang, ya kan?
6: Iya,
7: kalau
6: betul.
7: Kalau dulu kan enggak, dulu iya. Itu
6: setiap pos ada.
7: Itu di perempatan apa di jalanan sekolahan apa anu gitu kan mesti ada polisi. Sekarang enggak ada, Mbak. Jadi
6: sama,
7: Bu. Ya. Harus apa ya tertib sendiri ya. Nanti baru kalau ada
6: kejadian
7: polisinya datang ya itu sudah.
6: Tapi kan sudah ditanamkan dalam hati ya kalau di perjalanan ya. Itu agar nggak terburu-buru, mungkin jauh-jauh waktunya sampai ke tempat tujuan ya dikasih waktulah biar nggak akhirnya apa, Bu, melanggar aturan tata tertib dalam berkendaraan, ya kan, Bu?
7: Nah, maka itu. Tapi ya untung aja ya sekarangnya orang-orangnya semua
6: sudah
7: ya patuh lah ya, ya demi keselamatannya sendiri.
6: Juga keselamatan orang lain pastinya, Bu, ya.
7: Iya, keselamatan sendiri sama orang lain. Nanti kita buru-buru di depan ada nu malah jadi masalah.
6: Betul.
7: Ya kan,
6: enggak
7: tambah cepat datang malah
6: lambat.
7: Malah lambat ya itulah.
6: Iya.
7: Ya moga-moga aja sekarang
6: Semakin sadar, semakin tertib ya Bu ya.
7: Ya kan, demi keselamatan sendirilah yang nomor satu ya utamakan.
6: Juga orang lain Bu ya.
7: Orang lain juga bisa gitu. Ya itu.
6: Iya.
7: Ini sudah enggak tahu ini. Nanti malam kali mau hujan lagi kali.
6: Iya Bu. Yang sudah mulai ya, musim pagi, hujan.
7: Ini hujan tapi hawanya panas Mbak.
6: Gitu.
7: Habis hujannya itu enggak deres gitu loh. Ya itu sudah.
6: Iya. Baik Ibu. Enggak
7: terasa Mbak ya. Besok malam minggu lagi ya Mbak ya.
6: Sudah pertengahan bulan lagi. Seminggu lagi sudah ya, tanggal 25 sudah. Pada gajian semuanya. Kalau perusahaan kan tanggal 25 ya. 24 sudah gajian.
7: Sudah bulan 6 Agustus lagi.
6: Idul Adha ya, kurban ya, Bu, ntar lagi kurban Bu, ya kan?
7: Ya korban Nah itu sini anu Mbak, tiap orang 3.400.000 yang ikut
6: kambing
7: patungan itu,
6: patungan ya, arisan ya, alhamdulillah ya, ya.
7: 34 sini
6: 34 ya Bu ya.
7: Di sini dapat 9 Mbak
6: ini pus, alhamdulillah
7: ya
6: ya,
7: ya itu
6: oke
7: Lagunya apa Mbak?
6: Lagunya Epit cocok kali Bu ya, senandung pucuk-pucuk
7: cocok, cocok. Cocok. Kemarin cocok. Juga Epit titip rindu buat ayah sama Mbak siapa di
6: Dita.
7: Dita ya.
6: Baik, oke Ibu.
7: Salamnya buat Bang Mamat, buat Ibu Eka, ya buat semuanya lah belum ada yang masuk ya. Yang lagi mau masuk dan lagi dengar.
6: Dari denger jam berapa tadi Bu? Denger radionya? Dari jam berapa? Denger radio dari jam berapa tadi?
7: Jam 9 tadi.
6: Oh, jam 9 tadi ya. Sudah mau dekati.
7: Aku kalau sampai jam 12 belum tidur, Mbak. Sampai nunggu ini habis.
6: Baiklah, Ibu. Lagunya tadi santai ini, Bu, malam ini, Bu, ya.
7: Ya,
6: oke, Ibu, ya.
7: Sendiriannya buat semua-semuanya malam.
6: Ya.
7: Sehat semua. Buat Maria juga Medinas.
6: Iya, Dinas. Terima kasih Ibu Dinas kayak aja
7: Mbak. Terima kasih Mbak.
6: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Ria.
6: Oh, selamat malam. Balik dengan siapa Riarda?
2: Ini dengan Bu Eti BPU.
6: Bu Eti?
2: Di Penajam.
6: Di Penajam Pasir Utara. Gimana kabarnya Ibu PPU Bu Eti?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Ria juga sehat kan?
6: Alhamdulillah berkat doa Ibu. Perdana dengan Ria Arda Bu malam hari ini Bu nampaknya ya?
2: Iya, alhamdulillah.
6: Sudah lama dengerin
2: Samarinda tadi, Mbak.
6: Apa Ibu?
2: Cuaca gimana?
6: Cuaca lagi cerah aja malam ini alhamdulillah.
2: Enggak, siang tadi enggak ada hujan.
6: Siang tadi pagi Bu, tadi aja sih agak panjang durasinya.
2: Jam 2 siang tadi diguyur hujan deras, Mbak.
6: Gitu.
2: Tapi enggak banjir.
6: Enggak banjir. Bocor, yang biasa bocor. yang biasa langganan banjir itu daerah mana, Bu? Jauh, Ibu ya?
2: Kalau di Penajam di daerah Longkali, Longikis.
6: Ibu daerah mana posisinya?
2: Kalau saya ini di daerah Giri Mukti.
6: Oh, daerah Giri Mukti. Aman, Bu ya?
2: Alhamdulillah aman, enggak banjir, cuma bocor.
6: Maksudnya bocor apa, Bu?
2: Bocor ini atapnya itu mau diganti tapi nggak ada yang jual atap.
6: Oh gitu, harus kemana Bu kira-kira?
2: Ini kan genteng dari seng itu, genteng dari semen Mbak.
6: Dari semen, wah susah Bu ya. Memang harus ganti bocor. Deh bukannya Bu ya.
2: Iya, lama-lama kan bocor.
6: Tapi enaknya kan, adem Bu pakai genteng itu kan Bu?
2: Iya. Adem aja sih.
6: Iya.
2: Kan sudah bertahun-tahun mungkin minta ganti multirup kali ya dan sekarang kan tapi nggak ada jual lah.
6: Oh nggak, iya Bu, sudah nggak ada lagi. Waduh.
2: Aku sih ada cuma kertas ya. Mbak Ria,
6: iya Ibu.
2: Apa yang ada di situ?
6: Lagunya ada Ebit Gade, ada siapa, Andi Maria Matalita dengan Bimbang. Masihkah kini nada-nada ya, rindu berlagu di hatimu. Tahun berapa itu Bu? Ibu ingat ya lagu itu ya? Pasti bisa nyanyi lagunya nanti ya?
2: Iya, ingat aja.
6: Oh iya, enak itu lagunya Bu. Itu kalau zaman dulu
2: Surabaya.
6: Oh Surabaya di mana Bu?
2: Saya di Surabaya di daerah Kenjeran.
6: Kenjeran, saya Tandes, ya. Bu. Anuan. Oh, iya, kamu. Anuan Kulon. SMP-nya.
2: Tapi saya aslinya Jawa Timur Blitar.
6: Oh, saya Tulungagung. Udah cerita kita jinnya curhat.
2: Iya, deket aja, Pak. Dulu kan sekolah kan bayar, jadi orang tua.
6: Iya, SPP kan. Iya, Bu. Pakai SPP ya. Saya, iya.
2: Jadi benar. Sekolahnya ini ke Pak D di Surabaya.
6: Betul. Sami-sami, Bu.
2: Merantau ke PPU ini tahun 97.
6: Sama, Bu. Saya 94, tapi lama saya berarti ya.
2: Terus Mbak ini tinggalnya di mana?
6: Sungai Kledang.
2: Sungai Kledang?
6: Oh iya.
2: Iya.
6: Berarti nanti Ibu Branton pulang pensiun, pulang kampung enggak, Bu?
2: Apa Mbak?
6: Kalau sudah pensiun pulang kampung enggak? Udah berumur.
2: Di mana? Hah? Saya tinggalnya di sini. Menetap di sini, Mbak.
6: Menetap ya.
2: Di rumah ya.
6: Oh, iya.
2: Anak saya di Perjuangan Satu, Mbak.
6: Oh iya. Iya,
2: di kampus Unmul kan.
6: Alhamdulillah. Ya. Oke. Iya, Ibu.
2: Pak, sip. Lagunya bimbang itu aja.
6: Boleh, nanti ditunggu saatnya, ya. Bu, ya. Oke, Ibu.
2: Nah, salamnya ada Bu Farida di Palu, ya. Ada Pak Widi di Togo, Tokyo. Ada Bang Nasrul di mana itu? Di Sulawesi.
6: Di Sulawesi Tengah.
2: Ada juga Mas Rian Roket, Bang Ipin di Samarinda, ada Mbak Ajeng di Sampit, ada juga Mbak Maya di Gero, ada Pak Sigit di Balikpapan. Ada juga sama ini Aji Masran di Samarinda, daerah Jembayan itu monitor ya streaming.
6: Oke.
2: Iya. Ada PPU ini ada Bu Yayu, Mbak Velia.
6: Aduh, juga Bu Yayu, semuanya Mbak Velia, Mbak Ria ya. Monggo.
2: Dan pendengar Radio Satu selalu
6: sehat. Iya.
2: Salam semua, Mbak ya.
6: Iya.
2: Terima kasih.
6: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak
2: ketinggalan ini Bang Saiful Koko, Mbak ya.
6: Baiklah, Ibu.
2: Iya. Ya.
6: Waalaikumsalam. Saya tinggalkan Anda, Ibu Eti di PPU. Saya sambut dengan pendengar yang lain. Selamat malam.
8: Malam, Bang Widu, Mbak Riada.
6: Oke, Pak Arfan, silahkan di Balikpapan. Pak Arfan, silahkan.
8: Ya, alhamdulillah, Mbak Ria. Malam ini rada hangat, Mbak Ria.
6: Oh, gitu.
8: Iya, baik. Ya, mudah-mudahan ini cuma berkah untuk kita semua, Mbak Ria. Ya.
6: Ya.
8: Oke, makasih lagunya putarin Mbak Ria ya.
6: Oke, terima kasih Mbak Arfan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua komposisi Ebit G. Ade dengan Senandung Pucuk Venus buat Ibu Asih di Balikpapan, juga Bimbang buat Ibu Ati yang ada di PPU. Pak Arfan, matur nuwun, Pak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sina.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
4: Ruang Lidu pendengar Pro Satria Raya Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih saya tunggu. Untuk Anda yang ingin sambung lagi di 0541736566 ataupun di 7434495, di WA bisa Anda chat telepon langsung aja 0811-5544-976. Terima kasih yang pasti buat Ibu Eti, Anda yang ada di Penajam Pasir Utara. Ada Parvan yang ada di Balikpapan, juga buat Ibu Asih yang ada di Kilo 2 Balikpapan. Sudah luangkan waktu, juga tentunya ada Mas Tio yang ada di Martoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Mana nih suaranya? Saya sambut lagi untuk pendengar yang lain. Halo, selamat malam.
5: Malam Mbak Ria yang baik.
4: Oke. Oke, kabar baik Pak Budiman. Lama saya nggak dengar kabar Anda nih Pak.
5: Sehat.
4: Baik.
5: Luar biasa. Baria itu loh. Sehat ya Baria ya.
4: Baik Pak, Pak Budi, Pak Budiman jadinya enak. Iya. Oke.
5: Iya, tadi ngobrol masalah hujan.
4: Wah. Oh iya, prediksinya besok sama lusa waspada, hati-hati. Katanya hujannya cukup, durasinya cukup lebat katanya nih Pak.
5: Iya, 16-17. Terus mah di udara mah. Hmm. Yang atas tuh ngamuk terus, ada petir, apa. Hmm. Untungnya seluruh jaringan RRI yang ada di daerah Pasir, Balikpapan, normal. Di daerah mana tuh?

0: melihat orang yang melawan arus di jalan tuh, apa Pak yang ada di pikiran Anda Pak?
1: Aduh, itu orang sama sekali, kata orang itu ya bisa dibilang dablak gitu ya.
0: Kok bisa ya Pak ya gitu ya?
1: Iya, sudah setengah mati bikin peraturan ya Pak.
0: Betul, iya, melawan arus ya. Ataupun kalau kita melewati flyover itu sudah tahu roda dua kan nggak bisa nyalip Pak, itu kadang-kadang itu nggak sabaran. Saya juga kesel kadang-kadang disalip dari belakang, waduh saya. Kalau saya nggak mau Pak, saya kasih rating Pak dari bawah sampai ke atas biar aja ya.
1: Jadi gini
0: itu, Pak, iya, toleransi mestinya ya.
1: Bukan hanya di jalan raya Pak, di mana aja yang ada ketentuan peraturan tidak taat. Ini loh Pak, kita kan semua mau menginginkan sejahtera dan makmur,
0: iya,
1: makmur dan sejahtera. Kuncinya itu ialah kita harus mempunyai disiplin yang tinggi, nasionalis yang tinggi dan disiplin terhadap bangsa dan negara, terutama peraturan. Kita kan bisa bercermin di negara-negara lain, Pak. Ya kenapa bisa makmur enak loh, gitu kan?
0: Betul.
1: Karena mereka disiplin. Betul taat dengan ketentuan negaranya, itu penting Pak. Jadi rambu-rambu misalnya jangan korupsi, jangan diciptakan melanggar undang-undang ketentuan sudah dibuat, digodok di MPR, DPR, jangan. Ini justru banyak yang pintar-pintar ya Pak, yang nabrak patuh, yang melanggar. Jadi aku ikut pusing Pak Ria juga ya, apalagi
0: karena uang kan seksi Pak. Tapi walaupun seksi, kita harus mendapatkan dengan cara-cara yang benar. Kalaupun tidak, tunggu tanggal mainnya. Kan gitu aja Pak.
1: Seharusnya Pak.
0: Seharusnya ya, harus sadar Pak.
1: Kita mau bernegara yang baik, kita sudah lengkap, sudah bertuhan ya Pak ya, sudah berhukum.
0: Ini namanya godaan Pak.
1: Nah itu nah, susahnya.
0: Imannya tidak kuat Pak.
1: Ya, kita di 38 provinsi rakyatnya sudah 280 juta. Waduh, kalau tidak diikat dengan kedisiplinan yang tinggi ini, kita bisa pusing juga loh Mbak. Mano mikirkan bangsa ini dan negara ini. Ya, kuncinya kita harus sama-sama menyadari. Dengan beban yang berat, mana ini tadi saya dengar mata uang rupiah gara-gara minyak jatuhlah.
0: Naik Pak, 17 lebih, 17.6 lewat lah.
1: Iya kan. Terus kita, makanya terus bagaimana utang luar negeri kita lagi, mikir.
0: Udah gak dipikir Pak, biar aja mikir lentet, pusing Pak kita Pak.
1: Nah, itu kalau gak disiplin Pak, kayak apa. Nah, tapi Pak Prabowo kemarin habis ngerampas beberapa triliun. Bagus itu.
0: Iya.
1: Pak, gak usah begini-begini. Kita untuk biaya apa dan sebagainya, puskesmas sebagian untuk bayar utang luar negeri lah Pak. Gitu, nah. Takut nanti kita dililit Bu Anu Maria, bukan dililit ular, dililit utang. Malu, iya kan?
0: Iya.
1: Baik,
0: oke.
1: Maria, boleh aku minta lagu Maria?
0: Lagu apa Pak?
1: Dulu yang dibawakan oleh Anu saudara kita Beruri itu loh, yang namanya pamit itu loh Maria.
0: Mau kemana Pak? Izinkan aku pergi. Nangis Pak. Mau kemana Pak?
1: Aduh Maria. Aku seneng loh ngeliat Maria, denger suara Maria anteng. Jadi teduh suasana ini.
0: Iya
1: Maria, melihat keadaan ekonomi begini, aduh. Kasian ya Bang, gimana ya. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini selalu dijamah sama Allah.
0: Iya.
1: Disertai oleh Allah. Berat Maria, banyak yang keblinger ini pemimpin ini.
0: Iyalah.
1: Pemimpin perusahaan, pemimpin negara itu. Jauhkanlah Maria ya. Sama-sama kuat-kuat berdoa. Betul kan Maria tadi, harus sabar. Sabar. Bersyukur ya Maria ya.
0: Betul Pak.
1: Ya, okay. Kita berdoa semua buat saudara-saudara.
0: Ya baik
1: ya,
0: Bapak.
1: Ya Maria.
0: Ya, moga-moga
1: di RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4 yang selalu memberi sesuatu saran baik kepada masyarakat Kalimantan.
0: Baik Pak.

0: Mbak ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak Ria.
1: Malam balik. Terima kasih, Pak Budiman yang sudah sambung di ini malam. Selamat malam. Selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum, Mbak Ria.
1: Oh, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih.
2: Bu Eka.
1: Bu Eka. Iya. Ini suaranya masih dablang.
2: Keluarga sehat, Mbak Ria.
1: Alhamdulillah, Ibu.
2: Syukurlah.
1: Yang penting semangat, Bu. Apapun yang terjadi, ya semangat tuh ya.
2: Jalani aja hidup, Mbak Ria.
1: Nah, mau gimana lagi, Bu?
2: Iya, kalau nggak sakit, hati-hati. Kalau sudah sakit, ya ke dokter aja.
1: Oh, itu yang dokter terpenting. Yang penting semangat aja, Bu.
2: Temanya, Mbak Ria.
1: Kalau Ibu melihat orang melanggar aturan kendaraan itu apa, Bu? Dalam hati tuh, gerundel atau seperti apa?
2: Dongkol.
1: Dongkol. Karena kan mengganggu kenyamanan Ibu ya, mungkin ya kaget atau seperti apa gitu kan?
2: Iya, rasanya mau marah orang di sekolah enggak ya?
1: Segitu aja. Walah.
2: Saya kan dulu antar jemput, Barias, tahun yang lalu.
1: Terus?
2: Terjemput saya paling saya dongkol sama roda dua.
1: Kenapa?
2: Wetingnya itu dia beloknya kanan, wetingnya ke kiri. Karena saya, ku kejar dia.
1: Aduh. Bukan
2: ku potong dia. Saya kalau bunyi dua-dua sudah itu aja. saya paling emosi gitu. Saya
1: bilang,
2: kamu ini bilang, kenapa Bu? Kok kamu tanya saya? Coba lihat wetingmu, aku bilang. Tadi marah, ayo kita kata polisi aja, aku itu aja.
1: Gitu ya.
2: Ya punya sem kok dia enggak. Dia ternyata salah. Marah dia sama saya. Enggak mau lah Maria dimarahin. Bagaimana itu ratingnya itu? Kalau kamu kasih ku serempet, pasti kamu marah. Kamu
1: diterima.
2: Karena saya besar, kamu kecil, aku bilang. Kamu udah terima kan, aku bilang. Nah sekarang aku udah terima, kalau kamu udah terima, ayo kita didamaikan di polisi aja. Gak tahu dia, soalnya dia punya SIM.
1: Jadi kekeluargaan mungkin sebagai shock terapi, Bu, ya biar gak terulang lagi gitu, Bu, ya?
2: Iya, maksud saya biar gak terulang lagi gitu. Saya paling gigil itu baru ya. Apalagi kalau orang nyalai jalan itu ya. Waktunya itu jangan waktunya ke jalur cepat, dia naik motor, dia lewat jalur cepat, itu sebetulnya dia harus jalur lambat toh. Dia lewat jalur cepat, kita salah kadang-kadang.
1: Terus
2: meritingnya salah, gimana? Kepala aku sakit langsung, Marian, kan sekarang aku berhenti aja sudah. Daripada saya emosi. 2 tahun saya itu berjalan begitu terus.
1: Gitu.
2: Aku bilang, sudah aku gak mau lagi. Ya bilang, kenapa Uma? Bilang, enggak sakit kepala aku sudah hari-hari begini. Aku bilang, kenapa aku enggak ngadapi orang yang dijemput, ngadapi orang yang di jalan? Aku bilang, lah orang dijemput gang saya sendiri. Sudah kita rating, mau berhenti. Saya tahu, aku lihat dari sepian tuh dia belok di pinggir saya, di belakang mobil saya. Lah ada penumpang saya mau turun. Ditabrak-nabrak dia pintu. Marah dia sama kita.
1: Iya, Bu. Ya apa?
2: Bu, harus dibawa ke bengkel motor saya. Ayo, pinggir mana aku gituin. Ayo, pinggir mana aku bawa dia, ditunjukkan dia. Saya bilang, Pak, tolong ini. Kalau kamu motormu gak apa-apa, kamu harus bayar saya. Aku rugi loh, jalan situ-sini, aku bilang. Akhirnya dia motornya enggak apa-apa, terbang enggak apa-apa. Kalau itu, kalau rusak, Pak, tolong dibaiki sebaik mungkin, aku bilang. Kamu kira kalau kamu enggak tahu rumah saya di Gang 6 ini, aku bilang. Diam dia langsung. Ada satu hari lagi datang deh, Maria, lucu lagi. Bukan, jendek saya ini sakit, jendek saya ini pindah jendekanmu, aku bilang. Kalau sakit, saya bilang, kenapa kemarin enggak ngomong sakit baru sekarang, aku bilang.
1: Iya.
2: Sudah aku kasih uang berapa ya? Dulu 60 berapa? Nah, sudah kamu pergi urus ke apa kan udah tahu. Kalau kamu udah terima, jadi aku potong taruh jendiamu, aku bilang. Dobol saya, Mbak Rita.
1: Baik.
2: Ini yang sama saya,
1: iya. Iya, makanya itu.
2: Lagi pengurus lagi sudah kena musibah, aku telepon datang juga. Enggak. Saya diangkat telepon saya, enggak rasanya aku emosi juga aku di jalanan itu.
1: Iya.
2: Apa ya orang-orang ini aku bilang. Makanya aku bawa nih kalau anak gadis-gadis enggak apa-apa. Orang sudah tua-tua lansia semua, Maria. Sudah ngantuk-ngantuk. Kalau sudah jam 12 ke atas kan ngantuk dia.
1: Sudah ngantuk, iya. Maunya bilang, cepat aja ya, Bu, ya.
2: Terus saya bilang kan ada sopir seretan sudah bawa aja aku mau pulang.
1: Mungkin, anu, Bu, dia tuh...
2: Ya, tanggung jawab saya, tanggung jawab. Dulu rumah saya dekat, saya tanggung jawab. Dan khawatir kamu, aku bilang. Kalau rusak, aku bayar. Montormu aku baikin sama baik, aku bilang. Diam dia, terus mobil itu dilepas. Aku siap, orang penumpang sudah ngantuk semua.
1: Iya.
2: Waktunya jam istirahat, jam makan lagi.
1: Ini ya, kalau bahasa saya ya, kena pulungnya mungkin, Bu, ya.
2: Kalau lihat orang salah jalan tuh, aku biar jalan kaki, saya itu emosi, Mbak, ya. Dan aku sudah kebiasaan atau gimana.
1: Ya, mungkin karena kebiasaan melawan arus. Nah, kena ibu, kena apa ya, kena getahnya istilahnya, ya.
2: Apalagi kalau sudah trotoar itu. Kalau di serenata, aku tahu kan, Mbak Lia, nggak ada trotoar.
1: Iya.
2: Kita sudah minggir, dia tiba minggir terus. Ini rasanya mau kucatuk sama tongkat ku aja ini.
1: Ini orang
2: apa ya, aku
1: bilang.
2: Ya saya mohon, mudah-mudahan ya pemerintah juga, PU juga, kalau bikin jarang kasih lah trotoar. Kanan kiri satu lah dikasih. Bingung kita mau jalan. Sudah minggir dipepet juga.
1: Kadang-kadang
2: saya bisa marah loh, Mbak Ria.
1: Serenata itu nggak ada trotoarnya, Bu?
2: Nggak ada trotoarnya, kanan kiri.
1: Oh gitu, cuman yang pelebaran jalan kemarin?
2: Nggak ada, tambah lagi pelebaran itu nggak ada trotoar, sama dibongkar semua.
1: Oh, jadi harapannya itu daerah Surenata itu dikasih trotoar kiri kanan, Bu, ya, untuk para pejalan
2: ya,
1: kaki.
2: Dan lagi kalau dari trotoar dulu pernah ada, Maria. Terus yang punya rumah di depan disewakan sama orang jual martabak, orang jual gorengan.
1: Ya enggak bisa itu.
2: Ribu.
1: Nah, itu melanggar aturan itu, Bu.
2: Pernah saya kelahi juga sama orang di depan dan saya itu. Padahal orang kaya, Maria.
1: Itu daerah mana, Bu, Surenata, Bu?
2: Dan ternyata sini
1: yang lurus
2: sini juga. Sekarang di tempat rumahnya dijual, dibeli orang jual bangunan itu sekarang bagus, nggak ada banjir gang raya. Karena di omanya itu kan dulu rumah kayu. Saya bilang, Pak, tolong dinaikkan ini dikit, yang di belakang itu sudah up, aku bilang. Jadi kalau saya ke depan tuh bawa kotek, Mbak Ria. Bawa kotek itu apa? Untuk nyuciin sampah-sampah yang di paret itu tadi.
1: Jadi untuk ruas Surenata itu kiri kanannya masih belum ada trotoarnya, Bu, ya? Masih cuma pelebaran jalan aja, Bu, ya? Baiklah, oke.
2: Tapi kalau banjir sudah aman.
1: Sudah aman, cuma trotoarnya belum dibikin, Bu, ya? Drainasenya sudah lebar. Baik, oke.
2: Maka jalan raja macet kan di sini nih.
1: Oh iya, Bu, macet pol, Bu. Saya kalau sudah kelihatan dari jauh, apalagi hujan, waduh.
2: Ternyata kalau nggak tahu baca jalanan, kita di jalanan itu berjam-jam, Mbak Ria.
1: Iya,
2: saya kalau dari rumput, saya nggak mau dilewatkan SMC.
1: Rumah
2: saya nggak sampai sana, Mas. Lewat di Juanda aja. Kalau kamu sama nggak mau macet, turut saya. Juanda itu aman, Mbak Ria.
1: Baik,
2: nggak macet. Kalau SMC macetnya sepanjang jalanan dari lampu merah sampai lampu merah.
1: Iya, karena mobilitas tinggi, Bu, kendaraan melewati daerah sana, Bu, ya?
2: Iya, mobil besar-besar.
1: Betul.
2: Simpang sama truk, Bang. Mbak Ria, saya nggak lihat apa-apa, lihat banyak truk itu saya hitung. Oh, sekian.
1: Baik.
2: Jadi, saya juga nggak jelas ini.
1: Oke, Bu, ya. Baik.
2: Mbak Ria, ya. Ya. Aku punya sebutan semua.
1: Terima kasih, Bu.
2: Mbak Ria, saya sehat, Mbak Ria. Pulang aja.

0: FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album Volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Penggalan lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun 2016.

0: Ruang Lidu pendengar Pro Satria Raya Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Asik lagunya ya, Riang Gembira. Itu dia bersama dengan Jamal Berbrat dengan Nusantaraku. Gak tahu Nusantara yang berapa ya, yang penting lagunya asik. Lagu ini 1981. Wah, saya masih kecil ya, suka dengerin di radio. Atau saya waktu itu ya punya kasetnya kalau gak salah ya. Zamannya siapa ya, Jamal Mirdad, kemudian Andy Maria Matalata, Ebit G. Ade, Raffi Kaduri, itu ya zaman-zaman dulu itu ya. Siapa lagi? Pancel. Jadinya kita bernostalgia mundur ke belakang beberapa tahun yang silam. Kalau anak kekinian, siapa itu? Pancel. Saya masih menantikan bagi Anda yang ingin gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743-465. Yang mencoba sambung lagi, ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Yang Rindu.
0: Selamat malam, Bu Wati.
1: Iya. Apa kabarnya, Maria?
0: Kabar baik. Bu Wati sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Maria.
0: Oke, baik. Ibu, Ibu kalau liatin orang melanggar kendaraan atau ruas jalan, Ibu pikirannya apa, Bu? Pernah nggak Bu liatin?
1: Jengkel, Maria.
0: Jengkel, Allah.
1: Kenapa? Orang ini kayak gini, ngulangnya mas ya.
0: Jengkel, Ibu, ya. Baik, iya. Oke. Terus?
1: Marah-marah, tapi ngomel-ngomel.
0: Oh, ngomel-ngomel. Iyalah, baiklah Ibu, silakan. Silakan untuk siapa salamnya Bu malam ini?
1: Salamnya untuk semua jember ya, salam
0: baik.
1: Salam buat Bang Fadel Maria.
0: Iya, oke.
1: Oleh-olehnya mana tuh Maria?
0: Capek.
1: Oleh-oleh.
0: Capek. Baik, terima kasih Ibu sudah sambung malam hari ini. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Ria.
0: Selamat malam balik Ibu Sofi yang selalu saya rindukan suaranya. Kabar baik Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik, Mbak Ria. Meskipun pernah drop itu.
0: Iya.
2: Mungkin ya, siapa sih yang tidak itu Mbak Ria ya?
0: Tapi ya sudahlah Bu, memang harus semestinya ya. Kan Bu. Kita ya, juga lagi ya. Menunggu kan ditinggalkan dan meninggalkan. Iya Ibu. Ya, Mbak Ria. Yang pasti semangat ya.
2: Iya ya, betul Mbak Ria.
0: Senang bisa gabung lagi di malam hari ini. Makassar gimana Bu malam ini Bu?
2: Hujan deras.
0: Hujan dari jam berapa Bu?
2: Dari jam berapa tadi ya? Jam 8 apa jam 7? Jam 8.
0: Oh, durasi cukup panjang, Bu ya.
2: Iya. Awalnya gerimis, okay. Nah sekarang ini sudah deras ini di
0: sudah
2: luar.
0: Deras, mulai deras ya.
2: Iya.
0: Iya, baik, Bu.
2: Beberapa hari kan panas, menunda tidak siang, malam panas. Ternyata mau turun hujan.
0: Iya Ibu.
2: Tapi semua disyukuri Bar ya.
0: Iya, gimana lagi ya Bu?
2: Iya. Kita umat manusia harus terima karena ini kan kodrat, satu pemberian dari Yang Maha Kuasa untuk kita nikmati.
0: Betul, takdir.
2: Iya. Ya, jelasnya bahwa banyak ini akhir-akhir ini banyak yang merindukan hujan, Mbak Ria.
0: Iya betul. Walaupun suasana hujan, tapi cuacanya panas gerah Bu ya.
2: Iya. Iya.
0: Ibu juga merasakan?
2: Iya benar Mbak Ria. Oh. Saya itu kadang malam cuma pakai sarung, pakai baju.
0: Sama. Iya panas ya. Cuacanya emang ya. Gerah gitu.
2: Jadi cuma pakai sarung, nggak pakai baju itu.
0: Iya.
2: Nyalakan kipas juga kalau kelamaan
0: enggak enak di badan ya kan Bu. Memang ya. Cuacanya lagi panas Bu. Suhu udaranya.
2: Benar Maria. Ini terkadang reda, terkadang sekalinya hujan ya, sekali kecil deras.
0: Hujan yang tiba-tiba. Hujan yang tiba-tiba itu tidak baik untuk kesehatan, jaga kondisi imun kita.
2: Iya, betul, Mbak Ria. Apalagi kalau sampai kehujanan di luar kan.
0: Wah. Langsung mandi, Bu, bersihkan semuanya, langsung kalau orang Jawa bilang terus keramas biar enak, enggak pusingnya gitu, Bu.
2: Iya. Artinya air hujan yang melekat di badan kan itu langsung apa kita
0: biar enggak pusing, biar enggak flu sekalian gitu. Iya. Kalau masih sempat berteduh ya berteduh. Kalau memang harus di tengah jalan apa adanya karena memang harus gitu. Kalau memang kehujanan utamanya kehujanan kan, Bu. Bukan sengaja hujan-hujan. Ya kalau kecil, Bu, sengaja hujan-hujan. Kalau udah tua ya lucu, Bu. Kalau anak kecil kan suka Bu, main hujan kan, ditunggu kan waktu kecil ini. Ibu ingat gak waktu kecil main hujan, ya kan?
2: Oh iya, saya kan ada tiga adik-adik di bawah saya, satu laki, dua perempuan. Jadi biasanya itu kalau hujan,
0: kita main ditunggu hujan. Kan, Bu? Begitu deras langsung lari pakai baju sebaju-bajunya ya kan main hujan.
2: Iya. Saya ingat itu bapak saya itu.
0: Tapi kalau anak zaman sekarang enggak ada, Bu, kayaknya ya.
2: Iya.
0: Oh, beda.
2: Iya.
0: Sudah beda mainnya, Bu, ya.
2: Dulu kita kalau hujan itu pasti main hujan-hujanan.
0: Main hujan-hujanan, berkejaran gitu, Bu, ya. Berkejar-kejaran, senang-senang, nanti kalau sudah kedinginan baru mandi semuanya ya. Kalau anak sekarang begitu hujan, jangan main hujan nanti sakit atau memang itu seperti apa? Sudah beda, Bu, zamannya, Bu, ya kan?
2: Iya, betul. Kita dulu kan mandi, pokoknya mandi hujan itu aduh enggak kayaknya enggak mau berhenti tuh.
0: Tapi alhamdulillah saya masih mengajari anak saya. Saya punya Mona 3 kali hujan. Waktu dulu masih umur 5, 6. Pokoknya sudah 5 ke atas. Ayo main hujan sudah. Sudah saya lepaskan dia, senang dia main hujan, Bu. Jadi di Sungai Kelidang itu sedikit cerita. Yang main hujan itu anak saya. Yang lain gak ada sembunyi, Bu, di rumah. Anak saya mah senang dia, Bu.
2: Kalau jalan sekarang anak-anak mau saja misalnya, jangan main hujan.
0: Tapi enggak, saya mendidik anak saya juga keras juga, Bu. Sudah main hujan sudah lepas saja. Ya. Setelah itu ya udah, biar mereka merasakan.
2: Iya betul.
0: Iya itulah.
2: Baik. Iya, senangnya bisa ngobrol lagi dengan Mbak Ria.
0: Iya. Semoga semakin sehat ya, Bu, ya. Kan kalau happy kan seneng, happy kan bahagia kan, Bu? Iya, harus happy, hidup itu harus bahagia, apa yang terjadi.
2: Harus happy.
0: Iya, harus happy, apa yang terjadi. Bahagia itu harus wajib, Bu. Iya. Oke.
2: Oke, Mbak Ria.
0: Iya, Ibu.
2: Lagunya lagu apaan, Mbak Ria?
0: Tangan tak sampai, Kesin Panjaitan.
2: Oh, tangan tak sampai deh. Masa lama sama Maria tapi tangannya gak sampai.
0: Apalah daya. Mengkhayal saja.
2: Dibayangkan aja Maria ini saya ulurkan sepunya tangan ini.
0: Dibayangkan aja, Bu, ya.
2: Tentulah salamnya Maria.
0: Tangan gak sampai.
2: Ya, kepada semua pendengarnya Pro 1 RRI Samarinda. Saya ini lama baru kedengaran suara saya di RRI Samarinda ini.
0: Mudah-mudahan bisa bangun lagi kalau sehat ya, Bu, nggih.
2: Insyaallah.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat bertugas, Mbak Ria, sukses selalu.
0: Sama-sama, Ibu. Semoga terus menangkan terhibur, Bu, ya. Happy dan bahagia selalu. Ibu Sofi yang di Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan, namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
1: Oke, Bu. Saya OTW.
2: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben, kok jalannya oleng gini?
2: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
2: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, Bu, kalau begitu.
3: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
4: 97,6 FM pendengar Pro Sadari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Yang pasti jangan pernah melawan arus di jalan raya. Kenapa? Karena melawan arus bukan sekedar kebiasaan yang salah, tetapi merupakan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan bersama. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan pendengar tadi di obrolan santai kita malam hari ini. Memang sih sebagai pengguna jalan penting untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. Kemudian juga mengikuti arah lintas yang telah ditetapkan. Nah, tadi jangan melawan arus. Kemudian pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Karena ada cukupnya pendengar, kalaupun Anda melawan arus jalan raya, ini berarti Anda melawan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu melanggar pasal 105, 106 ayat 4 dan pasal 287 ayat 1 dan ayat 2. Nah, disiplin di jalan merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang jelas, sebisa mungkin dari sekarang jangan melawan arus, lindungi diri dan juga pengguna yang lain.

tali gajah. Ketika seorang pria sedang melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu.

0: dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Sembilan tujuh kemana MFM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kebersamaan kita akan berakhir. Saya tutup. Ada duet Krisa bersama dengan Vina, Kisah Insani. Terima kasih untuk apresiasi Anda di malam hari ini, Ruang Rindu. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang, serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kaki kita. Setiap hembusan napas, detak jantung, dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Tetapi tidak jarang setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tapi tidak sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Lalu, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Pendengar, melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Jumat 15 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Kementerian Agama Kota Samarinda yang membahas tausiah agama Islam, yaitu berkurban adalah sunnah Rasul sebagai jembatan untuk ukhuwah dan kepedulian sesama. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, hari ini kami akan hadirkan paket Beranda Asta Cita yang hari ini akan membahas seputar program ketahanan pangan di Sendawar Barong Tongkok. Itulah pendengar serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan semakin dekat dengan kami dengan sosial media di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sembilan puluh tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: Bekasi. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, akan tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40.

0: FM.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapat

0: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulang permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadir ke ruang dengar Anda dengan tausiah agama Islam di subuh hari ini bersama dengan narasumber kami hari ini dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Untuk mengisi sajian subuh hari ini, pendengar, ada Ustadz A.M. Nur Hasan Binta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, berjumpa lagi ini di akhir pekan. Sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, Mbak. Mudah-mudahan jenengan juga sehat dan pemirsa semuanya sehat walafiat yang sempurna. Amin.
0: Amin, amin ya Allah. Nanti juga pendengar kita bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustaz ya. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk yang ingin berinteraksi. Kami buka di jalur telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Dan untuk yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini, pendengar, adalah berkurban adalah sunnah Rasul sebagai jembatan ukhuwah dan kepedulian sesama. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Nur Hasan Binta. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Wa bi dzikri auliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin dzil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusit tahirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sadaqallahul azim. Bapak ibu, saudara saudariku, kaum muslimin muslimat, dimanapun berada, khususnya para pemirsa RRI Pro 1 Samarinda yang berbahagia. Alhamdulillah, mengawali siang hari ini atau hari ini di pagi yang mulia ini, di pagi yang sangat sejuk ini, marilah kita awali kehidupan kita di hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang kita terima darinya. Terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang akan menyelamatkan kita di dunia hingga di akhirat nanti, yaitu nikmat Islam dan iman. Saudaraku semua, nikmat Islam dan iman merupakan sesuatu yang sangat paling berharga bagi kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada semua manusia. Beda dengan harta benda, kehidupan, kesenangan, Semua orang pasti mengalami atau menerima itu. Ibadah atau tidak, cinta sama Allah atau tidak, soleh atau tidak, semua orang atau manusia yang hidup di atas bumi ini, mau ibadah ataupun tidak, semuanya diberi kehidupan oleh Allah. Malah kadang-kadang ada kawan kita atau tetangga kita tidak pernah ibadah, tidak pernah berbagi, namun rezekinya lancar, usahanya sukses selalu, ya kan? Ini sudah kodrat dan istilahnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu memang. Jadi bukan orang itu rezekinya banyak karena dia dekat sama Allah gitu ya. Mungkin juga begitu. Karena Allah sudah mencintai seorang hamba karena kedekatannya, maka Allah selalu memberikan apa yang hambanya minta atau hambanya selalu dikabulkan doa-doanya begitu. Bisa juga ada orang tidak pernah ibadah, pelit, tidak pernah berbagi, tidak pernah bersedekah, namun usahanya lancar, usahanya sukses, selalu melimpah hartanya. Begitu juga ada, karena itu kadang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Namun kata Nabi, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din illa man yuhibbu. Itu kalau berupa harta benda, kehidupan di dunia ini semua manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Namun iman dan Islam merupakan hidayah ini hanya diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah, yang mana orang itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudariku, perlu kita ingat bahwa kita ini umat Islam ini sudah merupakan orang yang paling beruntung karena sudah mendapatkan pilihan dari Allah, diberi sinar cahaya iman, sehingga dengan iman ini kita akan bisa selamat dari api nerakanya Allah dan bisa masuk ke surganya Allah, di mana surga itulah tempat satu-satunya kenikmatan, kesenangan yang abadi selama-lamanya di sana, ya. Maka dari itu Mutiara Pagi menyajikan taklim, menyajikan ceramah agama, menyajikan nasihat-nasihat kebaikan. Ini dalam rangka memupuk, memperkuat bagaimana iman kita minimal tetap kuat. Yang kedua, kita pupuk supaya semakin kuat, semakin besar, semakin berkembang, sehingga iman kita semakin kokoh, dan kita pun semoga diberi husnul khotimah. Nah, inilah manusia yang paling berbahagia, di mana di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama dulu mengajari kita supaya selantiasa, supaya selalu yaitu berzikir kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai ada kematian pun diadakan tahlilan setiap malam. Ada orang sakit diajak dikir, ba'da sholat diajak dikir, ada orang hajatan pun doa kita diajak dikir. Ini cara-cara orang ulama dulu mengajari kita supaya membiasakan dengan lisan kita selalu mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena manusia akan meninggal dunia dengan keadaan seperti apa kebiasaan dia selama hidupnya. Maka seseorang yang ahli zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah meninggalnya akhir kalimatnya, akhir kata-katanya di dunia ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itulah sekali lagi orang yang paling beruntung, Karena Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah taholal jannah. Barang siapa seseorang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Bapak ibu pemirsa RRI Pro 1 Samarinda rahimakumullah. Nah, pagi hari ini sebagaimana tema yang disajikan oleh RRI Pro 1 Samarinda, insyaallah kita bahas tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Dalam hal ini yang kita tahu dari ceramah-ceramah, dari pelajaran yang kita terima di madrasah dan pondok pesantren, dari ulama-ulama yang tausiah, ya, bahwa ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban di 10 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang paling utama di hari itu, ya. Saudara-saudaraku, sebenarnya bulan Dzulhijjah ini ada banyak amaliah yang sangat luar biasa, pahalanya besar apabila kita amalkan. Yaitu sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu sudah disunnahkan puasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, untuk tahun 2026 ini, insya Allah 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin besok, ya. Hari Senin besok ini sudah 1 Dzulhijjah. Nah, Senin yang akan datang atau pekan depan tanggal berapa itu, ya, tanggal bulan Mei-nya tanggal 26, ya, tanggal 26 itu hari tarwiyah tanggal 8, lalu Selasanya tanggal 25 Mei hari tarwiyah, 26 Mei hari Arafah, lalu 27 insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah hari raya. Nah, maksud saya kalau kuat ibadah puasa tanggal 1 hari Senin besok, ya, sampai hari Senin tanggal 25 itu bisa berpuasa. Nah, yang paling utama lagi hari Selasanya, hari Selasa itu hari Arafah namanya, ya. Hari Arafah itu luar biasa pahalanya, khusus di bulan Arafah itu Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang puasa di di hari Arafah, ya, itu diberi pahala oleh Allah bonus, ya, berupa ampunan dosa-dosa selama 1 tahun. Begitu, ya. Jadi ini amaliah-amaliah yang apabila kita bisa mengamalkan, luar biasa pahalanya. Karena ini khusus di bulan Dzulhijjah. Jadi momen-momen yang diberikan oleh Allah, waktu khusus-khusus ini adalah waktu yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk kita, di mana amaliah kita akan diberi pahala yang luar biasa besarnya. Maka dari itu, tentu yang paling utama di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji, ya. Karena ibadah haji itu sahnya hanya di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena haji itu harus ibadah wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu yaitu terjadi atau waktunya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka bagi orang yang haji, tanggal 9 Dzulhijjah semuanya berada di Arafah, ya, dinamakan wukuf di Arafah atau diam, atau diam tinggal di sana di Arafah dengan waktu tertentu. Begitu. Jadi saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun berada, pendengar Pro RRI Pro 1 Samarinda, jadi haji ini merupakan rukun Islam yang terakhir ya kan, untuk menyempurnakan keimanan kita. Hanya diwajibkan satu kali seumur hidup. Itu pun bagi orang yang mampu. Maka bagi saudara-saudariku kaum muslimin yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, segera membayar upah ya atau ONH kepada yang memberikan fasilitas di dalam keberangkatan haji ya. Dalam hal ini kita tahu ada Menteri Agama, sekarang alhamdulillah ada Menteri Haji ya. Alhamdulillah, jadi urusan haji khusus sekarang sudah dibuatkan menteri yang ngurusi langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, ini lebih tentunya lebih fokus, lebih memudahkan para calon jamaah haji untuk beribadah rukun Islam yang kelima ini. Saudara-saudaraku, ada sebuah peringatan dari Rasulullah, apabila ada seseorang yang mampu membayar haji, sehat, bisa melaksanakan, tapi tidak enggan, ya. Tidak mau mendaftarkan diri, tidak mau membayar karena sayang uang misalnya, itu berbahaya. Kata Nabi, ditakutkan matinya itu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah merasa mencari harta dari kecil, dari masih muda, berangkat pagi, pulang malam, karena ya itu kalau punya harta, udah jangan dipikir-pikir lagi, gunakan untuk membayar ONH. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini antri panjang. Ya kan, antri sampai bertahun-tahun, bahkan yang tahun ini berangkat ini sekitar 10 tahun, 11 tahun. Umpama nih, lebih dulu dipanggil oleh Allah sebelum berangkat haji, namun kalau sudah membayar ONH, maka dia sudah tercatat sebagai orang yang melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Ini penting sekali ya, jangan uang dibelikan mobil terus, dibelikan tanah terus, diberikan dibuat membangun terus, sementara lupa dengan kewajibannya yang hanya seumur hidup sekali ini. Anak, hartamu adalah investasi kita untuk masa depan yang abadi, yaitu di akhirat. Artinya, anak dan harta apabila kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka ini semua menjadi apa istilahnya, tambahan pahala kita di sisi Allah, investasi atau harta benda kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita hanya ngurusi anak semata karena nafsu, ngurusi istri karena nafsu, cari harta karena nafsu, tidak diniatkan untuk ibadah, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka sesungguhnya ini akan membahayakan kita sendiri, akan menyengsarakan kita sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak ibu kaum muslimin, muslimat, pendengar Pro 1 Samarinda, pagi hari ini sudah kita siapkan materi tentang berkorban. Karena kurban itu merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad. Maka tentu berkurban ada tata caranya, yaitu hukum-hukumnya, sahnya kurban ya. Kurban itu bahasa Arab yang artinya adalah pendekatan ya. Jadi mendekatkan niatnya, tujuannya, fungsinya adalah dengan korban kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berkorban ini sudah ada tata cara, yaitu sudah ada ketentuan bagaimana, apa saja, usia berapa, hewan itu bisa sah menjadi kurban. Yang pertama akan saya bahas bahwa kurban ini hukumnya, ya, itu menurut tiga madhab termasuk Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan, begitu ya. Jadi untuk hukumnya itu sunnah, walaupun ada satu madhab ulama dari salah satu madhab empat ini mewajibkan kurban bagi orang yang mampu, begitu ya. Jadi kita yang mengikuti madhab Imam Syafi'i atau mayoritas ulama di Indonesia ini mengikuti madhab Syafi'i dengan meyakini bahwa apa berkurban ini hukumnya sunnah, begitu. Walaupun ada imam yang mewajibkan karena dengan sandaran apa hadis baginda Nabi yang artinya apabila seseorang mampu berkorban tapi enggan sayang hartanya tidak mau berkorban, maka jangan ke musolaku, begitu ya, jangan ke tempat sujudku. Artinya Rasulullah nggak suka banget gitu loh kalau ada orang yang mampu berkorban tapi tidak mau menyembelih kurban, ya kan, tidak mau mengorbankan hewan yang disediakan atau dibagikan kepada orang-orang yang berada di kanan kirinya dan orang-orang fakir, begitu. Jadi masya Allah ya Rasulullah begitu menekankan gitu, sampai memberi peringatan kepada orang yang pelit lah ibaratnya ya, yang tidak mau berbagi rizkinya ya, di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 Dzulhijjah yaitu hari raya kurban, dan 3 hari berikutnya untuk dikasih peringatan nih, kalau orang nggak mau berkurban tapi sesungguhnya dia mampu berkurban, itu untuk tidak dekat-dekat ke tempat sujudnya Rasulullah katanya, ya kan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak ibu, itu hukumnya kurban, jadi tidak wajib tapi sunnah muakkad, sangat ditekankan atau sangat dianjurkan, karena mengingat berkurban itu seperti di tema ya, itu memperkuat ukhuwah ya kan, hubungan kita kepada sesama, karena di dalam kurban itu bisa dibagi tiga, yang sepertiga untuk keluarganya ya, sepertiga dari binatang atau hewan yang dikorbankan untuk kanan kirinya, tetangga, dan seterusnya sepertiganya untuk fakir miskin, begitu. Jadi tidak apa-apa kalau kita berkorban lalu kita makan daging daripada apa hewan yang kita korbankan, itu tidak apa-apa. Memang diperbolehkan sepertiga ya, gitu. Nah, yang dikurbankan itu di dalam syariat agama Islam pertama unta, ya kan, karena Rasulullah mungkin lahir di Mekah, ya kan, sana ada hewan itu yang menjadi sesembelihan, daging yang dikonsumsi oleh masyarakat sana unta, maka unta. Yang kedua sapi atau kerbau, lalu yang ketiga adalah kambing, itu kambing atau domba sejenisnya itu. Gitu saudara-saudaraku, jadi yang mampu unta, karena unta itu harganya mahal, tapi apalagi di Indonesia enggak ada ya kan. sapi atau kerbau, yang mampu itu, yang enggak mampu ya kambing lah, begitu. Nah, alhamdulillah di kota Samarinda yang kita cintai ini, kita tahu setiap masjid ada rombongan iuran, begitu ya kan. Rombongan iuran untuk membeli satu sapi. Satu sapi itu kita bagi menjadi 7, artinya ada 7 anggota yang kita sama-sama untuk berniat korban. Itu juga sangat terpuji dan luar biasa, begitu. Jadi semampu kita. Bapak ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah andainya kita punya rezeki, ada waktu kita diberi umur oleh Allah untuk menyambut bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, kita gunakan, kita manfaatkan waktu yang istimewa ini, kita laksanakan dengan beberapa ibadah, yaitu tadi yang mampu berhaji, berhaji. Tentu bagi orang yang hari ini belum dipanggil, mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya. Nah, ini kita doakan juga banyak kawan-kawan kita, saudara-saudari kita yang berangkat haji tahun ini dari Indonesia. Di Samarinda kurang lebih ada 1024 ya, 1024 dari bapak ibu saudara-saudari kita di warga Samarinda yang berangkat haji tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran ibadahnya, diberikan haji yang mabrur, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji ini ibadah yang luar biasa, ibadah yang harus meninggalkan pekerjaan, keluarga, ya, masya Allah, profesi, semuanya, hartanya ditinggal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang menunjukkan bahwa hanya Allah yang dinomor satukan. Maka kita iri pada saudara-saudara kita yang sudah ibadah haji dengan ikhlas, ya. Maka Rasulullah sendiri menyatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rasulullah karena bangganya punya umat, mau mengorbankan hartanya, waktunya, jiwanya untuk Allah dengan melaksanakan ibadah haji, maka kata Rasulullah tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudariku kaum muslimin yang hari ini atau tahun ini berangkat haji ini, jenengan yang ikhlas, bahwa sebenarnya langkah yang penjenengan ambil meninggalkan keluarga untuk Allah itu sudah langkah yang paling tepat, langkah yang membawa keberkahan bagi panjenengan, keluarga, dan anak cucu semuanya. Sebaliknya, yang sayang harta, tidak memikirkan kewajiban-kewajiban, na'udzubillah, akan sia-sia. Akan sia-sia harta benda ketika tidak dibuatkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang tidak haji, maka kita gunakan waktu semampu kita, ya. Yang mampu berkorban silakan berkorban. Kalau tidak, ayo kita puasa. Kalau tidak mampu puasa, mari kita ikuti kegiatan-kegiatan seperti menghidupkan malam hari raya Idul Adha dengan takbir, dengan berjamaah sholat lima waktu. Kita hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Jangan sampai kita ini lengah, tidak antusias mengambil momen-momen berpahala besar ini, gitu. Lalu kita kembali ke kurban. Kurban selain itu adalah syariat, sunnah Rasulullah, juga sunnah Nabi Ibrahim, ya. Lalu berbagi kepada sesama. Ingat bahwa berbagi ini merupakan, atau sedekah merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Yasin, ya, itu menerangkan bahwa ada orang yang sudah meninggal minta izin kepada Allah untuk dikembalikan hidup lagi di atas bumi ini. Ya Allah, bahasa kita, kembalikan saya hidup sebentar saja, akan saya gunakan untuk menyedekahkan semua harta-harta yang saya miliki. Jadi orang meninggal ini seandainya, tapi tidak bakalan ada, ya, sudah meninggal hidup lagi itu, maka waktu itu digunakan untuk sedekah. Itu Berarti orang meninggal dunia ini tahu betul betapa pentingnya, betapa hebatnya manfaat daripada sedekah. Begitu. Sehingga umpama kembali bisa hidup lagi waktu sejenak sebentar, ya kan? Maka dia tidak akan ibadah yang lain, tapi dia akan untuk menyedekahkan harta bendanya itu. Dan saya ingat sebuah peristiwa, yaitu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu adalah nabi yang diberi kemampuan untuk bertakallum atau bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Makanya digelari Kalimullah. Jadi manusia yang bisa berhubungan langsung, berbicara langsung, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu ketika, karena Nabi Musa ini penasaran ingin tahu apakah ibadahnya yang selama ini sudah dianggapnya sangat baiklah, sangat taat, sangat patuh terhadap Allah, adakah ibadah yang ingin dicintai, ingin dinilai termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah, begitu ya kan? Kita kan kadang begitu, kalau melakukan sesuatu kan ya kita evaluasi kan begitu, sehingga seperti apa itu. Nabi Musa langsung tanya kepada Allah, ya Allah, kalau bahasa kita, bagaimana ibadah saya selama ini yang saya selalu taat patuh, apakah ibadah sholatku yang paling engkau cintai atau puasaku, begitu ya kan? Dijawab oleh Allah, sholatmu untuk kamu, karena dengan kamu sholat maka kamu akan terhindar dari sesuatu yang buruk. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, begitu ya kan? Lalu puasamu juga untuk kamu, karena puasa itu merupakan ujian kesabaran, ujian menahan diri, lapar kita tahan, haus kita tahan, begitu kan? Jadi latihan untuk kamu untuk menjadi orang yang sabar, begitu. Lalu dikirmu juga untuk kamu, karena dengan dikir kamu akan menjadi jiwa yang tenang. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Tapi yang paling aku sukai, paling aku cintai adalah ketika kamu mau membagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, aku berada di sampingnya mereka. Ini kata Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu, ibadah membagi rezeki kepada orang lain yang membutuhkan, itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam dengan syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat Islam agar berbagi di hari itu. Berbagi, ya. Ingat, berbagi, jangan berharap dikasih, tapi berbagi, begitu. Jadi apa saja yang kita mampu hari itu, kita bagikan. Terutama secara syariat daging, ya kan. Tapi mohon maaf, jangan berharap dikasih. Naudzubillah, ini yang bahaya, ya kan. Kita ini hari itu disuruh berbagi, memberi kepada sesama, bukan berharap diberi. Awas, kebanyakan orang kan ingin diberi ini, ya kan, ingin mendapatkan bagian dari ini, kebanyakan orang begitu. Jadi ini ilmu pagi hari ini, kita ambil pelajaran bahwa di 10 Dzulhijjah 1 ya 11 12 13 adalah momen yang Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk memberi, membagi rezeki kita dengan berkorban. Nah, maka kalau kita tidak bisa memberi, jangan kita menjadi orang mengharap diberi, begitu ya. Nah, ini penting. Insya Allah kalau semuanya akan mempunyai jiwa seperti ini, sifat yang baik untuk memberi, masya Allah, umat Muhammad akan semuanya akan baik, harmonis, dan akan sejahtera semuanya, ya. Itu kira-kira Mbak yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pagi hari ini. Kalau memang ada tanya jawab, monggo dipersilahkan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan semua para pendengar RRI Pro 1 Samarinda.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah seputar berkurban adalah sunnah Rasul sebagai jembatan ukhuwah dan kepedulian sesama. Bersama dengan Ustadz Nur Hasan Bintan dari Kementerian Agama Kota Samarinda, pendengar, kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda. Silahkan bergabung setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sajian Mutiara Pagi ya, kami undang di 7335667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476 bersama Ustaz Nur Hasan Bintar dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Sudah ada satu penelpon masuk, saya terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mita nih ya.
1: Iya, silakan Pak Ahmad Irwan ya. Dari Bandung Timur ini Ustadz, silakan.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi mengenai sebuah tertarik tentang masalah jangan mengharapkan diberi, tetapi tetap kita bisa, kalau bisa memberi, makanya di sini tersisa begini Pak, lebih baik tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Tapi jangankan masyarakat yang ekonominya lemah Pak, harapan bahkan masyarakat ekonomi juga itu mengharapkan memberi itu banyak. Contoh seperti begini, bagi-bagi bansos kan seperti begitu juga. Jadi tetap aja mengharapkan, kalau masyarakat itu kan itu bagi-bagi, pemerintah kan semua mengucurkan bansos, memang kebanyakan masyarakat itu berharap, bagi bahkan orang-orang yang golongan menengah juga kadang suka bilang begini, walaupun itu candaan, sudahlah pengen aja dari pemerintah cenderung ngasih sama-sama warga sama bayar pajak katanya kan, coba cenderung bayar pajak setahun sekian terus sekian. Nah bagaimana buat pendapat-pendapat tentang masalah tadi juga saya tertarik. Nah makanya di sini Pak, prinsip saya tetap lebih baik tangan di atas daripada tangan yang di bawah, walaupun saya hidup misalkan ekonomi ya biasa pasal tapi tetap aja berusaha bagaimana ingin memberi berupa sodako kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah bagaimana Pak Bapak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Ustadz, boleh langsung ditanggapi.
3: Oke Pak Irwan, ya memang begitu Pak Irwan. Jadi ilmu yaitu pengetahuan ini bisa kita pelajari, semua orang bisa tahu ya, seperti itu bawa tangan di atas lebih baik dari bawah. Tapi kemampuan untuk melaksanakan kebaikan ini hanya pertolongan Allah. Maka ya umumnya manusia begitu ya kan, itu enggak apa-apa, tapi kitalah jadi orang yang terbaik begitu. Jadi kitalah yang belajar mendapatkan hidayah dari Allah untuk yaitu yang menjadi tangan di atas begitu. Jadi ini harus latihan, kalau enggak kita latih ya enggak bisa. Seperti tadi itu sudah punya harta, sudah punya jabatan dengan alasannya sama-sama banyak. Iya masuk juga begitu ya kan. Kenapa sama-sama warga Indonesia? Tapi kita ngambil pelajaran seri tauladan dari Rasulullah, kita menjadi orang yang terbaik daripada mereka yang hanya berharap, tapi kita akan memberi. Gitu Mbak Mita.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Ahmad Irwan ya. Saya ke telepon lagi, silakan 7365667434395. Tadi sudah ada yang bergabung juga ya. Silakan dicoba kembali di jalur pesan singkat WhatsApp. Ini ada Umi Abid, Ustadz di Tanah Merah. Katanya bagaimana Ustadz kalau kurban tapi belum akikah? Nah silakan pencerahannya Ustadz.
3: Oke, terima kasih Umi Abid dari Tanah Merah yang sudah bertanya. Jadi perlu diketahui bahwa akikah itu hukumnya sunnah. Bagi orang tua yang baru saja mendapatkan rezeki atas kelahirannya anak begitu. Jadi akikah ini disunnahkan 7 hari dari kelahiran sang bayi ya, sang balita. Nah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, man wulidalahu mauludun fa'azzana fi udunihil yumna wa akoma fi udunihil yusra lam tadurrahu ummusibyan ayit tabi'ah. Ini pertama, ketika yang orang tua mendapati istrinya atau anaknya lahir, maka agar di azani telinga kanan dan iqomahi telinga kiri. Ini pertama kali orang tua ya, ketika anak lahir pertama kali supaya telinga kanannya diazani, telinga kirinya diikomati. Kenapa? Supaya anak tersebut selamat dari gangguan jin atau musibian, ya kan? Apa maksudnya jin yang mengganggu anak tersebut? Begitu. Jadi lalu yang berikutnya agar memberi nama. Ini waktu lahir diazani telinga kanan, telinga kiri diikomai supaya selamat dari gangguan jin ya. Selanjutnya 7 hari dari kelahiran agar diberi nama sekaligus diakikohi. Begitu. Akikoh ini yaitu menyembelih kambing, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Tapi umpama laki-laki cuman punyanya 1, ya cukup aja sudah sunahnya. Tapi afdolnya 2, ya kan? Begitu. Lalu kalau seminggu itu dari kelahiran belum punya rezeki untuk memotong, menyembelih, apa namanya, akikah, maka minggu berikutnya, per minggu sampai 60 hari ini afdolnya, waktu utamanya kapan akikoh. Jadi ini khusus untuk anak baru lahir ya kan. Itu artinya 60 hari ya 2 bulan ya dari kelahiran. Ini waktu utamanya. Nah, kalau belum punya uang atau punya hewan untuk disembelih untuk akikoh anaknya, maka disunahkan, masih sunah waktu sampai baligh. Nah, kalau sudah baligh makanya hukumnya tidak sunah. Begitu. Tapi ya sah aja kalau mau akikah gitu. Nah, artinya kalau memang dia sudah dewasa, apalagi sudah punya anak, misalnya belum akekah, ya enggak apa-apa. Kurban aja, afdolnya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau mau akekah, akekah aja. Cuman gini, kurban itu khususnya waktunya kan di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari aja waktunya dalam 1 tahun sah melakukan penyembelian hewan kurban. Atau menyembelih hewan sah disebut kurban. Ibadah kurban. Nah kalau akikah ini

0: tidak mencantumkan nama, tapi beliau bertanya, Ustaz, apa hukumnya katanya kalau kita menjual kembali hewan kurbannya? Oh, dari Pak Yusril di Tanah Merah, Ustaz. Hukum menjual kembali Yusril, hewan kurban. Ya. Boleh, silakan Ustaz, kita bahas dulu ini.
1: Oke, jadi yang pertama, ini siapa Yusril ini, orang yang berkorban atau orang yang dikasih daging kurban, begitu beda ya. Jadi kalau yang berkorban itu dilarang menjual apapun dari hewan kurban itu, kulitnya apalagi dagingnya, ya kan, semuanya yang dikurbankan dari hewan kurban itu tidak boleh dijual gitu. Jadi kulit itu sedekahkan aja kepada orang. Nah, orang yang menerima ini boleh menjual. Orang menerima misalnya Mbak Mita ini kurban, ya umpama berkurban sapi misalnya, langsung kepalanya kah atau dagingnya kah atau kulitnya dikasihkan saya. Nah, saya nerima lagi dari orang lain. Untuk apa kulit ini banyak-banyak daripada mubadir? Maka saya jual, enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang berkurban enggak boleh jual apapun, termasuk panitia kurban. Ini tidak boleh menjual apapun begitu dari hewan kurban tersebut. Jadi karena kenapa? Tanduknya, bulunya itu disuguhkan kepada Allah, bernilai ibadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan darahnya, kata Nabi, sebelum darah penyembelian kurban itu menetes nyampe di bumi, dosanya yang berkurban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Mita?
0: Iya, baik, saya ke WhatsApp lagi nih Ustadz, ada beberapa yang masuk ya dari Pak Sofian. Ini bertanya apakah Sofian boleh Ustadz mengorbankan ayam jago, katanya Ustadz. Kemudian ini ada juga Pak Ahmad Danang, bolehkah mengorbankan sapi betina? Nah, itu juga ada ya. Saya ke penelpon juga ini Ustadz, ada yang bergabung lagi.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam, Pak Daud ini ya.
2: Iya, sehat.
0: Silakan. Ya, sehat, Alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat juga Pak.
1: Alhamdulillah sehat Pak.
2: Pertanyaan aku begini ya Pak, dalam riwayat di momen Idul Kurban ini baginda Rasulullah itu menyembeli dua ekor kibas ya, domba ya. Dan pertama Rasulullah menyembeli itu untuk keluarganya. Bagi Rasulullah itu banyak keluarganya juga kan, dia punya anak-anak. Kemudian kibas yang kedua itu untuk umatnya. Kalau tadi ini jadi berpikir juga kan begitu sunnah Rasulullah kan? Kalau di negara kita ini kan kalau kambing itu hanya seorang tidak boleh medeng keluarga. Ini mana penjelasan dari ini dalam baginda Rasulullah itu kan hanya seekor kibas tapi keluarganya diikutkan kan? Tapi kalau dari mas yang mana yang seekor kambing itu seorang saja tapi kalau sapi tujuh orang.
0: Baik Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Daud, dan juga beberapa pertanyaan di WhatsApp ini boleh langsung disampaikan Ustadz, silahkan.
1: Oke Pak Daud, jadi betul sekali apa yang Pian sampaikan tadi, Alhamdulillah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi syariat ini sudah mengatur tentang bagaimana tata cara kurban. Betul sekali, jadi yang disunahkan bagi yang mampu. Nah, untuk kambing memang ya untuk satu orang. Tapi kan satu orang kambing ya, ini kita bagikan kan banyak-banyak, tergantung ya. Misalnya dagingnya itu sampai 15 kilo atau 30 kilo ya kan, sampai 60 kilo misalnya. Itu kan kita bagi-bagi banyak ya kan. Tapi terkhusus untuk itu. Jadi apa yang dilakukan orang tua, keberkahan akan mengalir kepada anaknya. Yang penting kita itu sudah menjalankan ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, misalnya kan bisa tahun depan si siapa begitu. Walaupun si sunnahnya nih setiap tahun ketika orang bermampu, begitu ya. Jadi, nah, ulama dulu, ini sekalian menjawab yang namanya Pak Danang ya tadi tanya, Pak Sofian itu nanya bagaimana dari ayam. Jadi yang syariat

0: disebut kurban tadi sudah ditentukan berupa ayam, ya hewannya, berupa apa? Unta, berupa sapi, kerbau, atau domba, atau kambing, begitu ya. Nah, ayam ini tidak masuk di situ. Tapi di hari itu memang kita disuruh bersenang-senang memakan-makan. Memang hari lebaran itu suruh makan-makan oleh Allah. Makanya, apa yang kita punya, kita sembelih niat untuk senang-senang mensyukuri nikmatnya Allah. Tetap berpahala. Jadi kita punyanya ayam saja, beli kambing tidak mampu nih. Potong aja ayam. Jangan sampai itu tadi berharap diberi oleh orang. Hanya itu, malah itu yang harus kita hindari. Karena kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka banyak ulama-ulama dulu yang tidak korban tapi motong aja ayam. Karena di hari itu kita disuruh makan-makan senang-senang supaya menghilangkan berharap diberi oleh orang lain atau oleh panitia, begitu Mbak Mita. Jadi ayam boleh aja dipotong kita untuk senang-senang bersyukur kepada Allah, tetap berpahala, namun bukan disebut kurban, begitu. Nah, yang Pak Danang, sapi betina, kurban ini tujuannya adalah apa itu daging, ya kan? Walaupun di syariatnya itu yang gagah, yang tidak cacat, itu yang baik sekali itu ya. Syaratnya memang tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh telinganya sobek. Ini syarat-syaratnya. Panjang kalau kita bahas, ya kan? Tapi tidak apa-apa, sapi betina boleh. Yang penting kan dagingnya. Sekarang jantan tapi kurus lah, untuk apa kita tidak perlu anunya. Tapi kalau betina gemuk dagingnya banyak, boleh aja, sah intinya untuk berkorban, ya kan? Begitu Pak Daud, terus Pak Sopian, lalu Pak Danang, ya itu ya. Itu Mbak Mita.
1: Iya, baik. Ini satu lagi Ustadz, di jalur WhatsApp ya. Ya Pak Jumairi ini mengirimkan pesan singkatnya. Ustadz, apakah ada aturan katanya untuk mengadakan panitia kurban? Nah, syaratnya apa katanya jadi panitia kurban itu Ustadz?
0: Seperti kita membentuk apa namanya itu UBSIS ya, unit pengumpul zakat. Nah, kalau itu harus di SK-kan oleh pemerintah yang berwenang. Jadi tidak sah mengumpulkan zakat dari orang yang menyalurkan memberikan zakat untuk menyalurkan, itu hanya titipan, tidak boleh ngotak-ngutik, ya kan? Tapi kalau panitia zakat itu wajib di SK-kan oleh pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini di Kota Samarinda Basnas yang memberi SK. Itu baru sah menerima membagikan zakat secara sah secara hukum. Nah, kalau panitia kurban tidak harus aturan itu, ya kan? Tapi harus mempunyai ilmunya bagaimana tata caranya kurban sesuai syariat. Jangan sampai kadang-kadang ada ini panitia korban giliran motong karena kerja-kerja langsung daging korban itu diolah, dimasak, terus dimakan-makan, boleh ya kan? Jadi intinya harus dibagikan mentahnya. Makanya boleh siapapun, dimanapun, baik tingkat RT, mau tingkat lingkungan, mau tingkat di masjid, musola, silakan buat. Tapi carilah ilmunya bagaimana tata cara yang sebenarnya menerima dan membagikan, termasuk penyembelihan kurban itu kan harus memenuhi syarat. Karena aturan menyembelih hewan ini ada aturannya, tidak boleh dipotong dua kali, harus pakai pisau yang tajam, dan harus pakai bismillah dan seterusnya. Gitu Mbak Mita.
1: Ya, mudah-mudahan terjawab untuk Pak Jumairi ya. Saya ke satu lagi, ini penelpon terakhir kita nampaknya juga Ustaz. Ya.
0: Yep.
1: Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus, bisa dicoba kembali pendengar di 7365667434945. Bu Ria Fauzi nampaknya ini yang mengirimkan WhatsApp-nya ke kita ya. Boleh dicoba kembali Bu Ria di line telepon untuk bergabung bersama dengan kami di 7365667434945, atau kirimkan pertanyaannya via pesan singkat di WhatsApp juga boleh ini Bu Ria, karena kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini ya. Silahkan kami masih buka untuk satu pertanyaan terakhir ini, karena kita juga berada di sesi akhir. Masya Allah Ustadz, ini yang mengirimkan WhatsApp juga banyak dan juga di jalur telepon ya. Baik Bu Ria, nanti mungkin bisa dikirimkan saja pertanyaannya, dan nanti kalau memang ada kesempatan lagi kita akan bacakan pertanyaannya tentunya. Dan Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Terima kasih Mbak Mita. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang berbahagia, rahimakumullah. Mari kita sadar bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara, dan yang abadi di akhirat kelak. Maka marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya untuk bekal kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana perintah Rasulullah, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati, wabadiru bil a'mali sholihah, dan bergegaslah, bersegeralah untuk beramal soleh, qabla an tusghalu, sebelum kalian kehabisan kesempatan. Maka momen-momen kesempatan yang baik ini kita gunakan sebaik-baiknya. Wasilu ladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu, dan perbaikilah hubunganmu kepada Tuhanmu, ya, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir, yaitu sholat, ya, baca Quran dan seterusnya. Wakas roti sodakoh, dan banyak-banyak sedekah, ya, termasuk kurban ini adalah sedekah yang luar biasa pahalanya. Baik fisiri wal alaniyah, baik terang-terangan seperti kita potong, kita bagikan terang-terangan, maupun secara sembunyi-sembunyi kita sedekah tanpa ada orang tahu, termasuk yang menerima pun tidak tahu siapa yang ngasih begitu. Nah, kalau sudah melakukan tadi, bertaubat, lalu bergegas untuk mengumpulkan amal soleh dengan banyak dikir, sodakoh, kata Rasulullah, turzaku watun sorwatu cibaru, maka kalian akan diberi rezeki, ditolong, dan diberi pengganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini sedikit ilmu kita sampaikan, mari mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan Allah tambahi kita hidayah, kemampuan, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan berbahagia di dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sobi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Pemirsa, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiah di hari ini. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita ya Ustadz ya, seputar berkurban. Dan untuk yang tadi sudah bertanya juga, mudah-mudahan juga tercerahkan dengan informasinya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz A.M. Nur Hasan Binta dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah bersama kita untuk bahasan topik hari ini, berkurban adalah sunnah Rasul sebagai jembatan ukhuwah dan kepedulian sesama. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda tentunya di Pro 1 RRI Samarinda, Samarinda Pagi.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum lima sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Rio Mitasari yang bersama Anda di kebersamaan pagi hari ini ya, hari Sabtu 16 Mei 2026. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya untuk mengawali aktivitas ataupun juga istirahat Anda di akhir pekan ini. Kami awali dengan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samsepinggan Balikpapan, di mana hampir merata cuaca berawan tebal dan juga berkabut ya untuk wilayah Kalimantan Timur. Seperti saat ini juga terdampak di wilayah Kota Samarinda yang diprediksi hingga siang hari nanti. Potensi hujan lebat dan hujan petir ini diperkirakan terjadi pada siang hari ini, terutama untuk kawasan Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan juga Kutai Timur. Kemudian pada sore hari ini hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur berpotensi hujan sedang hingga lebat. Bahkan pada malam hari merata diprediksi hujan petir mendengar di seluruh wilayah dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Informasi kebencanaan nanti juga kami akan hadirkan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengupdate ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga yang mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga yang saat ini memonitor di radio konvensional bisa berpartisipasi menggunakan jalur pesan singkat di WhatsApp 0811554976 untuk memberikan informasi ya kepada pendengar ataupun juga menyapa kami bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku nih lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
7: Iya.
6: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
8: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
6: Inner beauty.
9: Itu sih kecantikan dari dalam.
6: Cakra.
10: Tenaga dalam.
6: Kalau nepotisme.
11: Kekuatan orang dalam.
12: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi dari dunia olahraga di mana skuad Borneo FC Samarinda ini terus memompa semangat dan motivasinya untuk menyapu bersih dua sisa pertandingan ya. Pekan ini Borneo FC Samarinda akan menghadapi tuan rumah Persijap Jepara dalam pertandingan pekan ke-33 yang akan terselenggara pada Minggu 27 Mei 2026 nanti di Gelora Bumi Kartini. Hasil kemenangan pekan lalu di Bumi Dewata menjadi modal tersendiri tentunya bagi Pesut Etam. Dan dilansir RRI, manajer Borneo FC Dandri Dauri mengatakan sementara ini tim tengah fokus menjalani program latihan di Yogyakarta sambil menunggu hari pertandingan. Jadi meskipun tampil cukup percaya diri nanti melawan Laskar Kalinyamat, namun baginya setiap laga adalah final dan tidak akan meremehkan klub yang dihadapinya nanti. Kemudian Dandri juga menyampaikan besar harapan agar pertandingan nanti bisa mengamankan poin penuh, agar harapan serta keinginan warga kota tepian bisa tercapai menjadi juara di musim ini. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, mendengar, dan kami juga akan lengkapi sajian informasi di pagi hari ini dengan penyampaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026.
2: Indikator keberhasilan dasyat ini tercegahnya kelahiran bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah dan tidak ada anak di bawah garis merah KNR.
3: Kita bicara stok sapi, kita cukup aman, bahkan sangat aman. Sampai di 23 itu jadwal kapal untuk sapi dari Kupang itu sudah terjadwal, sudah siap masuk sampai tanggal 23 terakhir.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, BKKBN Kalimantan Timur terus memperkuat program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT sebagai upaya menekan angka stunting melalui pemberdayaan masyarakat. Berikut laporannya.
4: Program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT terus diperkuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur. Program ini dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal di lingkungan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung Keluarga Berencana atau KB. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Kampung KB dan DASHAT 2026, Subtim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kaltim, Karisya Humaira menjelaskan DASHAT merupakan program pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Karisya mengatakan, DASHAT menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga.
2: Di mana kegiatan DASHAT ini dimulai dari edukasi, kemudian ada pendampingan, kemudian ada pembiasaan makan bergizi, melaksanakan pemantauan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan gizi anak stunting, bumil atau busui, dan juga keluarga resiko stunting. Yang kedua adalah diperolehnya keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan dalam kelompok usaha keluarga atau masyarakat yang berkelanjutan.
4: Selain itu, sistem pelaporan DASHAT pada tahun ini juga mengalami pembaruan. Jika sebelumnya pelaporan hanya berdasarkan intervensi kegiatan, kini pemerintah juga mewajibkan pelaporan melalui profil kepemilikan DASHAT di website Kampung KB. Seluruh lokus penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional keluarga berencana diwajibkan melaporkan profil kepemilikan DASHAT tersebut. Data itu nantinya akan menjadi dasar evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program di akhir tahun. Program DASHAT sendiri menyasar keluarga risiko stunting, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga calon pengantin. Kegiatan yang dilakukan mencakup edukasi, pendampingan, pembiasaan makan bergizi, pemantauan, hingga evaluasi perubahan perilaku keluarga sasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda memastikan ketersediaan hewan kurban jelang Idul Adha 2026 masih aman, didukung pasokan sapi dari Kupang dan Sulawesi yang terus berdatangan. Berikut laporannya.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Samarinda memastikan stok hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha tahun 2026 dalam kondisi aman. Pasokan sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur masih terus masuk ke Samarinda hingga akhir Mei guna memenuhi tren kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun. Hingga Mei 2026, tercatat sekitar 15.200 ekor sapi masuk melalui Samarinda. Selain dari Kupang, pasokan juga berasal dari Sulawesi dengan jumlah mencapai 5.000 hingga 6.000 ekor sapi. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda Maskuri kepada RRI Jumat 15 Mei 2026. Sapi-sapi yang masuk ke Samarinda dipasarkan melalui pasar hewan di kawasan Tanah Merah sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur. DKPP Samarinda juga mencatat kebutuhan sapi kurban masyarakat dalam 2 tahun terakhir berada di kisaran 5.700 ekor.
3: Kita bicara stok sapi, kita cukup aman, bahkan sangat aman. Sampai di 23 itu jadwal kapal untuk sapi dari Kupang itu sudah terjadwal, sudah siap masuk sampai tanggal 23 terakhir. Itu mulai Februari itu kita anggap sebagai stok kurban. Itu ada 15.200 sapi. Cuma itu adalah sapi yang turun di Samarinda. Jadi belum tentu untuk Samarinda, tapi artinya sapi itu akan singgah di Samarinda dan ada di pasar hewan itu yang dari Kupang. Belum yang kita tidak bisa tracking itu sebenarnya dari Sulawesi yang lewat-lewat jalan tikus itu biasanya sampai di sekitar 5-6 ribu. Kebutuhan mengacu pada 2000 ke 2 tahun ke belakang 2024 dan 2025. 2025 serapan untuk kurban tuh di kisaran sapi itu 5.700, untuk kambing domba itu sekitar 3.000-an. Artinya sekitar itu, cuma memang terjadi penurunan di 2024. Kalau di 2025 itu mencapai 11.000 serapan untuk Samarinda. Artinya yang membeli panitia kurban, yang dikurbankan di masjid, langgar, musola, sekolah, atau kantor.
5: Pada Idul Adha tahun lalu, total serapan hewan kurban di Samarinda mencapai sekitar 11.000 ekor. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkurban seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah. Meski stok hewan kurban dinilai aman, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan. Harga sapi hidup di tingkat konsumen kini berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram berat hidup. Kenaikan dipicu meningkatnya biaya transportasi dan harga beli sapi di daerah asal khususnya Kupang. Namun kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang ekonomi bagi peternak lokal Samarinda yang saat ini menyiapkan sekitar 3.000 ekor sapi penggemukan untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat. Demikian RR Samarinda, Nusorkula melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terus melakukan uji coba operasional insinerator pengolah sampah di sejumlah titik sebagai bagian dari penanganan sampah skala kecil. Program tersebut menjadi langkah awal sebelum pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih besar di masa mendatang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan saat ini terdapat 10 unit insinerator yang ditempatkan di 9 lokasi berbeda. DLH Samarinda juga melibatkan tim bidang pencemaran untuk memantau kualitas udara selama proses pembakaran berlangsung. Hasil uji coba menunjukkan kualitas udara masih berada dalam ambang batas yang diperbolehkan. Insinerator tipe Wisanggeni 9 yang digunakan dirancang tanpa cerobong asap langsung ke udara. Sementara itu sisa abu pembakaran direncanakan dimanfaatkan sebagai bahan campuran paving guna mendukung pengelolaan sampah terpadu. Saudara, warga Kutai Timur meminta pemerintah segera mengaspal sisa ruas jalan sepanjang 70 meter di jalur penghubung Sungai Nibung, Batu Putih menuju Berau yang hingga kini masih belum tersentuh pembangunan. Berikut laporannya.
6: Meski kondisi jembatan menuju Talisayan saat ini dinilai sudah bagus, masyarakat masih mengeluhkan adanya sekitar 70 meter ruas jalan yang belum diaspal. Jalan tersebut berada di jalur penghubung Sungai Nibung, Batu Putih menuju Kabupaten Berau. Kaidir, warga Kutai Timur, mengatakan kondisi jalan yang belum tersentuh aspal itu cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan yang melintas setiap hari. Menurutnya, keberadaan jalan tersebut sangat penting sebagai akses penghubung antar wilayah. Dia berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan agar akses transportasi masyarakat menjadi lebih nyaman dan aman.
7: Jembatan Nibung itu kan sudah cukup mantap di daerah Sangkulirang menuju ke Talisayan Biduk-Biduk Batu Putih Kabupaten Berau. Nah ini sekitar 70 km ini aku mohon menyampaikan ke pemerintah provinsi bahwasanya itu tolong diaspalkan jalan itu menyambung ke daerah Lenggo. Tolong diaspalkan jalan-jalan yang menuju Sungai Nibung itu ke Batu Putih Berau sana. Aku mengharapkan begitu.
6: Warga menilai penyelesaian pengaspalan jalan tersebut akan berdampak positif terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kutai Timur dan Berau. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
8: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Samarinda yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci masih terpantau aman. Pemantauan kesehatan terus dilakukan sejak sebelum keberangkatan hingga selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Berikut laporannya.
9: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji Samarinda yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci maupun yang masih menunggu jadwal keberangkatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan pemantauan kesehatan dilakukan sejak jemaah dinyatakan pasti berangkat hingga selama proses perjalanan ibadah haji berlangsung.
10: Pada saat berangkat dan juga pada saat keberangkatan menuju embarkasi itu kita pantau dan bahkan kita dampingi sampai ke embarkasi. Kemudian selama perjalanan haji itu ada petugas juga yang terpilih kan menjadi TKHI, yaitu Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan juga ada sekarang dari TKHD, Tim Kesehatan Haji Daerah. Nah ini yang memantau ikut serta di dalam proses perjalanan haji. Jadi sejauh ini ya laporan kita, alhamdulillah jemaah haji ini dalam proses pemberangkatannya, terutama dalam masalah kesehatannya, itu terpantau dengan baik.
9: Sementara itu, untuk dua kloter terakhir asal Samarinda, yaitu kloter 16 dan 17 yang belum berangkat, Dinkes memastikan masih terus melakukan pemantauan kesehatan. Menurut Ismet, fase keberangkatan menjadi ujian awal bagi kondisi fisik jemaah karena mereka harus menempuh perjalanan panjang mulai dari Samarinda menuju embarkasi hingga penerbangan ke Jeddah. Selain perjalanan panjang, Dinkes juga mengingatkan jemaah mengenai tantangan terbesar saat pelaksanaan ibadah haji, terutama ketika menjalani prosesi di Arafah dan Mina.
10: Yang lain itu masih bisa diwakilkan, tapi ketika di Arafah, mau dia keadaan sakit, mau dia keadaan apapun, dia harus berada di Arafah. Gitu. Makanya itu pada saat Arafah, proses Arafah yang 9-10 Zulhijjah itu mereka harus berada dalam keadaan bugar.
9: Ismet juga menyoroti prediksi cuaca ekstrim di Mekah tahun ini yang diperkirakan mencapai suhu di atas 40 derajat Celcius. Karena itu, berbagai tips menjaga kebugaran dan kesehatan terus disampaikan kepada jemaah melalui manasik kesehatan haji. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
8: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. BKKBN Kalimantan Timur terus memperkuat program Dapur Sehat atasi stunting sebagai upaya menekan angka stunting melalui pemberdayaan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda memastikan ketersediaan hewan kurban jelang Idul Adha 2026 masih aman, didukung pasokan sapi dari Kupang dan Sulawesi yang terus berdatangan. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Yeah.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Samarinda ini melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menargetkan pelaksanaan 2.000 dosis vaksin rabies bagi hewan pembawa rabies sebelum Juli 2026. Program ini diprioritaskan untuk kucing, anjing, musang, dan juga monyet, terutama hewan liar maupun rescue yang ditangani komunitas pencinta hewan. Dikonfirmasi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda Mas Kuri, vaksinasi dilakukan bekerjasama dengan klinik hewan, pet shop, dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Dan pemerintah menyiapkan vaksin secara gratis, sementara pelaksanaannya dibantu jaringan klinik swasta dan komunitas pecinta hewan di Samarinda. Tahun ini target sementaranya 2.000 dosis yang selesai sebelum Juli, dan hingga pertengahan Mei 2026 capaian vaksinasi ini baru sekitar 600 dosis. Kondisi ini dipengaruhi sebagian tenaga medis veteriner saat ini juga difokuskan pada pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Meskipun begitu, program vaksinasi rabies tetap berjalan di sejumlah titik melalui kolaborasi bersama komunitas cat lover dan juga dog lover. Salah satunya adalah melalui kegiatan vaksinasi rabies gratis yang digelar di salah satu pet shop di Samarinda pada hari ini. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pada April lalu ini ternyata turut mempengaruhi progres pembangunan venue yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Kenaikan ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan venue sehingga adanya keterlambatan dalam pengiriman bahan material. Ini diungkap oleh Kabid Olahraga Dispora Parpaser Abdi Firmana yang menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya sudah memasukkan ke sistem layanan pengadaan secara elektronik untuk pengadaan barang atau jasa agar bisa dilaksanakan proses tender. Dan dari kondisi tersebut, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Parpaser harus menarik kembali proses LPSE tersebut sesuai dengan arahan dari Parjas untuk mengevaluasi ulang harga material yang digunakan untuk membangun venue. Dilansir dari Tribun, pendengar, Dispora Parpaser mengambil langkah konkret dengan melakukan survei langsung ke beberapa penyedia atau distributor, dan ini dilakukan untuk memilih material bahan bangunan ke toko dan ke lokasi atau ke sistem tambang terbuka bahan material galian C. Dan dengan langkah-langkah ini dikatakan masalah yang dihadapi semoga bisa teratasi dengan baik dan proses pembangunan bisa kembali berjalan dengan baik.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 1 FM.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, momen long weekend ya atau libur panjang saat ini berdampak di wilayah Kota Balikpapan juga yang dimanfaatkan banyak warga Kalimantan Timur untuk berwisata dengan memilih staycation di hotel yang memiliki fasilitas lengkap terutama kolam renang dan juga area bermain anak. Dilansir Tribun, pendengar, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Balikpapan Sugianto mengatakan, tren wisata keluarga saat ini membuat hotel dengan fasilitas rekreasi lebih diminati dibanding penginapan biasa. Menurutnya, wisatawan yang menghabiskan long weekend di Balikpapan umumnya mencari tempat menginap yang menyediakan playground, hotel dengan kolam renang hingga fasilitas makan malam keluarga dalam satu lokasi. Dan biasanya tren staycation ini juga terjadi di sejumlah daerah lainnya di Kalimantan Timur. Dicontohkan kondisi juga di warga Balikpapan sendiri itu masih banyak yang memilih bepergian keluar daerah saat long weekend ya. Dan informasi lengkapnya tentunya pendengar untuk pasar wisatawan hotel itu masih didominasi pengunjung terutama di Balikpapan itu datang dari Kota Samarinda, Penajam, Tenggarong Kutai, Kartanegara hingga Tanah Grogot ya, Kabupaten Paser. Informasi lainnya kami akan hadirkan dalam penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: bukan sebuah mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.